0: pun ya, sejenis rumput liar atau gulma rawa, untuk kemudian dibuat menjadi anyaman yang bernilai estetika dan ekologis. Jadi bahannya ini diolah menjadi berbagai produk ya. Kalau biasanya teman-teman UMKM itu membuat purun ini, anyaman purun ini menjadi tas ya, kemudian jadi tikar, jadi topi, ada yang juga membuatnya menjadi dompet, atau bahkan ada yang dibikin sendal atau sepatu ya. Nah, kalau di daerah Kalimantan Selatan ini ada di daerah Kampung Purun ya, di Palem sana, di Kecamatan Cempaka. Nah, lokasinya kita juga bisa melihat langsung bagaimana pembuatan anyaman purun ini ya, menjadi sesuatu yang sangat bernilai ya. Prosesnya tuh bisa kita lihat di sana tuh, ketika mereka menjemur ya, mencabut, mewarnai, sampai dengan menganyamnya, diolah menjadi sesuatu tadi ya, misalnya ada dibuat menjadi tas, menjadi tikar, topi, atau juga dompet, bahkan sendal ya, atau bahkan ada yang dibuat hiasan dinding dan lain sebagainya, tergantung bagaimana kreativitas para pengrajinnya ya. Bahkan ini sekarang ada yang dikombinasi juga dengan kain sasirangan ya, tasnya itu sangat luar biasa dan warnanya juga cantik-cantik gitu. Kita bisa jadikan ini souvenir ya, souvenir khas Kalimantan Selatan, sebagai apa, oleh-oleh, atau ketika teman-teman kita datang dari luar daerah, ini kita bisa ajak mereka tuh datang ke sana ya, untuk melihat-lihat langsung hasil-hasil dari anyaman purun ini ya, yang memang merupakan khas dari daerah kita Kalimantan Selatan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

ayo datang ke Kota Baru. Utamanya yang belum pernah ke Kota Baru lah. Di sana itu ada kawasan kampung laut di Kabupaten Kota Baru ini. Nah, kayak misalnya destinasi wisatanya ada Kampung Nelayan Tiung, Sarang Tiung lah. Di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pulau Laut, Tanjung Selayar. Kulinernya juga sana terkenal lah, dan sarang perempat lah, iwaknya nang segar-segar, yang nyaman-nyaman. Ini kuliner pesisir ya, pusat jajanan di Kampung Nelayan Kuliner nang menyajikan makanan-makanan khas. Di sana juga ada kafe tepi lautnya lah. Nah, wisata alamnya juga luar biasa lah kalau di Kota Baru nih. Misalnya kita bisa beraktivitas mendayung, menyusuri pantai, atau juga kalau hanya ingin melihat pemandangan laut kita bisa duduk aja santai lah. Ada juga di sana penyewaan tempat menginap atau guest house, atau juga pianihan yang berfoto-foto. Nah, ini berlatar perahu atau pendopo juga banyak lah, dan sanak perompat lah. Dan di masa-masa liburan nang kayak hari ini dan beberapa hari ke depan, kalau kita masih punya waktu, kada salahnya kada usah jauh-jauh berkunjung ke tempat wisata di daerah kita seorang adalah. Nah, apalagi kalau belum pernah ke Kota Baru, sana banyak banget wisata-wisatanya, destinasi wisatanya tuh indah-indah lah. Jadi ya, patut untuk kita datangi ke Kota Baru.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Prompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat baisukan. Kabar Prompat bersama Ulun Rinda. Dan sana kondisi lingkungan sekolah nang kurang memadai masih menjadi pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan di Kota Banjarmasin. Infrastruktur pendidikan nang masih mengalami berbagai persoalan klasik nang kaya genangan banyu masih kerap dijumpai di sejumlah titik kota. Hal ini salah satunya melanda SDN Teluk Dalam 9 dan SDN Teluk Dalam 10 nang andakan bangunan sekolahnya berdiri tepat bersebelahan. Kedua sekolah yang berada di dalam gang sempit dan padat penduduk di kawasan Sutoyo S ini kerap terendam banjir saat air pasang tiba. Kepala SDN Teluk Dalam 9, Arif Rahman Hakim, mengungkapkan bahwa fenomena banjir rob tersebut sudah menjadi agenda tahunan yang terus berulang. Kondisi yang ini semakin parah jika luapan air pasang terjadi berbarengan dengan hujan berintensitas tinggi. Aktivitas belajar mengajar tentu terganggu, terutama kegiatan seperti apel dan olahraga yang perlu menggunakan lapangan, disampaikan Arif sekaligus menjabat sebagai PLT Kepala SDN Teluk Dalam 10. Menurutnya posisi bangunan sekolah yang diapit antara pemukiman gang sempit membuat area pekarangan sekolah menjadi tempat limpasan banyu. Genangan tersebut semakin sulit surut akibat sistem drainase di sekitar lingkungan sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang memadai. Menyikapi persoalan yang itu, pihak sekolah sejauh ini sudah mengupayakan berbagai langkah penanganan darurat secara mandiri. Arif menyebut pihaknya sempat berkoordinasi dengan Dinas PUPR. Gasan meminta tumpukan karung berisi lumpur dari hasil pengerukan sungai. Dan kondisi tumpukan karung yang kini semakin mengeras tersebut difungsikan sebagai jalur darurat. Tumpukan itu menjadi akses menuju bangunan utama kelas bagi siswa dan guru saat banjir tiba. Walaupun angka itu, Arif menegaskan pemanfaatan tumpukan karung itu hanya bersifat sementara. Pihak sekolah tetap mengupayakan adanya solusi konkret untuk jangka panjang. Demikian kabar Prompat Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: ada zaman dahulu daerah sini bernama desanya itu Desa Banua Budi. Dengan adanya barang ini di sini dirubah menjadi desanya Desa Jatuh.
1: Dalam catatan sejarah, Masjid Ala-Ala ini dibangun sekitar 3 abad yang lewat.

0: Masjid yang berdiri di Desa Jatuh, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai, merupakan masjid yang sangat tua. Diperkirakan didirikan pada pertengahan abad ke-17. Tempat ibadah ini bernama Masjid Al-A'la. Konon, pada 300 tahun silam, Desa Jatuh kedatangan Said Muhammad Yusuf, ulama bergelar Haji Batu, yang datang membawa dua helai panci dari kain berwarna kuning bertuliskan huruf Arab. Panji itu sebagai amanat dari kerajaan Arab Saudi kala itu, agar diletakkan di sebuah tanah tinggi di Desa Jatuh.
1: Pada zaman dahulu, yang bergelar Haji Batu, beliau melaksanakan ibadah haji, di mana waktu di Saudi, beliau mendapat satu titipan berupa panji-panji dan Al-Quran. Nah, waktu itu orang kerajaan Saudi menitip, minta sampaikan, minta bawakan kepada satu daerah. Setelah beliau pulang ke Indonesia, nah, di sana pada akhirnya ketemu kepada daerah yang disebutkan oleh penitip barang ini. Lalu diletakkanlah di tempat tanah yang tinggi tadi.

0: Tersimpannya dua panji di rumah Haji Ja'far Sadiq, pewaris dari generasi ke-6 Yuda Lelana, pemuka agama dari Desa Jatuh, Kecamatan Pendawan, Hulu Sungai Tengah, menimbulkan berbagai spekulasi dan cerita pun bermunculan. Bahkan, juga beredar luas kalau panji-panji itu jatuh dari langit pada malam ke-21 Ramadan dan ditemukan di tempat dibangunnya masjid tanah yang tinggi.
1: Ada dua pendapat. Jadi kata masyarakat bahwa mereka tidak tahu siapa yang membawa. Ya, bahkan sampai-sampai dibilang masyarakat bahwa barang ini jatuh dari langit.

0: Masih ini dibangun dengan model masjid panggung. Pakai tiang, tongkat, lantai. Cuma tiangnya masih ada sekarang ini. Yang satu ini sudah dikena keropos, diganti dengan semen. Lantainya diberi alas marmer. Dibeli, itu datangkan dari katanya ini. Kata kebetulan ini orang tua saya, almarhum, bawa dari Itali dengan menggunakan perahu dan melalui jalur sungai yang ada di depan masjid ini. Dan perahu terakhir yang bisa melayari sungai di muka masjid ini adalah perahu yang membawa marmer ini.
1: Masih nampak kokoh dengan lantai dasar setinggi 1,5 meter. Masjid Al-A'la memiliki 4 tingkatan atap yang mempunyai makna tingkatan syarikat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Sementara tiang masjid yang berjumlah 16 ditambah 1 tangga yang menuju atap yang dahulunya digunakan untuk mengumandangkan adzan menjadi simbol jumlah rakaat salat setiap harinya.
0: Dalam catatan sejarah, Masjid Al-A'la ini dibangun sekitar 3 abad yang lewat. Di samping membangun masjid, lalu membina masyarakat bagaimana akidah, baik berupa imaniyah, kemudian ubudiyah, kemudian bagaimana bermuamalah dan masyarakat, dan ujungnya adalah pembentukan akhlak yang sempurna menurut ajaran Islam.
1: Masjid Al-A'la dulunya tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga digunakan untuk tempat pasukan Baratif untuk mengatur strategi melawan Belanda. Pasukan Baratif dipimpin penghulu muda, Yuda Lelana, orang yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Masjid Al-A'la, sekaligus pembina masjid dan majelis taklim yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam.
2: Datu Yuda Lalana itu pada zaman dahulu, zaman penjajahan, beliau itu adalah pemimpin pasukan Baratif. Jadi panji-panji ini dibikin diolah bendera. Nah, jadi masjid itu adalah satu tempat berkumpulnya mereka pada waktu itu memikirkan siasat perang tuh bagaimana supaya kita mendapat kemenangan dalam rangkaian supaya kita terlepas daripada penindasan penjajah.

Kepulauan Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. Tempat ibadah dengan bangunan unik, Masjid Al-A'la menjadi salah satu tujuan wisata sejarah dan wisata religi. Bahkan, ada tradisi yang unik, yaitu menginjakkan kaki bayi ke tangga mimbar masjid dengan doa agar putra dan putrinya kelak mencintai masjid dan langkahnya diringankan untuk selalu sholat berjamaah di masjid. Masjid Al-A'la, sebuah catatan khusus warisan leluhur.

Pagi dan sarang pro 4 yang saat ini masih ada di jalan menuju keluar ataupun mungkin ke dalam kota ya. Tetap berhati-hati di jalan dan tetap juga patuhi aturan dalam berlalu lintas ya. Mudah-mudahan dengan kehati-hatian dan kewaspadaannya dalam mengendarai kendaraan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Sementara sudah 22 menit dari pukul 9 pagi. Lagunya yang kita dengarkan ini Mbak Ayun Anak. Ada juga mungkin pagi-pagi nang kayak inilah para ibu, para emak atau kuitan babinian yang masih Mbak Ayun Anak sambil memasak. Nah, Mbak Ayun Anak atau Mbak Ayun ini memang merupakan tradisi mengayun anak dari daerah kita Banjar lah. Biasanya sambil mengayun anak tuh ada bacaannya, ada nang besair, ada nang bersalawat. Ya memang tujuannya tuh gasan memberikan keberkahan, keselamatan, lawan kesehatan, gasan anak kita lah. Nah kalau tradisinya ada juga di daerah kita ini Kalimantan Selatan lah, Mbak Ayun Maulid. Nah nang di Ayun itu selain kekanakan ada juga orang tua lah umpatan. Ya memang kalau dilihat asal muasalnya ya tradisi Mbak Ayun ini dari budaya suku Dayak yang kemudian diadaptasi ya diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Nah ayunannya ini biasanya dibuat bertingkat menggunakan kain sarung atau tapih ya orang Banjar lah, dihiasi juga biasanya itu ada janur kelapa atau juga ada di apa namanya dilengkapi dengan kue-kue tradisional Banjar, wadai Banjar lah, ada juga piduduknya biasanya lah. Nah ini beberapa daerah di Banjarmasin tradisi ini juga dilaksanakan secara massal, secara terbuka dan juga menjadi salah satu warisan budaya tak benda yang memang sangat populer di Kalimantan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Tempat Karasminan, Karasminan Banjar. Karasminan ini adalah boleh bilang sebagai sebuah pagelaran atau festival seni dan budaya tradisional masyarakat Banjar lah. Biasanya itu ada banyak yang ditampilkan, ada banyak hiburan khas daerah yang pastilah. Nah, kayak ada musik pantingnya, ada tari tradisional Banjarnya, madihin. Habis itu juga ada biasanya seni bela diri kuntal lah, atau ada disuguhkan juga pameran-pameran kerajinan kayak kain-kain sasirangan lah gitu. Dan acara ini biasanya menjadi wadah pelestarian jati diri daerah yang memang kental dengan nuansa adat lokal lah. Nah, madihin. Kalau madihin ini adalah puisi rakyat Banjar yang dilantunkan sambil diiringi tabuhan gendam dan bernuansa jenaka ataupun nasihat-nasihat lah. Ada juga musik panting, musik tradisional khas Banjar nang menggunakan alat musik petik nang dingarani panting. Nah, jarulun tadi juga kuntau lah. Nah, kuntau ini adalah seni bela diri tradisional asli dari tanah Banjar. Biasanya juga ada tari-tarian, ada lagu-lagu Banjar, misalnya ada tari Baksa Kembang atau lagu-lagu daerah Banjar lainnya lah. Nah, jadi ini tadi dituangkan dalam sebuah lagu. Dan kita dengarkan ini adalah Karasmin Banua. Ya, sementara sudah 42 menit dan pukul 8 pagi hari ini. Nah, dan Sarang Perompat yang hari ini biasanya mengikuti pandiran bayi sukan ya, karena sesuatu dan lain hal acara ini tidak bisa kami hadirkan untuk Anda. Semoga tidak kecewa. Insyaallah besok dan lain waktu akan kembali hadir untuk piandang Sarang Perompat lah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Hai, Diyang ini dalam bahasa Banjarnya itu adalah panggilan anak bebinian atau anak perempuan ya. Panggilan sayang atau mungkin juga sapaan akrab. Nah ini biasa dikiau Diyang lah, anak gadis yang belum menikah tuh biasanya Diyang. Mungkin setara dengan galuh lah. Nah, lagunya ini bercerita tentang anak perempuan yang sangat cantik ya, Diyang judulnya. Dinyanyikan oleh Muhammad Rizky dan diciptakan oleh Rama Haurkuni. Ya, sudah membawa kita di menit 58 dari pukul 9 pagi. Selamat pagi, selamat besok kan Gasan Pian. Masih tetap semangat aja Allah, begawian. Haruslah. Dan tadi belum sempat sarapan, ya sarapan aja dulu supaya staminanya lebih oke. Tetap fit dalam jalankan tugas hari ini sampai tuntas. Baik, dan sekarang berempat kita sudah hampir di penghujung waktu perjumpaan kita setelah bersama sejak pukul 5 pagi tadi dan hampir pukul 10 waktu Indonesia Tengah saat ini. Kami mohon maaf juga untuk acara pandiran Bayi Suka tidak bisa kami hadirkan ya. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kami akan hadir kembali dengan pandiran Bayi Suka.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habar Pro4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, selamat besokan. Habar Pro4 bersama Ulun Rinda. Ya, dan sekarang setelah sempat dibayangi kelangkaan, pemerintah Kota Banjarmasin memastikan stok minyak kita mencukupi hingga 3 bulan ke depan. Kepastian yang ini disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Perdagin Kota Banjarmasin, Nur Syahdi, berdasarkan informasi dari Perumbulok Kalimantan Selatan. Syahdi menjelaskan jaminan ketersediaan stok tersebut kada hanya mengandalkan persediaan yang ada saat ini, setiap bulan pasokan hanyar terus masuk sehingga mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat. Menurutnya kondisi tersebut membuat potensi kelangkaan minyak kita di Kota Seribu Sungai ini relatif dapat dihindari. Nur Syahdi mengaku minyak kita masih menjadi salah satu komoditas yang paling banyak dicari oleh masyarakat. Selain dipasarkan melalui jaringan distributor dan pedagang, minyak goreng subsidi yang ini juga rutin disalurkan dalam kegiatan pasar murah yang digelar pemerintah Kota Banjarmasin. Program pasar murah yang itu menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus juga mengendalikan laju inflasi daerah. Di sisi lain, Nur Syahdi turut menanggapi isu kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita yang sempat ramai diperbincangkan menyusul meningkatnya harga CPO di pasar global. Namun sampai wayah ini, pemerintah pusat memutuskan tidak menaikkan HET demi menjaga daya beli masyarakat dan menghindari gejolak harga di pasar. Karena itu, Disperdagin Banjarmasin memastikan akan mengawasi ketat peredaran minyak kita di lapangan. Pedagang yang menjual di atas HET sebesar Rp15.700 per liter dipastikan akan ditindak. Demikian Habar Pro4 Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bayi sukandang sanak perempat yang menuju siang hari di hari ini, di hari yang padat tentunya, di hari yang banyak orang tuh karena ketujuh dengan hari ini dang sanak perempat. Kenapa? Dikarenakan hari ini adalah hari Senin, transisi dari weekend ke weekday tentunya ya. Ada yang belum siap pegawai, ada yang belum siap lagi pekerjaannya sudah dituntut lawan bosnya. Karena Bapak dan Sana Berobat yang penting tetap semangat aja. Dan jangan lupa seperti biasa itu Bu Buan Pian harus makan terlebih dahulu supaya fokusnya, tenaganya tercukupi untuk melakukan kegiatan satu hari full sampai jam 5 sore nanti tentunya. Dan Sana bersama dengan Kian dari jam 10 sampai jam 3 sore. Sekarang kita bersama dalam program Dandaman Banua. Dan seperti biasanya juga Ulun akan menyuguhkan musik-musik Banjar untuk menemani siang hari atau pagi hari ini ya. Karena masih jam 10, ini berarti masih pagi, 11 sudah siang masuknya. Dari jam 10 sampai jam 11, Ulun akan merekomendasikan kuliner-kuliner dang sanak perempat yang tentunya bisa membangkitkan nafsu dan selera makan bubuan piansa berataan ya dang sanak ya. Sambil ditemani dengan musik-musik Banjar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar. Kain

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi public. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Di Bayi Sukan hari ini, Dangsana Propadalam dan Naman Banualun akan memberikan informasi mengenai makanan apa tadi ya? Ulun lupa juana. Jadinya lupa. Kuliner favorit tradisionalnya Indonesia, Dangsana Propad ya, karena tentunya setiap daerah di Indonesia itu beisian makanan khasnya masing-masing. Oleh karena itu, ulun akan merekomendasikan kepada buan pian semuanya makanan-makanan yang cocok gesan dimakan dan disantap di pagi hari tentunya ya. Kita mulai dulu Dangsana Propad dari yang namanya nasi pecel. Aduh, nasi pecel Dangsana lah ini sudah banyak padar di Banjarmasin. Dan tentunya kalau di jam-jam kayak ini sih jarang ada nasi pecel yang tendaan lah. Tapi nasi pecel ini biasanya kalau pagi-pagi nang kayak ini hanya aja buka nih ada. Kalau lah karena biasanya jam-jam buka babuhannya tuh jam 10 pagi kayak itu nalah. Tinggal dicari aja di aplikasi pesanan online makanan buan pian semuanyaan, nasi pecel pasti ada. Nasi hangat yang mana ditemani dengan aneka sayuran rebus dan disiram lawan sambal kacang yang nikmat, sajian khas Jawa yang menyehatkan, ini menjadikan pilihan makanan entah itu makan pagi atau makan siang yang cukup populer Dangsana Propad ya. Dan biasanya banyak orang itu makan nasi pecel di siang hari seperti itu. Lanjut yang berikutnya, setelah ada nasi pecel ada yang namanya nasi uduk ya. Nah, kalau nasi uduk ini memang identiknya dengan makanan sarapan di pagi hari Dangsana Propad ya, yang berasalkan dari Jakarta. Memberikan pengalaman kuliner yang memuaskan dengan menawarkan nasi uduk yang lezat dan harum. Dengan memasak nasi menggunakan santan, serai dan rempah-rempah, nasi uduk ini akan memberiakan cita rasa istimewa yang kada terlupakan. Nah, sajian nasi uduk bersama dengan lauk pauk seperti ayam goreng dan tempe orek ini menjadi hidangan yang perfect atau sempurna di pagi hari Dangsana Propad ya. Lanjut kepada makanan tradisional khas Palembang yang berikutnya tentunya, yaitu adalah pempek Dangsana Propad. Jadi pempek ini sendiri adalah olahan ikan yang digiling dan dicampur dengan tepung sagu sebagai hidangan yang unik dan lezat. Dengan cara pengolahan seperti digoreng atau dikukus, pempek ini akan menjadi hidangan yang menarik gesan penggemar kuliner. Sajikan pempek dengan kuah cuka yang segar dan saus kental manis. Ada tapinya nih Dangsana Propad. Apa tapinya Gian? Pempek ini karena kawa dikonsumsi oleh bubuan pian semuaan yang rentan terhadap asam lambung ya. Karena ada cuka di sana, kuahnya tuh mengandung cuka. Jadi kalau misalkan bubuan pian itu sadar dan merasa nih kalau diri bubuan pian itu kada tahan dengan yang namanya cuka-cukaan, apalagi ada asam lambungnya, nah maka hindarilah makanan yang berkuah lebih utamanya, apalagi kuahnya itu mengandung cuka.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Ari Bahari merupakan budaya dan tradisi tua yang masih lestari dan menjadi ritual penting pada masyarakat suku Dayak Balangan. Baharin bermakna ungkapan syukur atau perolehan hasil panen. Baharin bisa dilakukan oleh masing-masing keluarga di rumah atau dilakukan secara bersama-sama di balai adat. Secara tradisi, ritual baharin ini dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan 7 hari 7 malam penuh. Puncak acara digelar pada Sabtu malam selama 1 malam suntuk. Balai Tumarang menjadi ritual pembuka hari baharin yang diisi dengan tarian Tandik Balian, yaitu menari sambil diiringi mamang atau mantra berisi pujian dan doa pada dewa. Proses ritual di hari kedua dan hari ketujuh hampir sama dengan hari pertama. Hanya satu hal yang berbeda, mereka secara bergantian memberkati sesaji dalam ritual Hyang Lembang, mandi wata, dan menyembelih hewan kurban seperti kerbau, kambing, dan ayam. Ritual Aruk Baharin ditutup dengan melarungkan sesaji menggunakan miniatur perahu naga di Sungai Balangan. Hingga kini Aruk Baharin terus dilestarikan oleh warga Dayak Balangan yang mayoritas beragama Buddha. Selain masyarakat Dayak Balangan, Dayak Meratus juga menggelar ritual Laksa.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana berobat masih bersama dengan Ulun Kian, rekomendasi makanan-makanan khas daripada setiap daerah di Indonesia yang cocok disantap di pagi hari. Tadi ada nasi uduk, ada nasi pecel juga, ada pempek juga, dan sana berobat. Dan yang berikutnya yaitu adalah gado-gado. Nah, jadi gado-gado ini tentunya adalah makanan pilihan sehat dan menggugah selera dalam menu restoran atau warung makan gitu ya. Nah, dengan menggunakan sayuran segar, tahu tempe, dan juga telur, serta bumbu kacang nang kental dan gurih, gado-gado ini menjadi hidangan yang sangat dicintai oleh pecinta makanan sehat. Tapi kalau misalkan hendak lebih sehat lagi, itu lebih baik mending makan salad hijau dan sanak perempat ya. Salad yang bukan salad hijau, salad sayur. Karena salad sayur itu sekarang sudah banyak dijual di mana-mana dan sanak perempat ya. Bahkan juga penggemar healthy food sekarang itu sudah semakin meningkat dan juga sudah semakin banyak. Tapi kerda salahnya kalau Bobon Pian suka dengan makanan yang berbau khas bumbu kacang, gado-gado ini cocok untuk menjadi pilihan Bobon Pian semunyaan. Nah, yang berikutnya kita lanjut lagi dang sana perempat kepada makanan yang sangatlah ringan, yaitu adalah kerak telur ya, yang ada di Jakarta. Hidangan Betawi yang unik ini dibuat dari telur bebek, kemudian telur bebek ini dikocok dengan kelapa parut dan bumbu-bumbu lainnya, kemudian digoreng sampai dengan garing. Ini menyajikan perpaduan tekstur dan rasa yang khas. Atau Bobon Pian juga bisa menyajikan kreasi kerak telur yang unik, misalnya kerak telur ikan tuna pedas yang mana rasa dan teksturnya itu jauh lebih kompleks lagi. Tapi jujur, entah kenapa kalau di lidah ulun sendiri kerak telur ini terasa agak asing ya. Mungkin karena pertama jarang makan, kedua memang kalau ada kelapa parutnya kayak gitu tuh rasanya kurang bisa diterima oleh mulut ulun seperti itu. Mungkin karena tidak suka dengan kelapa parutnya. Tapi kita tahu ya, apakah bisa di request tanpa dibuat kelapa parut di dalam kerak telurnya. Dan yang berikutnya, dang sanak perempat, ini adalah salah satu makanan makan siang. Nah, karena ini menuju siang juga, maka ulun sarankan Bobon Pian untuk makan makanan khas daripada Sumatera Barat. Nasi Padang. Variasi lauk-pauk seperti rendang, ayam pop, sambal hijau yang pedas, hidangan Padang yang terkenal di seluruh Indonesia, ini menyediakan kelezatan yang memuaskan gasan pecinta kuliner pedas. Apalagi nasi Padang dicampur dengan lombok hijaunya, terus juga di situ ikannya ada dua ya, ada rendang, ada ayam gulai. Aduh, itu rasanya perut akan begah dang sanak perempat, tapi begahnya bukan begah kekenyangan, tapi begah nikmat seperti itu. Dang sanak, demikianlah informasi rekomendasi kuliner di setiap daerah yang ada di Indonesia yang tentunya semoga bisa membangkitkan nafsu makan Bobon Pian semuanya. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan langsung bergabung dengan Ruang UMKM, di mana Ulun akan memberikan informasi kepada Bobon Pian semuanya tentang kue bolen yang ada di Kota Banjarmasin ya. Kita sudah punya satu orang narasumber, jadi nanti kita akan kenali dulu nih produk dari beliau ini, produk seperti apa dan bolennya itu rasanya ada apa aja. Makanan lagi kita akan bahas setelah ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat

Tanpa sadar, banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, tapi karena tidak mau berterus terang. Sikap berterus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang, di mana keakraban itu sendiri tercipta bila satu sama lain saling menerima, yang diwujudkan dalam ketulusan dan kejujuran. Kepura-puraan itu seperti bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak sewangi bunga mawar aslinya. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati, tidak seperti hidup dalam kepura-puraan yang membohongi hidup itu sendiri.

0: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sana Prompat, Pemprov Kalsel mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Meskipun status siaga darurat belum ditetapkan, berbagai langkah antisipasi sudah dipercepat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat saat resiko meningkat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan kondisi wilayah Banua Wayah ini belum memenuhi syarat gasan penetapan status siaga darurat karena hujan masih terjadi di beberapa daerah. Sebagai bentuk antisipasi, BPBD Kalsel juga akan menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan guna menyatukan langkah dalam menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau. Persiapan kada hanya dilakukan BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan ini juga memperkuat kesiapsiagaan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Demikian, Habar Prompat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bebuhan pian berada. Selamat siang dan sanak Perompat ya. Ini udah bisa dibilang siang karena jam 11 siang lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin dan sanak ya. Masih bersama dengan Lulun Kian dan sekarang kita sudah bergabung bersama dalam ruang UMKM, dimana tentunya kita akan bahas satu produk dari UMKM yang ada di kota Seribu Sungai atau kota Banjarmasin sampai jam 12 siang nanti dan sanak Perompat ya. Untuk buan pian semuanyaan yang mungkin nanti ingin bergabung dengan line telepon kita, siapa tahu mungkin hendak bertakun-takun kah tentang pelaku UMKM itu dunianya seperti apa, dan juga mungkin tentunya untuk memesan daripada produk yang kita tawarkan di hari ini dan sanak Perompat yang kita kenalkan kepada buan pian di hari ini, bisa langsung ke dua line telepon kita dan sanak Perompat ya. Yang pertama melalui WhatsApp dulu ke nomor 0895-3405-09539 atau bisa juga melalui line telepon reguler di 0511-3252-602. Hari ini Ulun bersama dengan narasumber kita, ada Kak Nur Halimah ya, dan beliau ini sebagai owner daripada sebuah produk dan sanak Perompat yang ini jujur ya, Ulun ketujuh banar dengan produk yang satu ini yang akan kita bahas di hari ini ya, yaitu adalah produk bolen pisang. Dan beliau juga punya brand makanan atau cemilan ini sendiri dan sanak Perompat yang juga nanti kita akan perkenalkan kepada buan pian semunyaan. Bahkan tidak hanya bolen pisang aja yang beliau jual, tapi juga ada banyak produk-produk seperti kue kering dan lain-lainnya juga dan sanak Perompat. Jadi hari ini kita akan bahas satu persatu tentunya ya, dari mencoba ke teman sampai orang luar daerah. Coba dong kita sapa dulu Kakak Halimah ya, yang hadir di studio RRI Perompat Banjarmasin di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Halimah. Aduh Kak Halimah, apa kabarnya nih di hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya Kak ya. Walaupun hari ini cuaca di luar sana panas, tapi menyempatkan datang ya, luar biasa. Tadi udah sedikit cerita kita di belakang ya Kak ya. Kak Halimah, tadi sebelum on the way kesini juga sempat ngantar beberapa orderan ya Kak ya. Boleh tahu dong orderannya tadi banyak banget gak sih diantar?
1: Hampir 50 picis.
0: Waduh, hampir 50 picis tuh ke berapa rumah Kak?
1: Kalau biasanya satu pelanggan itu hampir 35 picis
0: besarnya.
1: Sekali pesan ya.
0: Waduh, 35 picis ya. Oh, ini picis atau kotak nih?
1: Hitungannya kalau kotak biasanya 6 box sampai 7 box, 3
0: box. Oh, oke. Jadi emang banyak pesanan orang-orang biasanya gitu ya. Jadi 50 picis itu dalam artian mungkin ada 1, 2, 3 rumah mungkin ya. Oke. Nah, ini tadi menarik juga nih dang sanak ya, karena lu tadi juga agak terkejut dengan harganya. Ya, ternyata itu hitungannya per picis, bukan per kotak. Tapi itu nanti kita akan bahas ya, pembahasan menarik sebelum tadi kita live juga itu. Oke, boleh dong Kak diperkenalkan dulu ini apa nama brandnya pian, dan pian ini jual apa aja sih?
1: Aku jual bolen yang isian coklat keju sama keju.
0: Ya. Coklat keju sama keju. Berarti ya. Nah, di sini kan sudah ada terlihat 3 macam jenis ya, Kak ya. Itu ada stikernya kan? Nah,
1: ada.
0: Stikernya itu apa namanya tuh, Kak?
1: Acil wadai.
0: Nah, itu dia. Tadi ulun lupa dan sana Perompat memadahkan ke buan pian karena seingat ulun nih kan ini bukan bolen pisang aja nih. Acil wadai, karena tadi kita udah ngobrol di belakang juga kalau Kak Halimah ini kada cuman bikin bolen pisang ya gitu ya Kak ya. Boleh diceritakan dulu nih Kak sebelum kita masuk ke produknya, awal mulanya nih jadi terbuat dan terpikirkan acil wadai ini tuh seperti apa sih?
1: Awalnya coba-coba suka. Emang dari kecil suka bikin kue.
0: Oke, dari kecil emang udah suka bikin kue ya Kak ya.
1: Jadi iseng-iseng jual ke teman. Terus tuh banyak yang suka. Sekali order orang repeat order lagi setelah itu.
0: Oh, makanya judulnya hari ini tuh dari mencoba ke teman. Akhirnya sampai ke orang luar daerah gitu ya. Oh, temannya ini tuh di Banjarmasin juga apa di luar daerah nih Kak?
1: Teman di Banjarmasin, luar kota kayak daerah hulu sungai.
0: Oh, tapi ada juga teman-teman di sana
1: ada.
0: Gitu ya. Makanya tuh habis dicoba jual ke teman sendiri, akhirnya si teman ini malah mempromosikan. Jadi akhirnya tembus tuh pasarnya mancanegara sekarang ya. Mancanegara Borneo. Oke. Apa namanya? Pertama kali yang Kakak bikin waktu merintis atau membuat UMKM Acil Wadah ini sendiri tuh produk apa, Kak?
1: Putri Keraton.
0: Oh, Putri Keraton. Itu kue basah enggak sih?
1: Iya, sejenis apa ya? Sejenis bingka.
0: Oh iya, betul. Nah, itu warnanya apa?
1: Apa ya warnanya? Kayak bingkanya kan dominasi telur sama susu.
0: Oke, itu pertama kali itu dijual.
1: Dijual.
0: Dan itu lakunya ke teman.
1: Iya.
0: Oke. Nah, setelah bingka itu naik enggak sih? Bukan bingka. Putri Keraton tadi itu sempat naik enggak sih? Sempat di repeat order sama orang enggak sih?
1: Repeat order terus orang sekali pesan itu satu loyang enggak pernah, yang per slice itu enggak pernah.
0: Oh, tapi bisa jual per slice.
1: Bisa.
0: Oke, berarti orang kadang pesannya itu yang repeat ordernya itu yang langsung seloyang gitu ya.
1: Oh. Kadang orang buat acara-acara itu jadi sekali pesan tuh 2-3 loyang.
0: Waduh, seloyang berapa tuh Kak? Kalau boleh tahu tuh.
1: 90.000.
0: 90.000. Ih, murah loh seloyang 90.000 gitu ya.
1: Ukuran 20x20.
0: Oh, 20x20. Oke, ya seginilah ya.
1: Iya.
0: 20x20, enggak yang segede ini enggak ya, Kak ya. 90.000 dijual segede gini ya rugi. Oke, pertama Putri Keraton. Terus kemudian habis Putri Keraton coba bikin apa lagi tuh Kak?
1: Kalau musim lebaran, kue kering itu 1 bulan full produksi.
0: 1 bulan full produksi ya. Kan kemarin bulan puasa nih, udah berlalu ya. Itu berarti padat ya?
1: Padat.
0: Waduh. Kue keringnya boleh tahu dong apa aja sih?
1: Nastar.
0: Sagu keju. Putri. Oh, kastangel ya? Sagu keju itu ya?
1: Bukan. Sagu keju itu dari tepung sagu.
0: Oh. Ih, belum pernah lihat, Kak. Jujur, makanya mikirnya kan kastangel nih. Bukan. Kastangel bikin nggak?
1: Bikin.
0: Oke. Lidah buaya ya.
1: Lidah kucing.
0: Ah, itu bikin juga.
1: Cuman yang paling best seller sagu keju, putri salju sama nastar.
0: Oh iya sih, itu emang biasanya ada di setiap rumah orang lebaran gitu ya, Kak ya. Itu berarti full tuh selama 1 bulan. Wow. Dari awal bulan tuh udah ada yang order.
1: Hampir 200 toples.
0: 200 toples.
1: Iya, yang pesan.
0: Wow. Nah, itu pasarnya gimana tuh? Untuk pasarnya sendiri apakah cuma di Banjarmasin atau bahkan orang luar daerah juga ordernya
1: ada
0: kepian?
1: Ada orang luar daerah.
0: Oh, ordernya kepian juga ya.
1: Cuman kalau kue kering kalaunya untuk dikirim dipaketkan, ulun nggak berani karena pernah kejadian sampai sana
0: pecah. Ah, itu rugi jadinya ya, orang
1: jadi
0: ya.
1: Jadi kalau just tip-an bisa.
0: Just tip ya. Just tip ini gimana sistemnya nih, Kak?
1: Kalau,
0: apakah
1: bukannya just tip kalau ada teman yang mau keluar daerah minta titipin.
0: Oh, minta titipin. Ya. Oke, terus nanti orangnya mungkin bayar kurirnya inilah ya, bahasanya bayaran kurir ya. Itu ke teman yang dititipin tadi gitu. Oh iya. Emang kalau dipaket pecah ya, Kak?
1: Pernah jadi bubuk.
0: Wah. Jadi bubuk. Itu kayaknya tertimpa ini sih, Kak, barang-barang ini ya yang lain ya.
1: Padahal sudah bilang ini kue kering.
0: Kue kering. Emang ya itu permasalahan klasik lah ya. Kalau misalkan untuk kue-kue kering apa segala macam kalau dikirim pakai kurir bukannya kita gimana-gimana tapi ya emang hasilnya tuh tidak sesuai dengan ekspektasi lah.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kita kembali lagi nih, Kak ya. Tadi kan udah jual Putri Keraton, terus ada kue-kue kering juga selama lebaran. Baru itu setelah kue kering, bolen ya. Karena kan tadi kita juga sempat ngobrol katanya dengan Sana Perempat, Kahlimah ini itu produk jualannya yang lagi naik adalah kue bolen. Dapat inspirasi dari mana kue bolennya?
1: Karena suka.
0: Oh, suka sendiri.
1: Jadi sering beli. Karena kan mahal kan kalau orang jual yang di toko-toko itu. Jadi belajar bikin. Jadi pada banyak yang mau, jadi dibikinin sampai sekarang.
0: Ini produknya tadi udah 1 tahun ya?
1: Udah 1 tahun.
0: Udah 1 tahun lamanya, berarti tahun lalu tuh coba-coba bikin ya, Kak ya. Kalau untuk resepnya deh, Kak, itu apakah otodidak sendiri cari resep atau sambil scroll TikTok nih?
1: Otodidak ya, soalnya kan dulu sempat belajar yang ini. Jadi diingat-ingat, dirasa-rasa ini berapa kali coba, udah berapa kali coba sampai ini sudah fix apa takarannya sudah fix.
0: Oke. Okay. Oh, berarti ada R&D-nya lah ya. Research and development-nya gitu ya. Itu perlu berapa lama tuh, Kak, prosesnya, Kak?
1: Hampir 3 bulan kemarin tuh gagal.
0: Gagalnya tuh di mana sih, Kak? Perasaan semua roti kalau misalkan dipanggang dengan benar tuh udah betul aja gitu ya? Apa
1: kadang
0: mungkin rasanya?
1: Bocor.
0: Oh.
1: Jadi kalau sudah sekarang kan jarang bocor karena sudah bisa.
0: Udah bisa dan udah tahu ya,
1: takarannya.
0: Berarti sambil cari resepnya itu online lah ya? sambil cari online, bikin. Berarti peralatan di rumah udah lengkap dong.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, keren. Nah, tadi kan kita udah tanya juga nih, kalau Bolen ini sendiri kan produknya ada 1 tahun gitu ya. Kalau kakaknya sendiri memulai Acil Wadah ini tadi berapa tahun, Kak? Udah dari tahun berapa bikin-bikin kue?
1: Dari SMP.
0: SMP?
1: Tapi udah belum... mulai jualan.
0: Udah mulai jualan?
1: Iya.
0: Oh, ulun kira SMP itu hanya bola aja. Oh, kada.
1: Belajar tuh dari SD.
0: Oh, dari SD udah belajar. Oke, terus SMP itu bikin?
1: Karena sudah dilengkapi fasilitasnya oleh mama, ditukarkan mama, cicil satu-satu-satu.
0: Wah.
1: Lalu mulai...
0: Oh, cocok. Mulai produksi sendiri di SMP kayak. Kue pertama kali deh seumur hidup yang kakak jual itu apa?
1: Putri Keraton.
0: Oh, yang Putri Keraton tuh SMP?
1: SMP udah.
0: Wah,
1: ada.
0: Aduh, SMP kelas berapa, Kak? 8, 9?
1: 9.
0: 9 SMP ya. Dan itu pun juga laku di umur yang... Kelas 9 tuh umur berapa ya? 14 tahunan kali ya? Itu udah banyak yang order ya?
1: Sudah. Itu okay. Dari kampung-kampung aja tuh.
0: Dari kampung-kampung. Kebetulan kan Pian juga orang Banjar ya?
1: Iya.
0: Jadi di Banjarmasin dipasarkan gitu ya. Dari kampung ke kampung, mulut ke mulut, akhirnya bisa dikenal oleh banyak orang. Kalau kue kering tadi di umur berapa tuh bikinnya?
1: Kalau kue kering...
0: SMA nih kayaknya
1: SMA,
0: nih.
1: SMA, iya. Mau SMA. Lulus sekolah.
0: Berarti produknya Pian ini kue basah bisa. Terus kue kering.
1: Yeah.
0: Sama ini kue kering juga nih.
1: Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Kalau bulan puasa deh, itu juga ada ini enggak sih, selain daripada proyek kue kering nih, ada proyek kue basah enggak sih, Kak?
1: Ada.
0: Ada.
1: Lapis India.
0: Aduh, nehi-nehi ya.
1: Lapis India. Amparan tatak.
0: Amparan tatak.
1: Itu sesuai apa? Sesuai pesanan aja, kalau ada orang pesan dibikinin.
0: Tapi buka lapak nggak?
1: Nggak.
0: Oh, nggak. Oke. Nah, karena tadi kita udah bahas juga nih ya, produk apa aja yang dijual, dari kapan, udah berapa lama juga bikin Acil Wadah. Bakatnya ini tuh dari mana sih? Karena kan tadi sempat disinggung nih, peralatannya tuh udah dicicil satu-satu sama mamanya Pian gitu ya. Sudah didukung nih sama orang tua. Nah, apakah orang tua memang juga berkecimpung di dunia kue-kuean seperti ini, atau seperti apa jadi punya bakat gitu?
1: Ya, alhamdulillah mama emang... Basicnya emang bisa, emang jualan wadai.
0: Emang jualan wadai.
1: Khusus wadai basah, tapi sayangnya mama gak bisa bikin yang
0: kering-kering. Oke, berarti memang turun-temurun lah ya. Kalau misalkan mamanya dokter, anaknya juga pasti dokter. Misalkan mamanya juga penyanyi, anaknya pasti suaranya juga bagus. Nah, ternyata turun-temurun. Kalau mamanya pintar bikin kue, anaknya itu pasti bisa bikin kue juga ya. Karena memang lingkungan sejak kecil kali ya, Kak ya. Dulu emang sering bantu mama kah atau seperti apa?
1: Sering.
0: Jadi dari situ sukanya.
1: Tapi gak bisa bikin yang dibikin oleh mama tuh, nah gak bisa.
0: Sampai sekarang? Lapis tadi kok bisa?
1: Lapis bisa, mama gak bikin.
0: Oh, jadi oke, okay, paham. Kalau misalkan lapis coklat nih misalkan ya.
1: Mama bisa, lu gak bisa.
0: Bentar, bentar. Lapis India sama lapis-lapis basah kayak gitu emang beda ya, Kak?
1: Beda.
0: Oke.
1: Okay. Beda cara bikinnya.
0: Beda cara bikinnya ya.
1: Cara bahannya emang beda.
0: Oh, kalau lapis India yang seperti ini. Oke. Okay. Tapi sebenarnya ini sama-sama kue basah loh.
1: Sama.
0: Tapi ternyata ada perbedaan ya dalam membuat semua macamnya gitu. Yang parang tatak tadi bisa? Enggak?
1: Bisa.
0: Oh, Bian bisa.
1: Baru-baru aja tuh belajar bisa.
0: Waduh, baru-baru aja belajar bisa. Oke, okay. Tapi kalau mama pasti udah master lah ya, amparan tatak ya. Itu saban bulan Ramadan jualan ya, Kak?
1: Jualan.
0: Mama yang jualan. Itu kakak juga buka lapak atau terima orderan aja nih?
1: Terima
0: online?
1: Orderan aja.
0: Oh, terima orderan aja. Nah, orderannya itu masuk dari mana tuh, Kak? Apakah dari pelanggannya mama juga nih? Kayak kita berbagi pelanggan ya, Ma?
1: Ya.
0: Atau punya pelanggan sendiri mungkin? Ya.
1: Punya pelanggan sendiri.
0: Oh, punya pelanggan sendiri. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang ya, ini juga banyak orang yang bertanya ketika orang mau bikin UMKM, ketika orang mau punya usaha, itu pertanyaannya adalah gimana caranya untuk mendapatkan pasarnya mereka. Boleh dong, Kak, kasih tips nih sedikit gitu ya sebelum kita break. Gimana sih caranya untuk mendapatkan pasar gitu supaya produk kita tuh bisa dikenal orang dan ada yang order? Karena kan tadi kakak Halimah kan udah dari SMP bikin Putri Keraton, dari temen sampai orang-orang di luar temen, di lingkungan pertemanan, di luar gitu ya, itu juga ikut order. Itu seperti apa sih, Kak? Strateginya mulut ke mulut apa gimana nih?
1: Mulut ke mulut aja.
0: Mulut ke mulut aja ya. Tapi expect gak sih kalau misalkan akan dapat orderan sebanyak itu?
1: Iya.
0: Iya.
1: Karena banyak teman banyak rezeki.
0: Oh aduh, berarti emang banyak teman ini kalau misalkan dikepoin IG-nya kayaknya followernya banyak nih dan sana.
1: Enggak juga.
0: Oh, ada juga, tapi kawan offline yang lebih banyak ya, Kak ya. Oke. Nah, untuk yang penasaran Dang Sanak Perompet dengan produk yang ada di meja itu, habis ini kita akan bahas dari mulai tadi ada coklat, Kak ya, ada keju coklat. Dan pasti banyak yang penasaran juga nih Dang Sanak Perompet, cerita ulun tadi 4.000 per picis itu seperti apa gitu ya. Tentunya habis ini kita akan bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian dan Kak Halimah hanya di Ruang UMKM sampai jam 12 siang nanti.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
4: Wah, Mar aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho ho ho ho ho ho ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Masih bersama dengan Ulun Kian dan Sana Propat dalam ruang UMKM bersama dengan Kak Halimah tentunya ya, sebagai owner daripada Acil Wadai. Kak Halimah, sebelum kita lanjut, ini ada satu telepon yang masuk, mungkin ingin bertanya, ada Pak Amrullah ya. Halo, assalamualaikum Pak Amrullah.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, silakan Pak Amrullah, ada yang ingin ditanyakan tentang produknya dari Kak Halimah di siang hari ini.
2: Assalamualaikum Kak Halimah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu lah, sukses lah terus saja.
1: Amin.
2: Karena jangan kali ingat, perdalam, pertahankan wadah khas Banjar karena budaya kita ya kalau pian.
1: Betul.
2: Jadi tiap bulan puasa kita pasti tetamu wadah-wadah Banjar, wadah termasuk macam-macam gitu. Kemudian pertanyaanku satu aja nih, sudah usahanya kelihatan nampak dari cerita maju, ini sudah ada IMB kah izin usahanya dan bagaimana dengan produk untuk halalnya gitu?
1: Oh, sertifikat halalnya.
2: Sertifikat halalnya. Makasih banyak, itu aja, sukses selalu lah.
1: Thank
2: you.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullahan, dapat doa pian dari pendengar kita. Tapi bujur kalah karena kita orang Banjar, lahir dan ganal tumbuh di Banjar, maka oleh karena itu kita juga tentunya bisa bikin kue-kue Banjar dan itu harus dilestarikan gitu ya Kak ya. Nah, pertanyaannya tadi Kak, sebelum kita lanjut mungkin ya, apakah usaha Kakak ini sudah ada NIB dan sertifikat halal seperti itu? Boleh silakan dijawab dulu Kak.
3: Masih dalam proses, mungkin dalam bulan ini sudah keluar izinnya.
1: Oh, NIB-nya.
3: Ya.
1: Kalau sertifikat halal juga lagi proses
3: bulan
1: ya. Oh
3: iya,
1: sepaket tuh biasanya. Iya. Nah, itu sepaket Pak Amrullah, karena kan biasanya kita ada siaran sama Kemenak gitu ya. Nah, itu biasanya mereka juga menyediakan paket untuk UMKM. Biasanya kalau mau urus sertifikat halal harus ada NIB. Kalau nggak ada NIB nanti diuruskan juga. Jadi sepaket tuh dapatnya. Alhamdulillah sudah siap semuanya pokoknya, dan produknya aman, halal, dan nyaman untuk disantap ya Kak ya. Oke, kita kembali lagi kepada produk yang dijual sama Kak Halimah. Di sini adalah produk bolen pisang ya Kak ya. Udah dibikin dari 1 tahun yang lalu dan katanya ini lagi banyak yang pesan. Ini setiap harinya ada gak sih Kak, bolong 1 hari gak ada yang pesan?
3: Gak ada. Kalau bolong ini 1 minggu kemarin tuh libur soalnya coklatnya kosong.
1: Oke, coklat yang dari ini suppliernya ya.
3: Kalau coklat peeling yang murah banyak, cuman rasanya beda.
1: Betul.
3: Bukan yang premium.
1: Kualitas ya, lagi-lagi kualitas. Walaupun mungkin ada coklat lain, ada, bisa dibikin, tapi mending enggak deh.
3: Iya, daripada... jadi libur 1 minggu kemarin.
1: Oke, oh berarti itu isinya emang benar-benar coklat ya?
3: Coklat
1: lumer?
3: Lu ya?
1: Wah.
3: Bukan yang batang, bukan.
1: Oh, dikira yang batang tadi Kak, berarti yang lumer ya. Kalau keju, isi keju juga?
3: Keju filling juga yang lumer.
1: Oh,
3: bukan yang batang.
1: Bukan yang batang. Nah, itu dia. Oke, di sini ada 3 jenis kayak ya. Ada yang coklat, keju, dan campuran gitu ya. Yang paling best seller tuh yang mana biasanya dibeli orang?
3: Coklat.
1: Coklat. Coklato. Tapi ada juga enggak sih yang kedua yang paling laku mungkin campur ya?
3: Campur, mix.
1: Oh, sama yang ketiga tuh keju.
3: Iya.
1: Karena emang keju ini biasanya
3: orang-orang tertentu
1: bujur, tapi kalau coklat tuh masuk ke semua lidah. Nah, ini tadi yang unik, Dang Sanak, Ulun kira 1 picis itu 4.000. Tapi ternyata itu 1 potongnya gitu ya, kayaknya itu 4.000. Jadi kalau misalkan dikalikan aja ini isi 1 2 3 4 8 ya, Kak ya?
3: Iya.
1: 8 berarti 4 kali 8 32.000-an lah ya. 32.000 untuk 1 kotak, betul Kak?
3: Iya.
1: Nah, 32.000 untuk 1 kotaknya Dang Sanak Perempat. Kemudian tadi juga ada kue kering gitu ya Kak ya, walaupun mungkin tidak kita pajang di sini, tapi kalau orang mau pesan mungkin boleh ya. Nah, itu kue kering tuh berapaan Kak? 1

0: Itu biasanya kalau yang setengah berapa?
1: Setengah 60.000.
0: Setengah 60.000. Karena tadi 1 kilo 120 ya.
1: Iya.
0: Ah, kalau setengahnya itu 60.000 dan sana per 4. Jadi apa namanya, kalau mau order ya hitungan satu toples gitu ya. Ada jual paket ini enggak sih, Kak? Kayak paket sembako. Paket ini.
1: Yang lebaran itu
0: lebaran,
1: biasanya.
0: Ya.
1: Bisa.
0: Itu isi berapa, Kak?
1: Isi 6.
0: Isi 6. Berapa tuh?
1: 6 macam.
0: Ya, maksudnya 6 macam berapa tuh?
1: Itu yang isi seperempat.
0: Oh, seperempatnya.
1: Iya kan, toples yang kecil itu biasanya seperempat isinya.
0: Berapa tuh, 80?
1: 30.000 satu toplesnya.
0: Oh, kali seperempat, 6. Ya.
1: 180.
0: Oke, tuh banyak dang sanak perempat. Jadi kalau misalkan mau order bingung kemana, biasanya kan kalau beli di minimarket, supermarket ada ya. Cuma biasanya kehabisan tuh, Kak. Mm-mm. Atau kuenya tuh udah hancur. Jadi bisa langsung diorder ke Acil Wadai seperti itu dang sanak perempat ya. Oke, di sini ada berapa produk nih di bawah ini? 1, 2, 3, 4, 5 produk ya, Kak ya. Ini udah habis pesanan orang ya.
1: Habis pesanan.
0: Nah, ini sampel dang sanak perempat. Karena pesanan orang juga udah habis. Orang tadi pesan rata-rata yang mana, Kak? Coklat.
1: Coklat.
0: Ada yang keju, ada yang campur gak hari ini
1: ada,
0: diantar?
1: Ada
0: ya.
1: Ada yang mix.
0: Ada yang mix juga. Jadi emang yang paling best seller sih, kalau dilihat-lihat sih, kalau bolen pisang tuh emang coklat ya. Bolen pisang yang kakak jadiin referensi tuh bolen pisang daerah mana, Kak? Kalau boleh tahu.
1: Maksudnya?
0: Bolen pisang ini kan biasanya sebagai oleh-oleh ya?
1: Iya.
0: Nah, kakak pertama kali makan bolen pisang terus kepikiran itu tuh bolen pisang dari mana nih?
1: Dari Bandung.
0: Nah, itu dia. Itu emang enak. Sepemikiran kita berarti. Yeah. Karena bolen pisang Bandung tuh enak ya, Kak ya. Dari situ berarti kepikiran kayak,
1: yeah.
0: Wah, kayaknya kalau aku bikin ini gak ada ruginya nih. Kita coba aja dulu gitu ya. Tapi 3 bulan gagal ya. Mm-mm. Tetap rugi ya, Kak ya. Ini bahan pembuatannya apa aja, Kak? Kita belum bahas bahan pembuatan nih dari tadi ya. Bolen pisang boleh dong dibantu nih bahan pembuatannya apa aja. Siapa tahu mama-mama di rumah itu mau bikin gitu ya. Apa aja yang perlu disiapkan? Silahkan.
1: Tepung.
0: Tepungnya berapa, Kak?
1: Kalau sekali ngadon itu 1 kilo.
0: Oke, tepungnya 1 kilo. Mm-hmm. Lanjut.
1: Terus tuh butter.
0: Butter ya?
1: Mm-mm.
0: Butternya tuh berapa tuh?
1: Bandingannya 1,1 bandingannya sama mentega.
0: Oh, bandingannya sama mentega. Oke, butter, mentega itu 1:1 ya.
1: Yeah.
0: Misalkan butternya 100 gram, menteganya juga 100 gram gitu ya. 1:1. Terus ada lagi, Kak?
1: Susu, gula halus.
0: Susunya itu UHT ya?
1: Susu UHT.
0: Oh, susu UHT. Susu UHT-nya kalau satu produk ini jadi itu berapa?
1: Sedikit aja.
0: Sedikit ya? Oh, milian aja berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau satu, biasanya kan kalau sini kan yang 1 liter ya?
1: Iya, 1 liter.
0: Paling kepake 100 mili ada nggak?
1: Lebih.
0: Oh, lebih. 200 milian lah ya?
1: Iya, 300 milian.
0: Oke. Oh, berarti kalau 1 liter susu itu bisa 3 ya mungkin ya? Oke. Tadi ada susu UHT 1 liter. Sama apa tadi, Kak?
1: Butter.
0: Butter,
1: gula halus
0: iya. Juga
1: telur udah. Pastinya
0: ah iya, itu tidak lepas ya telur ya. Nah, tadi kan kita juga sempat ngobrol ya, kakak Halimah ini sempat bikin putri keraton dang sanak perempat. Dan putri keraton itu kalau satu loyang yang biasanya dijual di pasar Wadai itu menggunakan 20 telur ya. 20 biji telur. Nah, sekarang kita implementasikan ke bolennya deh. Satu bolen kayak gini berapa telur?
1: Kalau 1 kilo itu 2 biji telur aja.
0: Oh, 1 kilo 2 biji telur. Oh, oke. Okay. Berarti ini ya. Oh, pantesan gak ada rasa-rasa amisnya atau gimana. Soalnya kalau kebanyakan telur kayaknya agak alot ya. Oke. Okay. Berarti ada lagi, Kak, pembuatannya udah gak ada?
1: Udah.
0: Tepung 1 kilo, butter
1: pisang.
0: Oh iya, astaga.
1: Pisangnya sama filling isiannya.
0: Filling isian itu tergantung ya, coklat, keju gitu ya. Mm-mm. Pisang berapa pisang gak terpakai di sini?
1: Hampir 20 biji.
0: 20 biji ya?
1: Mm-mm. Kalau 1 kilo itu 20 biji.
0: Oh, 1 kilo 20 biji ya pisangnya ya. Wow, banyak juga.
1: Mm-mm.
0: Oke. Nah, ini berarti sama fillingan isian ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Filling isian. Nah, jadi pembuatannya dang sanak perempat itu bahan yang perlu disiapkan adalah tepung 1 kg, butter mentega 1:1 gitu ya, Kak ya. Terus susu UHT 1 liter juga, ini untuk 1 kilonya ya.
1: Mm-mm.
0: Terus ada gula halus, telur 2 biji, pisang 20 biji, filling isian itu tergantung dengan takaran masing-masing seperti itu. Izin, Kak, ini ada yang bertanya nih. Nah kan, betul kan, ada yang bertanya.

0: tentang pembuatan nih kak ya, dari Sari Anissa. Pisang yang pas kak, Gasan membuat bolen itu pisang yang seperti apa, jenisnya apa, dan kematangannya tuh seperti apa?
1: Pisang talas.
0: Pisang talas ya, oke. Okay.
1: Kalau pisang yang lain itu bocor terus.
0: Oh, berpengaruh berarti kak ya.
1: Pisang talas itu pun juga yang harus yang warna putih, jangan yang merah dalamnya.
0: Jangan yang merah dalamnya.
1: Jangan
0: ya?
1: Yang kuning itu nah.
0: Oh, paham.
1: Harus
0: paham.
1: Yang putih dalamnya.
0: Kenapa kak kalau misalkan yang kuning itu dalamnya?
1: Bocor terus.
0: Oh, pisang talas itu kalau misalkan bebuan piantau tuh yang warna hijau ya?
1: Itu ambon.
0: Ah, pisang talas itu warna apa kak?
1: Pisang talas tuh yang kayak kuning, pisang kayak pisang raja.
0: Oh ini, ya. Yang kayak gini kali ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau ya.
1: Kalau ya, pisang ambon kurang enak.
0: Oh kurang enak justru?
1: Mm-mm.
0: Padahal pisang ambon tuh kalau dimakan biasa enak loh.
1: Kurang enak, kurang legit kayak itu nah rasanya.
0: Oh alah.
1: Jadi pelanggan pernah komplain kenapa pisangnya kada kayak rajin.
0: Oh.
1: Karena itu pisang ambon, soalnya pisang talas lagi kosong saat itu, jadi diganti pisang ambon.
0: Oke.
1: Okay. Kurang.
0: Oh, berarti lebih better pisang talas justru kalau dibuat kayak gini ya. Nah, kan kadang orang berpikir ya, oh pisang ambon kalau aku makan biasa aja enak nih. Iya kan?
1: Iya.
0: Otomatis kan orang pasti bakal ngambil pisang ambon nih, tapi ternyata salah dang sana perempat, tidak seperti itu teorinya ya. Untuk Sari Anissa sudah terbalas tadi ya, pisang yang dipakai itu adalah pisang talas, pemakaiannya untuk 1 kilo adalah 20 biji. Nah, bertanya nih kak, kalau misalkan nih bahan-bahan di sini ada yang habis. Ulun kan juga pengkonsumsi susu ya. Jadi ulun tahu nih kalau susu UHT kemarin banyak banget tuh habis dan bahkan harganya juga melonjak ya. Nah kalau harga salah satu bahan ini melonjak, apakah harganya akan dinaikkan atau seperti apa tuh?
1: Kebetulan baru-baru ini ulun naik akan harganya. Karena coklat 50% naiknya.
0: Iya.
1: Dari harga 200 jadi 400.000 per 5 kilonya.
0: Allahu Akbar.
1: Makanya aku naikin.
0: Aduh.
1: Kemarin harga 3.000 aja satu picisnya. Jadi sempat seminggu kosong lalu dinaikin, enggak ada yang komplain sih. Masalahnya orang sudah
0: orang-orang tahu. Orang-orang udah tahu juga, bujur. Kalau susu itu juga udah masuk hitungan ini ya, dinaikin ya. Susu kan naik ya kak ya. Itu ada susu yang biasanya harganya 16.800, itu naik jadi 21.000 dan sana perempat. Ada yang 24.000 ya, susu si biru tuh ya. Yang merek depannya D itu juga aduh dari 18 ke 24.000 itu. Harganya juga lumayan. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang aduh kok benaik ke harganya gitu ya. Ya mbok dicek lah ya harga-harga bahan gitu di internet,
1: gas
0: di
1: pasar-pasar.
0: Gas langka juga. Jadi semuanya sekarang tuh serba harus naik dan sana perempat. Karena kalau kada naik ya boncos gitu. Oke. Nah, kalau pisang sekarang, pisang ini kan biasanya juga kosong ya. Pisang talas itu. Nah, kalau misalkan pisang ini kosong, apakah akan produksi atau ngambil pisang lain?
1: Tetap nyari, biasanya kosong di tempat aku biasanya nyari di daerah pasar apa itu?
0: Oh yang di sini pasar Gatot situ ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Itu pusatnya pisang tuh.
1: Jadi diusahakan paling
0: diusahakan mau bagaimanapun caranya.
1: Tapi kalau coklatnya kosong tuh enggak bisa diusahain lagi.
0: Oh, ulun kira tadi kalau pisangnya kosong justru karena kau diusahain, tapi ternyata kalau coklatnya kosong baru itu nggak bisa diusahain ya kak ya. Walaupun susu mau naik seberapa pun ya, kalau susu itu berpengaruh nggak kak dengan merek-merek lain?
1: Enggak sih.
0: Oh, yang penting UHT ya. Tapi kalau coklat tuh berpengaruh ya?
1: Pengaruh.
0: Pokoknya kualitasnya ambil kualitas yang
1: ganti
0: terbaik.
1: Ganti merek lain, rasanya beda.
0: Walah, oke. Kalau kakak ini pakai coklat yang premium ya?
1: Yang premium.
0: Premium. Ada nggak sih di atas premium lagi?
1: Nggak ada.
0: Oh itu udah paling atas ya yang dipakai ya. Oh makanya.
1: Cek aja yang 5 kilo 400.000 itu sudah paling premium.
0: Oke itu kalau kosong tuh lama ya kak? Restocknya.
1: Lama.
0: Berapa lama kak?
1: Hampir setengah bulan. Jadi kalau nyari-nyari itu keliling ada 6-7 toko bahan kue yang didatangin.
0: Waduh 6-7 toko bahan kue ya. Itu biasanya ada dapat nggak sih dari salah satunya?
1: Ada yang pernah nggak dapat.
0: Ada yang pernah nggak dapat, tapi ya udahlah dapat hikmahnya aja lah ya. Jadi paling kalau customer mau nanyain pun juga, aduh lagi kosong bu, maaf gitu ya. Nah berarti kalau misalkan bikin kayak gini tuh yang susah tuh bahannya tuh adalah justru bukan di pisangnya kayak bujur namanya bolen pisang, tapi hal-hal kecil di dalamnya itu yang susah. Karena tapi kalau kejunya enak dicari ya?
1: Enak dicari.
0: Oke, tadi karena apa, Kak?
1: Kenapa?
0: Tadi Kakak bilang karena apa tadi coklatnya?
1: Coklatnya itu yang susah dicari. Kalau enggak ada coklatnya itu kan coklatnya juga yang bikin
0: iya, orang rasanya. Ketagihan, betul. Apalagi rasa coklat ini rasa yang tentunya banyak orang yang request gitu ya, Kak ya. Boleh dong Instagramnya, Kak. Instagram dari Acil Wadai ini sendiri apa?
1: Instagramnya namanya sama, Acil Wadai.
0: At Acil Wadai ya. Itu spasi atau enggak?
1: Enggak.
0: Oh, Acil Wadai biasa ya. Pokoknya tuh logonya warna pink itu, dan sana perompak. Nomor WhatsApp-nya juga ada di sana, Kak?
1: Ada.
0: Di Instagram-nya ya?
1: Ada.
0: Oke, nah tapi ini buat yang belum paham Instagram ya, untuk Acil-Acil Amang-Amang, atau mungkin tidak bisa membuka Instagram, boleh dong kita sebutkan dulu nomor WA-nya, nggak apa-apa ya, Kak ya? Ya. Oke, untuk pemesanan ya, Dang Sanang Perempat di berapa, Kak?
1: 0882
0: 0200 29 414. Nah, di situ Dang Sanang Perempat nomor si Acil Wadai. Tapi kalau anak mengepoi, ada foto produk juga di Instagram ya, Kak ya?
1: Lengkap.
0: Lengkap tuh Dang Sanang Perempat. Jadi untuk harga tadi juga udah kita bahas. Kue kering yang sekilonya 120, setengahnya ada di 60.000. Terus juga kalau yang seperempat ada di 30.000. Kalau putri kreator 90.000 seloyang ya, gitu ya. Kalau untuk bolen itu per picisnya 4.000. Jadi tinggal kalikan aja tuh berapa picis bolen yang dapat gitu. Oh, tapi emang bisa di request ya, Kak?
1: Bisa.
0: Oh, tapi kalau satu kotak 8 ya.
1: 8. 7 8.
0: 7, 8. Jadi bukan per kotak belinya ya, tapi per picis gitu picis. Ya. Oh, ada 7, ada 8.
1: Ini kan boxnya yang kecil ada isi 7, ini yang isi 8.
0: Iya, ini soalnya yang dipanjang isi 8 semua nih. Yang di belakang itu tuh yang baru ada ya, isi 7 ya. Iya, makanya tadi enggak nge soalnya Dang Sanang Perempat. Jadi kalau yang isi 7 tinggal dikalikan aja 4.000, tapi kalau yang isi 8 tinggal dikalikan aja 4.000, itulah harga satu kotak bolennya. Silakan Kakak, kalau ada yang ingin disampaikan sekalian promosi juga untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini, dipersilakan.
1: Kalau mau pesan bisa hubungin nomor WA saya. Kalau pesanan H-1, jadi bisa press from the oven. Kalau misalkan mau jam 1 siang, pagi ulun bikinkan, enggak yang sampai malam gitu nih diolahkan.
0: Okay.
1: Jadi press from the oven.
0: Jadi kalau misalkan mau pesan, misalkan nih Kak, besok tiba-tiba gitu ya. Kalau pesannya pagi, sempet enggak sih?
1: Malam itu harus.
0: Oh, malam tuh udah harus order ya. Oke, enggak bisa nih berarti di pagi-pagi.
1: Enggak bisa, masalahnya kulitnya ini harus didiamin dulu 1 jam. Kulit bolen.
0: Jadi bukan males atau bukan habis ininya ya, tapi balik lagi kualitas. Oke, berarti harus diorder H-1 selambat-lambatnya gitu ya, Kak ya. Jadi bisa tuh selesai jam 1 siang.
1: Kalau pagi order jam 1 siang bisa.
0: Oh, paham.
1: Itu sekalian pengantaran.
0: Oh, order pagi bisa tapi jam 1 siang gitu ya. Pengantaran berapa, Kak? Biasanya?
1: Pengantaran kenapa jam satuan biasanya?
0: Jam satuan
1: jam
0: ya.
1: Jam 3.
0: Oh, jam
1: 3 siang, 1 sampai jam 3 siang itu pengantaran biasanya.
0: Kalau diantar ke rumah itu apakah ada biaya antar lagi?
1: Ada biaya ongkirnya tergantung. Ada biaya
0: ongkir. Tergantung lagi biar daerahnya. Masa disamakan.
1: Tapi biasanya orang kaudiannya di dekat rumah aja.
0: Oh,
1: jadi bisa digojekin.
0: Iya, betul. Ya. Karena kalau misalkan dari ujung ke ujung ya, aduh itu kayaknya malam menyakiti awak seorang. Iya. Oke deh, Kak Halimah, ada lagi mau disampaikan, Kak?
1: Gak ada.
0: Oke, terima kasih Kak Limah ya. Sama-sama. Sudah turut berhadir di Studio Perempat Banjarmasin. Semoga makin sukses. Amin. Makin lancar rezekinya dan makin dikenal banyak orang. Amin. Kue molen pisang Acil Wadai gitu ya. Baik Kak Halimah. Oke, Dang Sanang Perempat, sekian dulu perjumpaan kita dengan Kak Halimah selaku owner daripada Acil Wadai yang menjual kue basah, kue kering, dan juga ada kue bolen pisang. Untuk yang mau order, kembali lu ingatkan bisa order di dua tempat ya. Yang pertama di Instagramnya dulu di @acilwadai, kemudian nomor WhatsAppnya juga bisa disimpan, siapa tahu untuk keperluan nanti bulan Ramadan dan juga anak-anaknya suka dengan bolen pisang Bandung, lebih utamanya bisa langsung order ke Acil Wadai yang menjual bolen pisang khas Banjar ini ya. Nomornya di 0882 0200 29414. Sekali lagi 0882 0200 29414. Betul ya, Kak ya?
1: Betul.
0: Oke, sekali lagi terima kasih, Kak. Sama-sama. Semoga makin lancar usahanya. Amin. Dan untuk para pendengar Perempat Dati yang sudah bergabung, ada Pak Amrullah, kemudian ada Kak Anissa juga yang bertanya di YouTube-nya Perompat Banjarmasin. Terima kasih. Jangan lupa di order @acilwadai. Dan kita akan kembali berjumpa di Ruang UMKM berikutnya. Untuk Ruang UMKM edisi hari ini, tepat di tanggal 6 Juli tahun 2026, Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Jangan kemana-mana karena Ulun masih akan mengudara sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat Suara Budaya Banjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar Prompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Kondisi lingkungan sekolah yang kurang memadai masih menjadi pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan di Kota Banjarmasin. Infrastruktur pendidikan yang masih mengalami berbagai persoalan klasik seperti genangan air masih rancak dijumpai di sejumlah titik kota. Hal ini salah satunya melanda SDN Teluk Dalam 9 dan SDN Teluk Dalam 10 yang letak bangunan sekolahnya ini berdiri tepat bersebelahan. Kedua sekolah yang berada di dalam gang sempit dan padat penduduk di kawasan Jalan Sutoyo S ini sering terendam banjir saat air pasang tiba. Kepala SDM Teluk Dalam 9, Arif Rahman Hakim, mengungkapkan fenomena banjirop tersebut sudah menjadi agenda tahunan yang terus berulang. Kondisi ini semakin parah bila luapan air pasang terjadi berbarengan dengan hujan berintensitas tinggi. Menurut Sidin, Dangsana Perempat, Arif sekaligus yang mana menjabat sebagai PLT Kepala SDN Teluk Dalam 10 ya. Posisi bangunan sekolah yang diapit di antara pemukiman gang sempit membuat area pekarangan sekolah ini menjadi tempat limpasan air. Genangan tersebut semakin sulit surut akibat sistem drainase di sekitar lingkungan sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang memadai. Menyikapi persoalan itu, pihak sekolah sejauh ini sudah mengupayakan berbagai langkah penanganan darurat secara mandiri. Arif menyebut pihaknya sempat berkoordinasi dengan Dinas PUPR, gesan meminta tumpukan karung berisi lumpur dari hasil pengerukan sungai. Demikian, Habar Prompat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Jam 12 sampai jam 1 siang nanti, Dangsa Anak Perempat Tulun akan suguhkan musik-musik Nusantara untuk menemani siang hari Buan Pian Semunyaan. Jangan kemana-mana karena nanti Ulun akan kembali lagi jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Buan Pian, selamat menikmati makan siangnya, selamat istirahat Dangsa Anak Perempat ya. Jangan sampai telat untuk berbalik ke kantornya. Kita akan dendangkan musik-musik Nusantara untuk menemani siang hari Buan Pian selama 1 jam ke depan.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh. Baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: apa apa.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Izin menginformasikan para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, waktu ibadah sholat zuhur di hari ini akan berkumandang atau waktunya tepat di 12.30 waktu Indonesia Tengah. Azan zuhur akan segera berkumandang dan sana Perompat, oleh karena itu ulun ucapkan selamat menjalankan dan melaksanakan ibadah sholat zuhur bagi pendengar di wilayah Perompat Banjarmasin.
1: Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikan pada hari ini, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa. Bila ia mempunyai amal soleh, maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang dizaliminya. Namun, jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan.

Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, Tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun Pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun Pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.

Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

0: Habar Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemanfaatan ruang publik sebagai wadah mencari keuntungan pribadi masih marak terjadi di wilayah Kota Banjarmasin. Salah satu pelanggaran yang paling sering dijumpai adalah fenomena kemunculan parkir liar. Praktik pelanggaran ruang jalan ini memicu ketidaknyamanan gesan publik, khususnya gesan para pengendara. Salah seorang warga, Rindra, mengakukan kehadiran titik parkir ilegal ini menimbulkan keresahan tersendiri bagi Sidin. Rindra mengatakan kehadiran juru parkir pada dasarnya membantu masyarakat selama aktivitas mereka berjalan sesuai dengan aturan resmi. Dan gasan Sidin, keberadaan petugas parkir yang legal berperan penting dalam membantu penataan sekaligus menjaga keamanan kendaraan bermotor. Namun di sisi lain, persoalan biaya tarif parkir yang sering dipatok melebihi batas ketentuan juga masih sering terjadi. Munculnya oknum juru parkir yang memungut biaya di luar tarif resmi, wayah ini menjadi persoalan tambahan yang menjadi sorotan. Menyikapi berbagai kondisi tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Bekjo, mengungkapkan pihaknya terus mengintensifikan pengawasan di lapangan. Selain penertiban, langkah penertiban juga sengaja digencarkan sebagai bentuk tindak lanjut atas berbagai laporan masyarakat. Selamat mengakui, keberadaan titik-titik parkir liar memang sering muncul dengan pola yang timbul tenggelam. Meskipun demikian, Sidin memastikan pihaknya akan terus melakukan pemantauan guna memastikan kenyamanan gasan masyarakat. Demikian Habar Prompat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sudah berempat, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya mengudara sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan Sanakya, sekarang kita sudah bersama dalam Pusparagam Nusantara segmen kedua yang akan menemani sampai nanti jam 14 siang waktu Indonesia Tengah. Informasi mengenai tradisi dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia akan Ulun sampaikan kepada Buan Pian semunyaan. Dan tidak lupa, Ulun akan memutarkan lagu-lagu Nusantara untuk menemani Buan Pian selama 1 jam ke depan.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan Sanak Seberatan masih bersama dengan Ulun Kian. Nah, di siang hari ini Ulun akan membahas tentang tradisi memperingati seorang anak yang beranjak remaja atau dewasa di Indonesia. Karena ada beberapa tuh Dang Sanak Perempat tradisi yang Ulun tahu, masa transisi anak-anak menuju masa remaja dan dewasa Dang Sanak Perempat ya. Pokoknya ada beberapa hal yang dilakukan untuk menandakan bahwa si anak ini sudah resmi menjadi seorang yang dewasa, seperti itu. Banyak Dang Sanak Perempat macam-macamnya, tapi kita akan mulai dulu di siang hari ini dari yang namanya Pataheri ya. Dikutip dari situs warisan budaya Kemendikbud.go.id, upacara Pataheri ini merupakan sebuah ritual adat pendewasaan gasan anak lelakian di suku Naulu Maluku yang mana beranjak remaja atau dewasa ya. Upacara ini ditandai dengan pemakaian celana pendek atau cidaku ayunte dan ikat kepala habang ya, karinunu. Selain itu juga dilakukan ritual pemenggalan kepala kusu atau kuskus. Waduh, ini lu agak shock nih, kepala kusu apa ini ya? Kepala kusu, coba ulun cari dulu Dang Sanak Perempat ya, karena ulun tidak tahu nih, kepala suku kali ya, pemimpin atau otoritas tertinggi ini suku atau kusu gitu ya. Ini pokoknya kepala kusu di sini tulisannya, dan ada tulisannya kuskus. Coba deh Bubuan Pian, kalau misalkan tahu dengan upacara Pataheri ini sendiri, mungkin bisa sambil dicari di Google, dan kalaupun udah dapat penjelasannya, mungkin bisa nih sambil dikirim link penjelasannya ke ulun ya. Karena ulun kayaknya perlu penjelasan lebih detail lagi nih tentang tradisi Pataheri yang satu ini. Kemudian kita lanjut dulu, tradisi yang berikutnya itu ada supitan ya. Jadi di Jawa itu berkembang sebuah upacara yaitu namanya supitan, sebuah tradisi yang biasanya tuh dilakukan lawan anak lelakian di bawah usia 16 tahun. Nah, upacara ini umum dikenal dengan sebutan sunatan, tetakan atau kitanan. Jadi tradisi ini bertujuan gasan menghilangkan sesuker atau kotoran yang ada di dalam tubuh. Oke, artinya supitan ini adalah basunat munjer urang Banjar tuh. Sunatan massal biasanya di Banjar itu ada, ulun kedinget di mana. Tapi biasanya ada tuh kitan massal apa sunatan massal ya bahasanya ya. Ya, bahasa yang mudah dipahaminya itu adalah sunatan atau kitanan ya. Dan ini memang transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja, seperti itu. Lanjut kepada yang berikutnya, yaitu ada mepandes ya. Kalau dalam bahasa Bali, upacara mepandes ini rancak disambat dengan metatah mepandes atau mesangih ya. Jadi mepandes ini merupakan ritual keagamaan yang harus dilaksanakan oleh semua umat Hindu di Bali, khususnya gasan yang sudah menginjak masa remaja. Jadi kegiatan ini berisi nilai-nilai pendidikan budi pekerti sebagai sarana pembentukan kepribadian anak Dang Sanak Perempat. Nah, jadi kita akan cari ini mungkin, coba ulun baca-baca dulu Pataheri dan juga mepandes ini Dang Sanak Perempat, karena untuk detailnya sendiri ini tidak diterangkan ya. Dan selain itu juga masih ada dua lagi tradisi transisi daripada masa anak-anak menuju masa remaja atau dewasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian dulu Dang Sanak Perempat, hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: selesai mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Dan dulu Dang Sanang Perompak, tradisi transisi daripada masa kekanak-kanakan kepada masa remaja atau dewasa ya. Ada dua terakhir. Yang pertama itu ada Rakeho, suku Kulawi di Sulawesi. Ini diisi upacara Rakeho yang mana ini merupakan ritual meratakan gigi bagian atas dan bawah menjadi rata dengan gusi dalam. Waduh, ngeri nih. Tujuannya ini adalah menyambut pertumbuhan dari masa kanak-kanak menuju dewasa pada kaum laki-laki suku Kulawi. Waduh lah, gigi bagian atas dan gigi bagian bawah itu diratakan dengan gusi dalam Dang Sanang Perompak. Aduh, itu sakitnya sih. Sakit ngilunya pasti akan luar biasa. Tapi itulah tradisi Dang Sanang Perompak ya, yang tentunya sudah dipertahankan dari zaman dulu gitu ya. Yang berikutnya yaitu ada tradisi Fahombo ya. Jadi tradisi ini menyambut masa remaja khas Indonesia. Fahombo, tradisi yang sampai sekarang tuh masih dijalankan oleh masyarakat Nias ya. Ini dilakukan oleh laki-laki dewasa yang siap menikah dengan melompati batu setinggi lebih dari 2 meter. Nah, ini nih yang kayaknya ulun tahu nih. Karena memang ketika hendak diakui sebagai laki-laki dewasa, jadi laki-lakinya tuh harus melompati batu lebih dari 2 meter. Kalau berhasil, maka dia akan diakui oleh banyak orang kalau dia adalah pria yang dewasa. Tapi kalau gagal, mungkin belum saatnya untuk laki-laki tersebut bisa disebut laki-laki dewasa, seperti itu. Nah, lanjut nih, tadi Dang Sanang Perompak ada sedikit pembahasan mengenai tradisi Pataheri yang tadi masih belum detail ya. Jadi Dang Sanang Perompak, Pataheri ini adalah ritual adat pendewasaan gasan anak laki-laki suku Naulo yang akan memasuki usia remaja atau dewasa, seperti itu ya. Dan dalam bahasa Naulo, Pataheri ini memiliki makna mendalam yang terkait dengan perjalanan hidup. Pata itu berarti jalan, sementara Heri itu berarti baru ya. Jadi kayak jalan hidup yang baru. Untuk tahapannya sendiri, Dang Sanang Perompak, ritual Pataheri ini bukanlah sekedar seremoni yang biasa gitu ya. Karena tradisi ini tuh melibatkan serangkaian tahapan sakral yang dipenuhi makna simbolis. Yaitu yang pertama, pemberian celana pendek dan ikat kepala merah, yang mana tahapan ini menandai awal dari perjalanan menuju ke dewasaan ya. Kemudian perburuan kuskus. Nah, ternyata kuskus ini adalah salah satu jenis hewan endemik Maluku yang mana menjadi simbol ketangkasan dan kemampuan berburu. Lalu kemudian para peserta ini nantinya diuji kemampuannya dalam menelusuri jejak, menyusun strategi dan menangkap kuskus. Kemudian kuskus tersebut disembelih Dang Sanang Perompak ya. Dan ini katanya tahapan menyembelih kuskus ini mengajarkan pentingnya menghormati alam dan mengambil hanya apa yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian darah kuskus yang disembelih dioleskan pada tubuh peserta sebagai simbol kekuatan dan perlindungan. Nah, puncaknya dari ritual Pataheri ini adalah upacara adat yang dipimpin oleh tertua adat. Dan dalam upacara ini, para peserta itu menerima nasihat, wejangan, dan doa restu dari para sesepuhnya, menguatkan ikatan bebuhannya dengan leluhur dan komunitas. Jadi udah terjawab ya, nang kayak apa itu tadi tradisi Pataheri. Kemudian yang berikutnya tadi yang masih belum jelas adalah Mepandes atau Metatah, atau bisa juga disebut dengan Mesangih ya. Ini adalah ritual sakral umat Hindu Bali sebagai simbol peralihan masa remaja menuju kedewasaan ya. Jadi tradisi ini tuh berfungsi mengendalikan 6 sifat buruk manusia Dang Sanak ya, atau Satripu, memenuhi kewajiban orang tua kepada anaknya dan mensucikan diri secara spiritual sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Jadi di sini itu katanya ada pengendalian 6 sifat buruk ya, yang mana ritual ini disimbolkan dengan mengikir 6 gigi bagian atas, biasanya 2 taring dan 4 gigi seri ya. Dan tindakan ini bermakna meredam nafsu, keserakahan, kemarahan, kebingungan, mabuk, dan kecemburuan. Kemudian peralihan menjadi manusia dewasa ini menandai bahwa seseorang telah menginjak usia remaja atau akil balig dan siap bertanggung jawab atas tindakan serta kewajiban sosial agamanya. Berarti ini juga tetap mengikir gigi ya, sama dengan tradisi yang tadi sebelumnya sudah ulun sebutkan, yaitu Rakeho. Yang mana Rakeho ini itu berada di suku Kelawi di Sulawesi ya. Wow, jadi Dang Sanang Perompak, kada cuman 5 tradisi itu aja tadi yang ada di Indonesia, yang mana tradisi masa peralihan dari masa kekanak-kanakan menuju masa yang dewasa gitu ya. Karena kalau misalkan bebon pian cari di Google, itu ada banyak banar tradisi-tradisinya. Nah, sekian dulu ulun sampaikan tradisi masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja atau dewasa Dang Sanang Perompak ya.
Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.52 waktu Indonesia Tengah, Ulun akan kembali memutarkan lagu-lagu yang tentunya lagu-lagu Nusantara masih ya sampai jam 2 nanti. Dan untuk Buan Pian semuanya dan Sanak Perempat, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian. Karena setelah ini nanti di jam 2 siang akan bergabung bersama dengan siaran berjaringan Nusantara dan Sanak Perempat ya, Perempat Suara Budaya Nusantara RRI Jakarta, dan hari ini ada RRI Perempat Palembang. Tetap bersama dengan Kian, hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarintian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

0: 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Program Sosial Pendidikan Banua Mengajar di bawah naungan English Banua kembali menggelar pembelajaran bahasa Inggris dasar gasan anak-anak di Panti Banua Berkah Putri dan Panti Banua Berkah Putra pada Minggu 5 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembelajaran rutin yang dilaksanakan setiap pekan selama 3 bulan. Program Banua Mengajar sudah dimulai sejak 21 Juni 2026 dan kegiatan ini diprakarsai pendiri English Banua sekaligus koordinator Banua Mengajar, yaitu Nur Aprian Rahmatian, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan. Sebelum pembelajaran dimulai, mentor sekaligus pengajar Erini Junitasari ini memberikan pembekalan kepada para relawan, pembekalan membahas metode dan strategi pembelajaran yang efektif. Nah, kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan sesi berbagi pengalaman oleh mentor Hikmah Naryah Haryati. Sesi ini membahas pendekatan mengajar yang interaktif dan sesuai dengan karakter peserta didik. Program ini didukung 4 volunteer pengajar yang sudah melalui proses seleksi mereka, yakni Hairu Ramadaniah, Muhammad Rias Rashad Fadilah, Dea Kistina, dan Reza Pratama. Materi pembelajaran dirancang agar peserta lebih mudah memahami bahasa Inggris dasar, dan pendekatan belajar ini dilakukan melalui permainan, diskusi, dan praktik langsung. Demikian kabar Pro 4 pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Dang sana perompat, seberataan dimanapun bubuan pian berada, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah, dimana itu artinya ulun kian harus izin undur diri atau izin pamit terlebih dahulu. Dang sana kiat, terima kasih sudah mendengarkan. Berikut ini nanti akan ditemani dengan rekan ulun dang sana perompat, ada Anissa yang menemani dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum Anissa menemani, bubuan pian akan bergabung dulu bersama dengan siaran berjaringan perompat suara budaya Nusantara RRI Jakarta dan RRI Perompat Palembang. Sampai berjumpa di lain waktu dang sana perompat, ulun kian izin pamit. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Paul Cang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayo Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Paul semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel.
1: Iya.
2: Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu.
2: Okay.
1: Iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Ce.
1: Ce ya.
2: Cewek biasanya Ce Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Ce
1: ya.
2: Ce juga.
1: Ce juga ya, Ce Mita gitu ya. Oke okay, deh. Oke, okay. Maaf ini Ce Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Ce, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke okay deh. Kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Ce Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Bang Oke, Noel. Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya, bebaso ya?
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang, oke okay deh, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Ce Mita ya, okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya-jawab dari pendengar. Begitu ya, Ce Mita ya.
2: Oke, okay, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap, silakan Ce Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, okay. Baik pendengar Perompak dari Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo makniki dinten penet saos.
2: Nah,
3: kamu juga.
2: Iya, bahasa Palembang di luar.
1: Nah, artinya jadi, apa itu, Cek Mita tuh?
2: Artinya apa?
3: Bang, Bang penasaran ya di awal ya. Artinya alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya. Nah,
2: sehat. Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari, Bang Noel.
1: Oke.
2: Okay. Jadi memang bukan orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari, seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi kita hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay. Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan baso sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasa galak yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang Abang bebaso. Ya benar bebaso, bukan baso tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang Bang Jero. Nah, tadi Cik Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara saya ingat tuh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cik Mita kalau nak diceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang, enggak hilang. Karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Saya cerita kok. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi BBTB nih. Ada berita baru, ini berita bahagia nih Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi BBTB, Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh. Saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairia, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga kami usaha untuk senantiasa melestarikan. Dan gak bisa Bang ngakut terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama mempelajari menuliskan kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang.
2: Okay.
3: Ada perwalinya CMI 39 tahun 2023 dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya nggak bawa buku-bukunya sih bang, cuman ini saya mau tunjukin abang dari jauh nih. ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qurannya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang. Nah itu ya, berarti spill dulu sedikit itu.
2: Iya betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya Prof?
3: Sudah.
2: Dipelajari langsung ya Prof?
3: Iya. Tepatnya ketika Perwali 2023, kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum pasti Bu 24 kita. Ada anak sekolah sudah belajar. Nah ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, nggak ngerti nanya dengan orang tua. Orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah ketika kemarin ini ya kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap Sabtu itu kita mempelajari bahasa Palembang. Ya merasa berkewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Baik Prof, untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini Prof, ada ketentuannya enggak sih Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini Prof?
3: Nah ini tadi kan spill sedikit, tadi sudah saya katakan memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jego. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, antar orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngowa-ngowa akhirnya kan ngapo kau nak maju lah. Nah kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo ya, majeng kan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek Mita.
2: Jadi memang di dalam bebaso ini deh Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
3: Pasti.
2: Ya Prof. Nah memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata orang Palembang itu dibanding dengan
3: tagi-tagi,
2: bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan Prof, dari segi intonasi Prof, dari segi kehalusan bicara lah Prof. Bisa dinilai gak sih Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan babaso ini, apakah mereka akan langsung mengerti Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih Prof. Kalau melalui media sosial Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas Prof babaso ini Prof?
3: Nah di media sosial maka itu tugas kita ya, tugas kita. Nah ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengatasi masuk WBTB, menjadi WBTB ya babaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya ya. Jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan mutlak ini, melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insyaallah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insyaallah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah itu juga kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi silakan, ada juga channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin ya dengan bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari bebaso ini? Selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
3: Nah, ini ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah ternyata peserta yang nelfon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa enggak kami ikut. Tapi saya kembali minta maaf ya Allah, tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu, harusnya yang kloter kedua itu kan 60 jadi kita 79. Nah jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP itu selalu ramai kita, alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung bebaso kan, saya juga perhatikan kampung bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri ini Bang Noel, kalau untuk tradisi bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya sedikit sih.
3: Jadi saya bisa nambah nggak, Pak Mita?
1: Iya, Mita. Oh, boleh silakan bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan
2: Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya, ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya, tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, yeah. Kebanyakan memang orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tuanya bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga, kemudian ada membuka namanya kampung Baso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang, udah 12 minggu belajar untuk Baso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak-anak, jadi kita ajak Baso, mereka itu ada, masih ingat Ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana Bu, kira-kira kita mau belajar? Iya Bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus akan ada pembelajaran Bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay.
3: Jadi ada banyak kita, pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan Bebaso di RRI, dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada Bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu tadi. Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya Bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cik Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30, kita jeda sejenak ya. Boleh. Iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya, boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap, baik. Buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi bersama saya Yeskel Desnual dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya, di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 021-350-4510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan, Cek Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon, mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini, ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Kop ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
2: Ya. Bebaso.
3: Nah, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu? Mm-hmm. Nah, itu saat, apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk apa menyebarkan berbaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu, Bu. Ya begitu aja. Kita sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Silakan. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima?
1: Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cek Mita ya.
2: Silakan Bang Noel.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
4: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Boleh nggak Cikgu ini ya, Bang Noel?
1: Iya, silahkan Cikgu.
4: Iya, Cikgu.
1: Iya. Ya,
4: mau nyapa dulu di Jumali, Bang, orang kita galau. Halo, Cik Mita, ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita dulu, iya. Dengar suara Cikgu.
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, Andre. Apalagi dengan narasumbernya ini, Cik. Siapa susah kali ini, Profesor Dr. Hajar Julhat. Panggil apa ini,
2: Cik? Cik Prof.
4: Cik Prof.
2: Kalau di kampung, Cik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria nggak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Ya. Iya, dengar Cikgu.
4: Cikgu ini kalau guru dipanggilnya Cikgu. Cikgu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa. Itu kan benar ya. Prof, tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton, Kesultanan, Palembang, Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan dilakukan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu.
1: Iya.
4: Apalagi dengan anak-anak dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu. Masih langka enggak apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cikgu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
4: Pertanyaan dari Cikgu.
1: Baik.
4: Ya? Nah, ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu lah.
1: Boleh.
4: Biar enak kita berbahasa berpantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Ya, beli sarung di Pasar Kuto.
1: Cakep.
4: Sekalian beli baju dan celano.
1: Cakep.
4: Bebaso berpantun itu budaya kita, budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mita, buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya. Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang

0: nulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam Bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini, khususnya ketika sudah Bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga, kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin, amin, amin.
0: Ya. Ya. Amin, amin. Kemudian dari Cikgu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita ya tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cikgu. Jadi saya waktu itu Cikgu, nah ini berbagi pengalaman ya. Saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa. Saya suruh baca nih buku. Enggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa. Alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya. Tadi betul Cikgu ya. Ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cikgu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Semoga terwujud ya.
2: Amin. Amin. Nah, ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsAppnya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Ini kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, silakan. Ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
0: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun Cek? 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini, karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para tradisi, kepada generasi yang akan datang. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait. Alhamdulillah. Jadi ya kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan

0: berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
1: Okay,
0: napi cek bagus wikan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
2: Iya. Yeah.
0: Apakah abang ti apa saya sampaikan, Bang?
2: Tentu napi, tidak, ikan, Prof.
0: Niki, Bang.
1: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
0: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu paham? Napi yen kulo kelap ke niki, apa yang saya katakan ini?
2: Nah. Oh, iya iya, apa paham ya? Tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cik Mita, Cik Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silahkan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cik Prof, untuk pertanyaannya.
0: Oke. Okay. Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit, minta maaf nyatu
2: minta amit
0: ya.
2: Oh, amit.
0: Nyatu maaf juga jadi atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua, bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedan tenyo, silakan makan semuanya. Nikulah, seperti itulah.
2: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C. Prof?
0: Mokase.
1: Berarti tidak ada
0: perbedaan. Mau pakai terima. Mokase baik.
2: Oh, mokase baik. Mokase. Oke. Enggak pakai tarimo.
0: Kata banyak.
2: Iya.
0: Baik itu bebasonya saos, Bang.
2: Sesaos. Baik.
0: Baik. Baik itu saja.
2: Oh, baik saja.
0: Kan. Nah, kalau bebasonya saos.
2: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
0: Buat
2: bakso banyak. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cik Mita, pertanyaan?
1: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
2: Belum
1: dari
2: ada
1: telepon
2: ya?
1: Juga lagi. Mungkin dari Jakarta boleh, Bang Noel?
2: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita, dan Prof. Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
0: Langsung
1: Bang Noel?
2: Boleh, ya.
1: Silakan Prof.
0: Ya, Bang Orik, alhamdulillah ya. Kalau untuk buku kita sudah, saya enggak bawa nih. Nanti bisa juga, nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya. Dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya. Alhamdulillah tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, adat pernikahan, kematian, ada juga makanan atau tedoan Palembang. Kan orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe. Betul. Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini iya. Ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya. Okay. Dua sih sudah kita terbitkan juga.
1: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
2: Nah itu dia, kita taunya selama ini apa? Hanya pempek ya.
0: Iya, betul. Abang bisa baca di kamusnya Bang.
2: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof itu? Biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
0: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
2: Kamus lengkap, penulisnya Cik Prof sendiri berarti?
0: Iya, ada Prof dengan teman-teman pastinya. Okay. Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sama satu lagi dari teman Jemaah tadi, kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan berbahasa Palembang 30 juz.
2: Oke.
0: Okay. Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fatah Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita, Bapak Fahru Rozi.
2: Oke, okay. Itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus nah, ini
0: itu Bang.
2: Iya.
0: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Jadi silakan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau enggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
2: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di-download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cik Mita.
1: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya. Baik. Sama Cik Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cik Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri. Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cik Prof.
2: Oke, mungkin ya. Cik Mita dan Cik Prof, mungkin sekalian ya? Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
1: Silakan Cik Prof.
0: Yang jelas cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantenyo Mang Cek Bicek, sedantenyo yen wenten di Palembang atau di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di Kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari, dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
1: Begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cik Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cik Prof.
2: Iya, sekalian tadi ya. Mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. gimana sih Prof?
1: Amin.
0: Amin.
2: Oh iya. Mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
0: Ya itu tadi Bang Noel. Harapan bukan. Bang Noel, harapan saya ke depan.
2: Oh iya, silakan.
0: Biar juga di RRI juga terus
2: amin.
0: Mengawal Bebakso Palembang ini.
2: Amin, amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga ke depannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cik Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cik Prof ya dan Cik Mita.
0: Nge juga tapi Bang untuk iya.
2: Iya, oke nge. Oke deh kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk C Prof untuk kehadirannya di siang hari ini dan juga C Mita. Terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
0: Makasih sama-sama.
2: Iya, baik. Pokoknya buat C Prof dan juga C Mita semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskel Noel izin pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir.

0: Depan, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Abar Perempat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Kamarian, Habar Perempat bersama Anissa. Minimnya jumlah pendaftar di sejumlah sekolah negeri saat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 menjadi sorotan. Kondisi tersebut bahkan memunculkan anggapan bahwa sekolah negeri mulai kalah bersaing dengan sekolah swasta, nang wayah ini semakin diminati masyarakat. Namun Kepala Dinas Pendidikan atau Disdikota Banjarmasin Rian Utama membantah anggapan tersebut. Menurut Sidin, sepinya peminat kada disebabkan karena turunnya daya saing sekolah negeri, melainkan dipengaruhi perubahan pola persebaran penduduk di kota Banjarmasin. Sidin juga menjelaskan, kawasan permukiman Nang Bahari banyak terkonsentrasi di wilayah Banjarmasin Tengah, Barat, dan Timur, wahini mulai bergeser ke Banjarmasin Utara dan Selatan. Perubahan itu dipicu pesatnya pembangunan kawasan perumahan baru Nang Empat mengubah sebaran calon peserta didik. Selain faktor demografi, Rian juga mengakui masyarakat wahini baisi lebih banyak alternatif dalam memilih sekolah. Kehadiran sekolah swasta dengan berbagai keunggulan membuat orang tua memiliki keleluasaan menentukan tempat pendidikan bagi anak-anaknya. Fenomena serupa juga melanda jenjang sekolah dasar, bahkan ada sekolah nang nyaris kada mendapatkan murid hanyar. Contohnya di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin, hingga penutupan SPMB pada 27 Juni 2026, hanya ada satu calon siswa nang mendaftar melalui jalur zonasi. Demikian Habar Perempat bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan senang perempat dimanapun Bubuhan Pian berada. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Seperti biasa di sore hari ini kita mulai dengan sesi request lagu dangdut di Ayo Goyang Goyang Yuk ya. Jadi sesi ini adalah sesi request lagu dangdut seberataan ya, gasan favorit Buhan Pian semuanya lah. Kemudian kita juga live TikTok ya, kita sudah mulai live TikTok di akun RRI Perempat Banjarmasin. Langsung aja yang hendak bergabung untuk request ya, silakan di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602, atau bisa langsung komentar mau lagu apa, penyanyinya siapa di live TikTok kita ya. Nah, untuk mengawali sesi ini kita terima 3 dulu deh ya, dan senak perempat ya. Kita langsung aja yang ada di WhatsApp nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mama Alpi, apa kabar?
1: Baik,
0: alhamdulillah. Lagi apa nih? Lagi santai kah atau lagi apa?
1: Santai.
0: Santai aja ya sambil dengerin kita ya.
1: Iya.
0: Iya, ini lagunya Ulun bacakan dulu ya, Mama Alpi.
1: Oke.
0: Lagunya yang bisa di-request yang pertama Maggie Z Takut Sengsara, kemudian Riza Umami Antara Teman
1: itu
0: dan Kekasih
1: Takut Sengsara.
0: Oke, siap Mama Alpi. Salam-salamnya gasan siapa aja?
1: Semuanya sejensa.
0: Oke.
1: Salam sehat.
0: Iya, salam sehat ya.
1: Doanya terbaik selalu Nisa.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alpi. Wah, luar biasa benar, Sidin selalu semangat ya setiap hari ya untuk di Ayo Goyang ini ya. Kita terima satu lagi. Kalau misalnya ada tiga kita terima tiga, kalau dua aja dulu ya nggak apa-apa, dua dulu ya. Kita terima satu lagi nih. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Waduh, suara apa tuh?
2: Suara dengan iya.
0: Ini siapa nih? Bang Ojan kah?
2: Iya.
0: Oh iya, kenapa suaranya pindah jauh banar? Kayak kada para lawan handphone nah. Halo.
2: Ya.
0: Nah,
2: jauh
0: sudah ya.
2: Banjar, jauh di Banjar, dekat di hati.
0: Oh, mantap ya. Lagi apa nih Bang Ojan nih?
2: Lagi dengar.
0: Oh iya, lagi dengerin kita. Maksudnya sambil apa, santai kah atau ada nang digawi?
2: Tadi malam tadi Manda lawan Anissa siaran.
0: Iya, gitu. Iya betul banget.
2: Sebelah kanan Anissa, sebelah kiri ya.
0: Di tengah-tengahnya ada Febri. Oke Bang Ojan, ini lagunya Ulun bacakan dulu lah.
2: Ah, lagunya pilih aja lah.
0: Oh, apa tuh emang?
2: Permohonan judulnya.
0: Permohonan, itu lagunya siapa tuh?
2: Dari siapa yuk?
0: Dari siapa
2: yuk? Dari Maya.
0: Maya? Maya atau Mayang?
2: Dari Maya. Dari Amelia ada.
0: Oh, oke, oke. Bebas aja versinya ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya.
2: Belum bagus lagi Anita yang nyanyi.
0: Waduh, gak bisa. Belum belajar lagu dangdut.
2: Kita belajar.
0: Oh iya. Salam-salamnya buat siapa aja Bang Ojan?
2: Buat Mama Alpi tadi, nah, udah hati lebih sehat ya Allah. Buatnya Herman, Mama Madan. Buatnya, tuh, siapa yang di I Love You tuh?
0: Yani.
2: Buatnya Yani, buatnya. Buat apa? Menang Mama Hai, not tadi Inggris.
0: Iya kah? Siapa lagi?
2: Buat Wang Wati, buat. Buat semuanya dikit.
0: Oke, buat semuanya aja ya. Makasih Bang Ojan.
2: Ya dah, makasih Anissa. Hati-hati pulang.
0: Iya.
2: Semoga Anissa sehat terus.
0: Amin.
2: Tambah cantik, tambah gemuk.
0: Amin.
2: Aku bisa lihat Anissa tuh di YouTube berapa kali dah.
0: Ini lagi live TikTok nih kita nih, jangan lupa join ya Bang ya.
2: Agak gemuk.
0: Iya.
2: Kalau Manda kan terkurus sedikit.
0: Iya, bukan sedikit sih, jauh kita bedanya. Oke, terima kasih Bang Ojan.
2: Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ojan ya. Kita terima satu lagi nih yang di WhatsApp nih. Assalamualaikum. Ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Apa kabar Bang Wandi?
3: Alhamdulillah, kabar baiknya.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Kurau kayak apa nih?
3: Kurau cuacanya demen-demen ini.
0: Oh, gengge. Ini lagunya Ulun bacakan dulu ya.
3: Ya, bacakan.
0: Ada dari Mirnawati Bunga Pengantin, Riza Umami Antara Teman dan Kekasih, kemudian Selviyama Menuntun Rindu, Dia dan Indahku Semalu-malu, kemudian Endang Wijayanti Ada Setan, Rita Sugiarto Hitam, Tia Derita Jiwa, Riada Yutika.
3: Dari Rita Sugiarto aja Hitam lah.
0: Oke, siap. Salam-salamnya gasan siapa aja?
3: Sama Mbak Ujian Nira buatnya Andi di Menepa, Lukman lumayan lornya juga. Buatnya Amah juga nah di Palam, buatnya si Irsa, buatnya Yane lah di Bio kan, buatnya Irman, Mamadan, Mbak Yanti, mengidolai bersebarannya dah.
0: Oke, terima kasih.
3: Mbak Anissa, ya terima Mbak Anissa, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi dari Kurau ya yang requestnya Rita Sugiarto Hitam. Oke, itu dulu dan sonak perempat ya, nanti kita akan sambung kembali supaya kita bisa memutarkan ya yang sudah masuk dulu dan sanak perempat. Tadi ada requestannya Mama Alpi, Takut Sengsara, kemudian Abang Ojan, Permohonan, kemudian Bang Wandi tadi requestnya Rita Sugiarto Hitam. Tetap di Ayo Goyang, go!

Banjar pasti pernah mendengar kata Pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, Pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

0: Ayo goyang, masih bersama Nisa di Ayo Goyang, goyang yuk. Ya, kita masih ada kebersamaan untuk menerima request ya. Silakan yang mau bergabung di telepon. Ini nomornya yang di TikTok ya, 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Kita langsung aja terima yang di mana ya, yang di WhatsApp dulu deh, boleh deh. Minta tolong Abang Sang-Sang dipicik nah. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Iya, selamat siang Kak.
0: Selamat siang, ini dari Abang Tio tadi ya, pendengar kita di TikTok ya. Halo, terdengar kah suara Ulun? Iya.
2: Iya, terdengar Kak.
0: Iya, alhamdulillah. Dari mana pian nih tadi? Tadi
2: dari Banjarmasin.
0: Dari Banjarmasin mananya tuh?
2: Daerah Banjarmasin Tengah.
0: Oh, daerah Banjarmasin.
2: Rawasari.
0: Oh.
2: Jafri Jam-Jam.
0: Oh, Jafri Jam-Jam. Oke. Panas ya hari ini ya?
2: Panas, Kak.
0: Iya, salam kenal ya Bang Tio ya.
2: Baik,
0: dengan
2: Kak.
0: Dengan Anissa di sini ya.
2: Iya Kak.
0: Iya, tadi lagunya.
2: Sambil nonton live TikToknya Kak.
0: Apa?
2: Sambil nonton live TikToknya.
0: Iya, keren banget ya, luar biasa. Ini lagunya yang tadi ya, yang Ipang Mutiara
2: iya.
0: Itu ya. Ipang Mutiara,
2: iya, betul,
0: dari ujung kuku sampai ujung rambut. Oke, siap.
2: Betul Kak.
0: Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Jerry, Aprianus, Bahar dan Arya Kak.
0: Oke, itu kawan-kawan pian lah. Oke deh, makasih banyak ya Bang Tio ya. Ditunggu lagunya ya.
2: Yuk.
0: Iya, terima kasih.
2: Selamat siang Kak.
0: Iya, selamat siang. Oke, udah senang perempat ya. Ini ada WhatsApp juga ya dari Pak Amrullah ya. Selamat sore Nisa, selamat sore juga Pak Amrullah ya. Terima kasih sudah bergabung. Kalau Kawa putarkan lagu Laila Panggung oleh Iyet Bustami buat seberataan, sehatan dan mudahan terhibur. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Amrullah ya. Amun pian hendak bergabung langsung telepon boleh banget Pak Amrullah ya, silakan. Kita sekarang terima lagi yang di 0511. Assalamualaikum, Ayo Goyang. Iya, apa kabar Mbak Ama?
3: Olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Apa menang Inggris? Aku senang banget.
0: Iya, Inggris menang ya.
3: Sebutin deh, sebutin dibuang pemainnya sedih banget.
0: Oh iya.
3: Aja lagi.
0: Siapa tuh yang dibuang?
3: Tetap menang.
0: Siapa tuh yang dibuang?
3: Kita melawan, Norwegia pulang. Tapi kita tahu pang menang kadangnya. Tapi yang sementara menang dulu. Idola aku.
0: Oh, mantap. Iya, berarti jagoan pian Inggris lah.
3: Inggris berlawan Jerman, tapi Jerman kalah karena Pak Mutiara.
0: Aduh, iya Jerman ini kada disangka-sangka pang lah.
3: Dulu mulai sehari aku mulai ABG itu melakukan mengidolakannya berdua tuh. Pemainnya pembus semua tuh, ada Michael Ball. Yani loh. Tadi di sebelah kan aku ya udah berada di teman.
0: Halo. Wah, pinanya terputus. Oh, masih ada. Oh, masih ada ya.
3: Lagunya apa?
0: Lagunya ini ada dari India dan Indahku Semalu-malu, kemudian Riza Umami Antara Teman dan Kekasih, kemudian Bunga Pengantin dari Mirnawati, ada juga Tensi Bintang 5, Tasya Rusmala Sembilu Cinta, Selfie Lama Menuntun Rindu, ada juga Revina Alvira Cincin Kepalsuan. Nah, hendak yang mana
3: pian? Yang merindu menanti kata Tensi.
0: Menuntun rindu ya? Menuntun rindu. Oke, siap.
3: Dan juga sound semuanya aja gini yang manyu parak anu pang udah parak azan lo.
0: Inggi bujur.
3: Iya dah, ya ni kasih nih Bu Pandir.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ayo goyang, goyang yuk.
0: Ya, salam olahraga juga lah.
4: Iya.
0: Apa kabar?
4: Lagunya nah. Cincin kepalsuan.
0: Cincin kepalsuan. Oke. Oke, salam-salam ini.
4: Salamnya buat Balatan Heja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Amin, terima kasih. Oke, ya luar biasa ya. Euforia Piala Dunia ini semakin terasa nih, apalagi di Ayo Goyang ya. Oke, ini kita sapa-sapa dulu yang di TikTok ini dari Abang Tio tadi komen. Gacor acil heh. Acil amah ya. Inggris lah, mantap ya. Terus juga ada komen dari Novel Pasaribu, request lagu K-pop bisakah? Kada bisa kita ya, kita suara budaya Nusantara, suara budaya Banjar ya. Kita bukan suara budaya apa K-pop ya. Kalau mau request lagu K-pop di Pro 2 ya, di sebelah tuh ya. Tapi kayaknya lagi nggak live TikTok sih ya, dan Sanak Perempat ya. Oke, kita terima satu lagi dari WhatsApp. Assalamualaikum, ayo goyang.
5: Salam goyang yuk.
0: Apa kabar Abah Kalbi?
5: Kabarnya sehat aja.
0: Alhamdulillah. Pian mau umpati Piala Dunia kah?
5: Kadal nah.
0: Kada ya. Oke ya.
5: Karena lain jadi kita tapi tangannya
0: kopi. Tinggi. Oke, siap. Lagunya ini Ulun bacakan dulu atau ada request sendiri nih Abah Kalbi?
5: Tajamnya karang aja lah.
0: Tajamnya karang ya. Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa aja?
5: Salam-salamnya sama Amah tadi. Yarni, Bang Idoy, Bang Wandi. Gue coba ke tempatnya lah. Seluruh pendengar perempat gimana tadi pada aja.
0: Inggi.
5: Waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abah Kalbi dari Tanah Bumbu ya, requestnya tajamnya karang. Oke, karena sudah 1, 2, 3, 4 ditambah yang di WhatsApp tadi ada beberapa ya, kita langsung dengarkan aja ya yang sudah masuk berikut ini. Kita dengarkan dulu nih requestannya dari, kalau dari Tio tadi kan requestannya ujung rambut sampai dari ujung kuku hingga ujung rambut ya. Kita dengarkan, kemudian nanti abis itu disambung dengan requestannya Amah tadi ya. Requestannya Amah tadi Selfie Yama menuntun rindu. Kemudian di, kalau misalnya tiba waktu azan kayaknya cukup dua dulu ya. Nanti akan kita sambung lagi setelah azan. Jadi jangan kemana-mana dan Sanak Perempat tetap di Ayo Goyang, Goyang Yuk.

0: dari Abu Bakar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak usahkan aku menceritakan tentang dosa terburuk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulangi perkataan beliau itu, sehingga kami memohon agar berkenan menghentikannya. Riwayat Bukhari.
1: Dan senang perempat tetap tepat pukul 15:53 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Oh.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.

0: Prompat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kamarian dan sanak perempat, habar perempat bersama Anissa. Puluhan atlet pelajar Kota Banjarmasin mengempati kejuaraan cabang olahraga renang bertajuk Wali Kota Cup tahun 2026. Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili Kepala Dinas Kepemudaan Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ibnu Sabil, di Kolam Renang Gor Hasanuddin HM, Senin 6 Juli 2026. Kejuaraan ini mempertandingkan dua nomor kategori perlombaan, yaitu nomor gaya bebas 50 meter dan nomor gaya dada 50 meter. Puluhan atlet yang mengumpati kejuaraan ini merupakan atlet pelajar dari tingkat SD hingga SMA sekota Banjarmasin. Mewakili Wali Kota, Kepala Disbud Perapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil menyampaikan kejuaraan ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Sidin juga mengapresiasi kepada seberatan pihak yang telah menyelenggarakan event tersebut. Selain menjadi kompetisi, ajang yang digelar ini juga menjadi wadah dalam menjaring potensi atlet Kota Banjarmasin dari usia pelajar. Ibnu Sabil menilai potensi yang ditunjukkan dari peserta menjadi bukti bahwa cabur renang berkembang sangat pesat. Kejuaraan Renang Wali Kota Cup tahun 2026 ini akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 6 hingga 8 Juli 2026. Kemudian hasil daripada kejuaraan ini akan menjadi modal bagi Kota Banjarmasin dalam mencetak atlet generasi muda, gasan kawa berkontribusi dalam prestasi olahraga di daerah. Demikian kabar perempat bersama Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ayo goyang, masih bersama Anissa di Ayo Goyang Perempat Banjarmasin. Goyang yuk ya. Tadi kita sudah jeda untuk ibadah sholat asar ya, dan mudah-mudahan yang sudah menjalankan ibadah sholat asar ya, bagi kaum muslimin dan kaum muslimah, mudah-mudahan menjadi keberkahan di hari ini ya, dan senak perempat ya. Masih bersama Anissa di Ayo Goyang sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Tadi sebelum kita mengangkat telepon nih, kita bacakan dulu yang di TikTok tadi ya. Ada banyak yang bergabung. Kak, minta lagu yang Jangan Tunggu Lama-Lama. Oke, siap. Tapi mengantri ya, karena masih ada lagu satu lagu yang belum kita putarkan ya. Nanti kita mengantri dulu ya. Kemudian tadi ada Sigit Prayogi, selamat sore kakak, selamat sore juga. Kemudian ada Lukito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, boleh request lagu? Boleh. Lagu Tak Berdaya, Roma Irama. Nah ini kita Roma Irama, yang tak berdaya itu kadedalah kita lah, boleh di judul lain ya. Di judul lain mau gak ini? Nilai sehat, kemudian jaga diri, boleh di ini ya. Ada banyak Roma Irama, tapi yang jaga diri kita gak ada ya, boleh di judul lainnya ya. Kemudian kita langsung terima aja nih yang di WhatsApp ya. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam, Goyang yuk.
0: Alhamdulillah, kawan bergabung Pian, apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik aja di sana.
0: Alhamdulillah, lagi apa nih, santai kah?
1: Lagi beraktivitas
0: lah. Sambil mendengarkan kita nih. Lagunya Ulun bacakan dulu ya.
1: Iya.
0: Lagunya ada Dia dan Indahku, Semalu-Malu. Kemudian ada Tasya Rosmala, Sembilu Cinta. Ada Tensi, Bintang 5. Ada Via Valen, Memandangmu. Kemudian Tia, Derita Jiwa. Kemudian Ria Dahyutika, Pesta Panen. Wulan Tang Ting Tung. Kemudian Roma Irama, Jaga Diri. Lina Lady Gay Boy, Jarang Pulang. Kemudian ada Titi Kamal, Rindu Semalam.
1: Dah, jaga diri ya dah.
0: Jaga diri aja ya, Roma Irama ya. Oke, okay. Iya. Makasih
1: kan
0: banyak.
1: Kalau jaga diri itu kan bisa selamatan ya Allah.
0: Nggih, bujur banar pian. Salam-salam ya, gasan siapa
1: Anissa,
0: aja.
1: Anissa, Anissa, kena lagu banjirnya Batimong aja.
0: Batimong aja ya, jam 5 ya.
1: Iya, okay. Ditunggu ya nak.
0: Oke, okay, siap
1: ya. Iya, salamnya
0: ya
1: untuk Bang Jaya, Mama Dan, Mama Jane, Mihat, Pak Udin Kan. Mbak Yanti, Mbak ya, Ratu, seberatan ya Allah.
0: Seberatan aja ya.
1: Hadi Tanipah, nah Hadi Tanipah tinggalan ya Allah.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Hadi Tanipah, ya itu semuanya ya Allah. Kita tunggu Anissa lagunya. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Hakim ya, yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Kemudian kita satu lagi terima ya di 0511. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Nah, dengan siapa di mana ini?
2: Bang tinggal om tadi aja, Bang Hakim. Bang Hadi.
0: Oh, Bang Hadi dari Aluh-Aluh Kapian. Kalau kata salah.
2: Iya. Iya. Aluh-Aluh Talipah.
0: Inggi.
2: Lagunya Roma Trina, Jaga Diri nah.
0: Jaga diri ya, bareng Bang Hakim tadi ya.
2: Bang okay. Hakim tadi apa?
0: Tadi Bang Hakim Jaga Diri. Hendak yang lain kah? Yang lain aja ya.
2: Iya.
0: Apa nih?
2: Berkali-kali aja Bang Jaya nah.
0: Berkali-kali. Siapa yang nyanyi?
2: Selfie Yama.
0: Oh, Selfie Yama ya. Oke, siap. Nanti kita cari dulu lagunya ya.
2: Ya, salamnya buat Bang Hakim dan nah. Bang Wandi di Kurau juga. Bang Herman juga, Bang Udin Kan. Mama. Sebelagi obatannya aja ya, Allah.
0: Sebelagi ayo.
2: Mihat, Bang Mihat tadi.
0: Iya.
2: Ya, semuanya aja juga.
0: Nih, Abang Mihat nih menghadangi di belakang nih. Oke, siap, sudah terputus ya. Oke deh, kita langsung aja mengangkat lagi yang di WhatsApp nih. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yuk.
0: Nah, semangat banar Pian nih. Tadi wah, Pian dapat salam semangat. Dapat salam tadi.
3: Wah, 6 meter aja.
0: Apa kabar Pian?
3: Buat Bang Hakim. Baik aja, sehat selalu ya lo.
0: Alhamdulillah.
3: Anissa bang ya bajannya?
0: Iya Anissa baik aja, alhamdulillah. Kenyang juga.
3: Kayak kancang aja dompetnya lah.
0: Oh ya Allah, amin, amin deh.
3: Gajian kalau sudah.
0: Oh iya, alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah ya Allah.
0: Tahu aja Pian nih.
3: Oh?
0: Iya, tanggal muda nih, tanggal muda.
3: Iya, tanggal muda ya.
0: Ini lagunya.
3: Kada kayak aku nih, kada kayak aku nih tanggal muda kah tuha tatap bae.
0: Masa sih?
3: Tatap bae yo.
0: Oke, Bang Mihat lagunya mau apa nih?
3: Sembilu Cinta tadi ada?
0: Sembilu Cinta ada, Tasya Rosmala.
3: Nah, yang itu jekin lagunya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya.
3: Salamnya buat Bang Hakim tadi lah. Sehat selalu. Buat Hadi Tanipah tadi juga.
0: Iya.
3: Nggak pejok kamu ngatam joka sudah di Tanipah nih. Bagas hanya aja kayak lo kesan Anissa. Sama balik lah Anissa lah.
0: Terus
3: buat Udin kan Banjagaya. Nah iwak di Banjagaya ya Allah.
0: Nah
3: bagas Bang Hadi tadi pas mana. Lagi lanjut lagi buat Bang Wandi. Mbak Bang Wandi bingung itiknya. Entalunya no Anissa itu banyak.
0: Oh iya.
3: Buat siapa lagi lah Mama lagi? Madan lah sambalnya kan Madan bungkus nah,
0: tumben, sambalnya. Tumben Mama Madan kada monitor ini. Sibuk kah Sidin?
3: Oyuhan kalau Sidin bakas healing-healing sama kian.
0: Inggi Sidin healing semalam tuh.
3: Iya. Ikam dibawainya lah.
0: Kada ulun dinas.
3: Oh aku kan dibawainya juga.
0: Kita protes kena.
3: Kini kita aja bahasa tulak aneh saya berduaan.
0: Lawan Mada boleh lah.
3: Nah, iya.
0: Iya siapa lagi nih?
3: Ya sehat semuanya aja nah. Salam okay. Sehat selalu, di kompak selalu ya lah.
0: Amin.
3: Mudahan apa semuanya. Buat Anissa. Sehat selalu juga, moga amin. Tambah cantik ya lah.
0: Amin, amin. Apalagi nih, naik haji. Ya.
3: Oh naik haji kan aja ikam tuh kanuman lagi. Hanya mendaftar aja kan.
0: Tidak apa-apa. Yang 2 bulan aja.
3: Hanya mendaftar aja kan dulu.
0: Oh iya boleh. Yang 2 bulan aja.
3: Wah ini naik haji kada langsung juga.
0: Ini bujur.
3: Tawas mana menghadangin nih saya.
0: Iya.
3: Aku jaya kolem mendaftar. Duitnya juga kada ada.
0: Nanti siapa tahu kan rezeki kan kada ada yang tahu bang.
3: Iya rezeki kada ada yang tahu ya Allah.
0: Bujur.
3: Apalagi tempe. Ya terima kasih ya Nisa.
0: Iya makasih Bang Mina.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut goyang yu.
0: Wow, mantap banar Sidin lah. Ada closingnya gitu ya. Oke deh, karena sudah ada 4 lagu yang menunggu kita dan senang perempat ya, kita akan dengarkan dulu ya. Tadi ada yang request di TikTok, ini Riza Umami antara teman dan kekasih, kemudian Roma Irama jaga diri, dan Selviama berkali-kali, kemudian Tasya Rosmala sembilu cinta. Tapi kita bagi ke dalam 2 kali putar ya, dan senang perempat ya. Tetap bersama Anissa di Ayo Goyang. Goyang

Jaga diri dari Roma Irama ya di sore hari ini. Kemudian kita sambung lagi lagunya Selvi Yama berkali-kali dan juga Tasya Rosmala Sembilu Cinta. Jangan kemana-mana, ada Senak Perempat ya, tetap di Ayo Goyang, Goyang Yuk.

0: Masih barengan lawan Ulun Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk. Iya, tadi di TikTok ada yang request lagunya Tensi, maunya Garam dan Madu. Tapi kita kada punya ya Garam dan Madu, adanya Bintang 5 ataupun Magic Uhibiniu. Abang Nurul mau yang mana abang? Magic Uhibiniu ya, oke deh boleh. Ini requestan dari orang Medan ya, dan Sanak Pro 4 ya. Nurul dari Medan ya, Magic Uhibiniu. Kemudian tadi ada juga yang request ya, inisialnya Anissa Sari request Dia dan Indahku Semalu-malu. Oke, makasih ya Anissa Sari, makasih juga kakak. Bepandir lawan diri sorangan. Nah, kita terima satu telepon terakhir ya. Assalamualaikum, ayo goyang. Halo. Iya, Bang Jai, apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah kayak kolak biat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi apa nih? Santai kan?
1: Santai menikmati kan.
0: Widih, santai kayak di pantai.
1: Iya.
0: Ini kita sudah kedekawa request ya, salam-salam aja ya Bang ya.
1: Oh iya Kak Helmi seberatan, minta lagu Banjar aja gini ya kalau Karindangan.
0: Apa tuh? Karindangan boleh.
1: Laban malam selalu tak bayang.
0: Widih, mantep penyanyi kita nih ya.
1: Aja calon beratan dia langsung gak sehat kemarin.
0: Oke. Inggih. Salam sehat, salam olahraga.
1: Iya. Mihat tadi muncul ya.
0: Spoon siapa?
1: Mihat
0: kan. Mihat sudah, Bang Mihat sudah tadi.
1: Oke ya, hilang Kuala Lumpur dah, mau dan tiap kali kiat aja kalah. Coba Hadi Tanipa tadi udah muncul lah.
0: Spoon?
1: Hadi.
0: Hadi ada tadi Hadi.
1: Sabar banget orang itu, saya berkali-kali terus gitu lagunya.
0: Widih,
1: iya kumapkan terus ya, berkali-kali kumapkan.
0: Terus siapa lagi? Sudah
1: kan? Oh iya, untuk Anissa siapa ya?
0: Iya, amin, Pian juga.
1: Semua pendengar, berempat hakim juga. Itu aja dulu Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penelpon terakhir di edisi hari ini ya. Dan karena kita terbatas waktu dalam Sanak Pro 4 ya, jadi kita cukupkan untuk sesi request di hari ini di Ayo Goyang Goyang Yuk. Jangan lupa untuk besok bergabung lagi, besok Ayo Goyang bersama Awan ya. Jadi jangan kemana-mana, Anissa masih akan menemani sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Lagu terakhir ada Malu-Malu dan juga Bintang 5. Magic Uhibiniu maksudnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Perempat bersama Anissa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2026 guna memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Gubernur membahas berbagai upaya pencegahan lawan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah titik hotspot terdeteksi di beberapa wilayah dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Tapin, Balangan, dan Hulu Sungai Selatan. Namun demikian, Muhyiddin menegaskan sebagian besar hotspot tersebut kada berasal dari kebakaran hutan maupun lahan, melainkan dari aktivitas di area batubara. Sementara itu, hanya dua titik yang teridentifikasi sebagai kebakaran lahan. Muhyiddin juga menginstruksikan seberataan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, gasan terus memantau kondisi lahan gambut terutama tingkat kondisi banyu. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra juga menyampaikan kondisi musim kemarau di Kalimantan Selatan hingga wahini masih relatif aman. Menurutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla setelah 3 kabupaten lebih dulu menerapkan status serupa. BPBD juga terus memberikan perhatian khusus terhadap kawasan Ring 1 Bandara Samsudin Nur, terutama wilayah selatan seperti Bati-Bati dan Liang Anggang yang mulai mengalami penurunan muka air dan kekeringan. Demikian kabar Pro 4, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Harapan, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Perempat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar masih bersama Anissa di sore hari ini, yang mana sore hari ini sangat cerah ya. Cerahnya itu lumayan panas dan senak perempat ya. Jadi untuk yang mungkin bulik kerja ya, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai helmnya ya yang bermotor, dan juga hati-hati jangan laju-laju dan senak perempat ya, karena keselamatan itu adalah yang utama. Nah, gak apa-apa agak telat mungkin sampai rumahnya ya, tapi selamat sampai tujuan seperti itu. Nah, setelah tadi kita 2 jam bergoyang ya, jangan lupa sambil minum karena pasti haus ya. Haus kalau kita bergoyangan terus. Nah, dan sekarang jam 5 sore di segmen Palindangan Banua, yang mana segmen ini akan kita sajikan informasi destinasi wisata di daerah Indonesia. Dan spesial untuk hari ini kita akan menjelajahi Banyuwangi. Nah, Banyuwangi ini terkenal dengan kekayaan alamnya yang bungas banar, yang luar biasa, mulai dari pegunungan ada, pantai ada, kawah ada, terus apa lagi? Hutan juga ada, teluk, taman nasional juga ada, pokoknya lengkap seperti itu ya. Ada apa aja ini bisa menjadi inspirasi liburan ya, liburan kapan-kapan gitu, karena jauh ya dari Kalimantan Selatan ke Banyuwangi itu butuh membutuhkan waktu dan juga ongkos yang lumayan gitu dan senak perempat ya. Jadi sambil kita menabung ya, kita sambil dengarkan dulu nih dua lagu berikut ini. Di segmen Palindangan Banua kita dengarkan lagu Kanindangan dan juga nanti kita dengarkan lagu Balang Sardada. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

merupakan rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial suku Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih bersama Anissa di sore hari ini di segmen Palindangan Banua. Dan kita mulai aja ya untuk membahas mengenai rekomendasi destinasi wisata yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, amun kita berbicara mengenai wisata Banyuwangi, itu salah satunya adalah Kawah Ijen. Kawah Ijen ini terkenal benar dan senang perempat lah di kalangan traveler ya. Dan maka Kawah Ijen ini menjadi destinasi yang wajib pian kunjungi kalau pian ke Banyuwangi, seperti itu ya. Dan destinasi wisata Kawah Ijen ini berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi lawan Kabupaten Bondowoso. Jadi pian akan bertemu nih dengan para penambang belerang selama mendaki yang juga menawarkan jasa untuk bisa naik ke puncak Kawah Ijen menggunakan troli pengangkut belerang. Untuk bisa menikmati keindahan Kawah Ijen, pian perlu membayar tiket masuk sekitar Rp5.000 aja di hari biasa Senin sampai Jumat ya, dan juga Rp7.500 di hari libur. Tapi tiket tersebut kada termasuk dengan tiket parkir ya. Jadi tiket parkirnya itu Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil ya. Selain Kawah Ijen, ini ada sebuah hutan. Tapi hutannya itu semi-semi hutan dan senak perempat ya, yang pokoknya bisa memberikan kita healing untuk menyegarkan pikiran kita. Namanya adalah The Jawatan, yang bisa pian masukkan ke dalam wishlist destinasi wisata Banyuwangi ya. Jadi The Jawatan ini adalah rindang pepohonan yang disebut-sebut mirip dengan hutan Fangorn dalam film Lord of the Rings ya. Dan The Jawatan ini merupakan kawasan hutan lindung yang dimiliki oleh Perhutani. Dan tempat wisata Banyuwangi ini memiliki pemandangan yang memang seger banget sih dan senang perempat ya. Kalau kita lihat itu ijo-ijo, terus juga coklat-coklat batang pohon, tanahnya. Tapi rapi dan senang perempat ya, karena mungkin dimiliki oleh Perhutani tadi ya. Dan tempat wisata The Jawatan ini buka mulai pukul 8 pagi sampai 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi gasan pian yang hendak berkunjung ke The Jawatan ini cukup membayar tiket masuk murah aja Rp6.000 per orangnya. Dan jika membawa kendaraan, pian akan dikenakan biaya parkir hanya sekitar Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 4 ya. Ada Kawah Ijen, The Jawatan, kemudian apalagi Nisa? Ada banyak lagi tentunya dan senang perempat ya. Tapi kita akan dengarkan dulu lagu-lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Ayo, ayo, Lakasi, tinggal sedikit lagi, mana ngulona?
1: Eh, Mat, coba ikan melihat di langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, kenapa apa juga, kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, buat ikan nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sarik.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Andak papa datang ikah ke situ, sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan mah, jangan. Bulik, bulik, ulun, bulik, nah.
1: Tadi hujannya arah apa? Langit kuning haja, belum habang lagi.
2: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.
3: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menungkar seorang nah.
4: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
3: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, nah material lawan teknologi yang dipakai ini nah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanak. Ini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar enak.
4: Nah pianilah, coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah, kada kalah keren. Baik pin menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, Nina, coba pin nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
3: Ayilah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
4: Hmm, bagus kalo. Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik, pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
5: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

ada juga karang-karang ya di tepian pantainya, yang mana ini semakin menambah daya tarik Teluk Hijau. Dan untuk bisa menikmati keindahan Teluk Hijau, Pian harus menempuh perjalanan kurang lebih 3-4 jam dari pusat kota Banyuwangi. Karena kenapa? Karena akses jalan menuju Teluk Hijau ini melalui jalur darat cukup sulit untuk dilalui. Tapi perjalanan sulit yang Pian tempuh ini nantinya akan terbayar kok begitu melihat keindahan Teluk Hijau ya. Jadi ada perjuangan seperti itu ya, tapi kada apa-apa dan senak perempat ya. Karena tiketnya juga murah aja, dengan membayar tiket masuk sebesar, bukan sebesar sih, ini murah aja ya, Rp7.500 per orang. Pian kawa menikmati suasana pantai yang jauh dari perkotaan. Healing, kita menikmati angin semilir di pantai. Nyaman banar. Kemudian berikutnya ada Taman Nasional Alas Purwo. Jadi Taman Nasional Alas. Taman Nasional Alas Purwo ini adalah salah satu ikon wisata Banyuwangi yang patut Pian kunjungi ya. Alas Purwo ini termasuk kawasan konservasi yang berisi berbagai macam tipe ekosistem. Mulai dari pantai, hutan bakau, terus hutan bambu, ada juga savana buatan, dan hutan tanaman. Kemudian wisata Banyuwangi Nang Satu ini berisi daya tarik tersendiri nih bagi para pecinta burung merak. Kalau Pian beruntung nih, Pian bisa menemui kawanan burung merak hijau yang sedang mencari makan di rerumputan. Ih, cantik banget pasti ya. Dan Taman Nasional Alas Purwo ini terletak di Banyuwangi Selatan yang bisa ditempuh sekitar 2 jam dari pusat kota Banyuwangi. Dengan membayar tiket masuk murah aja Rp5.000 per orang, Pian kawa menikmati beragam wisata sekaligus ya. Nah, itu dia beberapa destinasi wisata yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Tentunya masih banyak lagi dan sanak perempat, tapi karena kita terbatas waktu, jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa lagi disambung di kemudian hari ya, pembahasan mengenai destinasi wisata Banyuwangi. Sebagai penutup, kita hadirkan dua lagu Banjar berikut ini, tetap di Perempat Banjarmasin bersama Anissa.

0: terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sebagian disebabkan ulah kita sendiri. Kita harus bertanggung jawab mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, dan menghemat energi untuk kelangsungan lingkungan yang lebih baik. Menjaga alam, maka alam pun akan menjaga kita.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat sore, Habar Prompat bersama Ulun Anissa. Akses terhadap pendidikan tinggi yang bermutu wahini semakin terbuka bagi penyandang disabilitas. Transformasi digital dan penerapan konsep kampus inklusif di berbagai perguruan tinggi dinilai menjadi langkah penting dalam menghadirkan layanan pendidikan yang setara gasan berataan orang. Hal tersebut disampaikan oleh dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Jamal Syarif, dalam acara Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Pro 1 Banjarmasin Sabtu 4 Juli 2026. Menurutnya, tantangan utama penyandang disabilitas di perguruan tinggi selawas ini kada terletak pada kemampuan akademis, melainkan pada infrastruktur lawan sistem pembelajaran yang belum sepenuhnya adaptif. Sidin juga menjelaskan, standar mutu perguruan tinggi wahini mulai bergeser dengan menempatkan aspek inklusivitas sebagai salah satu indikator penting dalam penilaian kualitas institusi. Perguruan tinggi dituntut kawa memberikan kesempatan belajar nang setara gasan berataan mahasiswa, termasuk mereka nang baisi kebutuhan khusus. Jamal berharap peningkatan mutu pendidikan tinggi yang inklusif kawa melahirkan lulusan penyandang disabilitas yang baisi daya saing yang tinggi. Menurut Sidin juga, pendidikan tinggi menjadi jembatan penting gasan mendorong kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan kontribusi penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Demikian Habar Pro 4 bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

4 TVRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar masih bersama Anissa di sore hari ini yang mana tadi cerah ya, sekarang sudah mulai redup ya sore hari ini ya. Dan ini adalah tanda kita jelang azan maghrib ya di sore hari ini yang nantinya akan berkumandang pada pukul 18:28 waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita berada di segmen Bala Hindang, sajian pengajian ayat suci Al-Quran, dan juga nanti akan kami hadirkan pengajian Al-Quran ya, dan lagu-lagu islami tentunya di Perempat Banjarmasin, baik itu di frekuensi radio ataupun di RRI Digital. Nah, sebelum kita hadirkan pengajian, kita masih akan sajikan lagu-lagu islami. Berikut ini tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Di berbagai daerah di Nusantara, termasuk bagi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, langgar bukan sekedar tempat sholat. Di tempat itulah banyak dari kita pertama kali mengenal huruf hijaiyah, belajar mengucap doa, dan memahami arti adab dalam kehidupan. Di langgar, anak-anak duduk bersila, mengaji dengan suara terbata, dibimbing guru dengan penuh kesabaran. Dan dari tempat sederhana itu pula, lahir pondasi iman, belajar sholat, mengenal halal dan haram, serta diajarkan hormat kepada orang tua dan guru. Langgar adalah sekolah pertama orang Banjar. Tidak ada bangku mewah, tidak ada papan tulis canggih, namun keberkahan ilmu terasa karena diajarkan dengan rasa ikhlas. Di sana pula, ilmu dan akhlak berjalan beriringan. Dari langgar kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal kepandaian, tapi juga pembentukan karakter. Ilmu yang ditanam sejak kecil dan disertai adab akan tumbuh menjadi cahaya dalam kehidupan. Mari kita jaga dan hidupkan kembali peran langgar, karena dari tempat sederhana itulah lahir generasi yang kuat iman, santun akhlaknya, dan teguh menjalani hidup.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Imam Bukhari, penyusun hadis terbaik. Imam Bukhari adalah sosok yang berjasa dalam menjaga kemurnian hadis. Sejak kecil, ia memiliki ingatan yang luar biasa dan mampu menghafal ribuan hadis dengan sanadnya. Dalam perjalanannya, ia meneliti ribuan riwayat hadis dan hanya memilih yang paling sahih untuk dikumpulkan dalam kitab Sahih Bukhari. Kitab ini hingga saat ini menjadi rujukan utama dalam ilmu hadis. Imam Bukhari menempuh perjalanan panjang ke berbagai negeri demi mencari hadis yang benar. Ia bertemu banyak ulama dan memastikan bahwa setiap hadis yang dikumpulkannya memiliki sumber yang terpercaya. Keteguhan dan kecermatannya dalam ilmu hadis mengajarkan bahwa kebenaran harus dicari dengan usaha keras dan penuh keikhlasan.
1: Terima kasih masih bersama Anissa di Perompet Banjarmasin Suara Budaya Banjar. Jelang azan maghrib yang nantinya akan berkumandang pada pukul 18.28 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran. Untuk hari ini kita hadirkan surat As-Saffat ayat 100-111 yang dibacakan oleh Jamadin Nur. Tetap di Perompet Banjarmasin Suara Budaya Banjar.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya, apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan, dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

bukan sekedar rangkaian kata. Ia adalah bahasa rindu, nafas cinta, dan jembatan cahaya yang menghubungkan hati yang penuh noda dengan sosok yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Saat getaran solawat mengalun, sejatinya kedamaian sedang diundang masuk ke dalam jiwa. Satu kali solawat yang terucap, Allah balas dengan 10 kali rahmat. Betapa

0: Terima kasih masih bersama Perompat RRI Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Mudah-mudahan yang dilakukan ibadah di sore hari ini ya, ibadah sholat maghrib tadi, bisa membawa keberkahan gasan buhan pian seberataan ya, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pokoknya diberikan segala rahmat ya dari sidin ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kita juga sudah di penghujung waktu dan senak perompat ya, tadi Anissa sudah menemani buhan pian dari jam 3 sore sampai Wahini jelang jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Anissa harus pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaannya di sore hari ini dan senak perompat ya. Kita jumpa kembali di besok baisukan dan senak ya, dengan tentunya rangkaian acara yang kadang-kadang menarik ya, dan juga informatif, dan pokoknya seputar budaya seperti itu ya. Dan setelah ini kita akan hadirkan dan senak perompat ya, siaran majelis dari Masjid Raya Sabilal Mutadin. Dan setelah itu nanti buhan pian semuanya malam hari ini akan ditemani dengan rekan ulun yaitu Helda. Dan nanti malam jangan lupa ada Ikasba dan senak perompat ya, yang tentunya membahas seputar budaya, dan menarik banget pokoknya ya untuk tema pembahasannya ya, nanti akan ditemani oleh Helda sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Anissa pamit undur diri, dan kita akan segera bergabung ya. Kita akan hadirkan siaran majelis Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun minta rela berataan selamat menjalani aktivitas di malam hari ini.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
0: Dan senang perompat, kita akan segera hadirkan siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Mutadin bersama Tuan Guru Haji Ahmad Supian. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
2: Ilmi Wabalagha dhalika nabiyahum alaihi salam Faba'asallah faba'asa ilaihi fa'atahu alaihi salam Faqala alaihi salam lahu aili dhalika rajuli ya fata Inni a'iduka bisalasi khisalin biha ilmul awalin wal akhirin ayyakfika dalika khafillah fi sirri wal alaniyah bilhalil khafa anin nas wa bihalil duhur indahum wa amsik lisanaka anil khalki la tuzakkirhum illa bi khairin وانظر إلى خبزك الذي يأكله حتى يكون أي ذلك الخبز أمن حلال حينئذ تأكله وإلا فلا تأكله فامتنع الفتى عن الخروج إلى بلد آخر لطلب العلم جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Moga-moga kita berataan selalu dicurahi rahmat oleh Allah. Kembali bersama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan sembahyang maghrib berjemaah. Menunggu sembahyang isya, semua kita duduk i'tikaf di ruang masjid yang mulia ini sambil mengikuti pengajian. Harapan kita mudah-mudahan Allah bermurah kepada kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa ibu bapa orang tua kita, mengabulkan hajat dan doa kita. Hadirin rahimakumullah, sambungan pengajian kita sampai di kalimat wal maqalatur rabi'ata asyarata, perkataan yang nomor 14. Ruya anna rajulan min bani Israel, diriwayatkan bahwa seseorang laki-laki dari bani Israel, kharaja li talabil ilmi, dia akan berangkat untuk menuntut ilmu, keluar kampung, meninggalkan kampung. Abada babalaga dalika nabiyahum, sampailah berita itu akan nabi mereka. Karena nabi itu banyak, Bapak. Bahasa orang Bahari, sekati 2,4 lakh itu nabi. 124,000. Nabi itu yang dapat wahyu dari Allah, tapi tidak ada tugas tabligh untuk menyampaikan dakwah kepada umat. Kalau rasul itu ada tugas dakwah. Jumlah mereka itu ada yang mengatakan 316 dan 315. Tapi yang wajib kita kenal, biar kada hafal asal tahu, 25 orang. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu rasul. Kalau nabi ini banyak benar, sekati 2,4 lakh, 124,000. Berita seorang laki-laki yang akan keluar kampung menuntut ilmu. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, utlubul ilma walau bisyid, tuntutlah ilmu itu sekalipun ke negeri Cina, artinya jauh. Banyak orang-orang kita Kalimantan Selatan, seorang Indonesia secara umum, ada mengaji sampai ke Tarim, Hadramaut, sampai ke Mesir, sampai ke Sudan, bermacam-macam negara Islam, ke Yordan, menuntut ilmu. Dalam berita ini, sampailah kabar itu kepada Nabi, bukan Nabi kita, Nabi di zaman Bani Israel, yang jumlah Nabi itu 124,000. Faqala alaihi salam, lalu Nabi itu menemui lawan si pemuda itu. Faqala lahu, maka berkata Nabi bagi seorang pemuda yang hendak berangkat ke luar negeri meninggalkan kampung, ya pata, wahai anak muda, ini a'iduka bisalasi khisal, aku akan memberikan pandangan nasihat kepadamu tiga perkara, tiga macam. Biha ilmul awalin wal akhirin, dalam yang tiga perkara ini mencakup ilmu orang-orang awal dulu dan mencakup ilmu orang-orang yang kemudian. Lalu kalau kita mengenal yang tiga ini, kita itu termasuk orang yang berilmu, memiliki ilmu orang bahari dan memiliki orang ilmu orang terkemudian. Jadi seluruh ilmu-ilmu, kitab-kitab, kadang orang mengisi kitab selemari, dua lemari, sampai membuat perpustakaan kitab, ya Allah, banyak benar. Tapi ujian Nabi itu kitab yang sebegitu banyak, kesimpulannya tiga macam aja. Jadi PNBC yang tiga ini termasuk ilmu pamungkas sebenarnya, inti daripada segala ilmu. Yakpi kadalika, cukup engkau di kampung aja bagana, kerusa mengaji berjauh-jauh, kerusa berisi kitab banyak-banyak, nang tiga ini dia malah diketahui. Ilmu itu menuntutnya berpahala, tapi lebih dituntut untuk mengamalkan. Fungsi ilmu itu yaitu untuk diamal, untuk diamalkan. Namun yang tiga macam ini adalah termasuk poin daripada kitab-kitab yang selemari, dua lemari, tiga lemari, seperpustakaan. Tiga macam ini aja. Kenapa? Khafillah bisri wal alaniyah. Pertama, tanamkan dalam dadamu keyakinan, masukkan dalam hatimu akidah. Takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kan artinya bisa kitab dua tiga lemari tapi wani lawan Tuhan. Oi. Nah, wani itu artinya melanggar larangan Tuhan. Kenapa jadi kiai korupsi? Itu kada takut lawan Tuhan ngarannya. Bujur kah? Jadi menteri tapi korupsi. Menteri agama lagi. Ada menteri pertanian tuh, menteri agama korupsi. Ini kada takut lawan Tuhan. Orang yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berilmu itu pasti takutan lawan Tuhan. Sampai disanjung oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang benar takut kepada Allah itu adalah orang nang berilmu. Boleh lagi. Nang benar takut itu kepada Allah yaitu orang nang berilmu. Ilmu itu artinya tahu. Bila kita tahu lawan Tuhan, talaluah kalau kau kada cinta lawan Tuhan. Talaluah kada sayang lawan Tuhan, amun tahu. Apabila kita benar pengetahuan kita tahu kepada Allah, kawa dipastiakan takutannya lawan Tuhan. Karena Allah itu segalanya. Segalanya bagi Allah. Nang menghidupakan Allah, nang mematiakan Allah, nang bisi surga Allah, bisi neraka Allah, nang menyehatakan Allah, nang mengeringakan Allah. Oi, kita kada boleh minta kepada yang lain, hanya kepada Allah. Allahus Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Allah lah tempat kita berpegang. Ini akidah. Khafillah, takutlah kamu akan Allah. Takutlah kamu akan Allah. Orang pian bila kada tahu, pasti wani. Ini kada tahu. Dulu ada hadis riwayat Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, salah satun munjiyatun. Sama ini. Ada tiga macam yang membuat orang itu selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Orang daripada hendak selamat sampai bangaran selamat. Oi. Siapa bangaran ikam selamat ya. Di kampung tuh ada bisi gang, gang selamat. Daripada kehendakan selamat, gang-gang selamat, ngaran selamat. Nah, selamat.
3: Nabi memberikan petunjuk amun hendak selamat ya Nabi tiga macam. Fakhasyatullah fi sirri wal alaniyah. Khafillah, takutlah akan Allah. Baik dalam sendirian, baik di tengah orang banyak. Artinya waktu di tengah orang banyak sembahyang, seorangan sembahyang juga. Tengah orang banyak sembahyang qabliyah, ba'diyah, seorangan pun qabliyah, ba'diyah juga. Jangan belain. Oi. Ini mbah di masjid mah. Qabliyah, ba'diyah, macam-macam mbah di rumah. Baju haja kaos oblong. Belain ka Tuhan. Apa dan di masjid itu Tuhan nang harat di rumah kada herat kadinya kayak itu pang ulun pian ini sekedar pendekatan pemahaman. Bila kita tahu pasti takutan. Ulun ini asalnya bagana di satu kampung nangarannya tatah baik tatah behelang. Untung kada tatah bahentu. Tatah bahelang. Soalnya pinta barang wah ini berganti kecamatan. Kecamatan apa? Tatah Makmur. Berganti sudah. Asalnya tatah bahelang. Lagi ulun anum semalam. Berumah tatah bahelang. Pengajian lu ke kerayanan ke pakapuran pengajian kalian A kalian B sampai ini tulak bersepeda motor singkat. Bila ulun tulak bebacaan imbah johor sampai asar bulik pulang ke rumah kira para maghrib tulak pulang imbah maghrib pulang bebacaan pengajian ya pengajian. Lalu pian imbah asar ulun bulik. Kenapa ulun disinggahkan bibini? Ulun ini bepenglihatan bermata. Pina bungas bibininya. Bah. Lalu meyau. Tahulah aku pada guru. Guru ya. Ulun umpat pian ya. Padahal kalayan sampai ke kampung baru itu ada motor taksi kuning. Ulun ini kulir jauh bawa bini. Ditolak kaya dulu. Kenapa jualnya ke empat aku? Motor taksi kuning ada aja lalu sini. Ke kampung baru itu taksi kuning. Anu guru ajar motor taksi kuning itu kada sampai ke rumah ulun. Pian melalui. Lalu berniat menolong. Apakah gawian kita, apakah perbuatan kita bila berniat menolong orang kita ditolong Tuhan? Jadi kalau kita berniat menolong, kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo aja orang nah, berbuat ikam. Nah, di sini pian alam ini ada alam musyahada, ada alam gaib. Alam musyahada yang dapat kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi kan alam gaib itu kecuali dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam musyahadah nang melihat makhluk kasar. Alam gaib makhluk halus bubuhan jin. Suara pengen melihat alam gaib lah. Ulun alhamdulillah sebenarnya melihat untung kada hilang. Sebab berniat menolong inya tuh nih menolong ulun jaka ulun kada berniat menolong pun bisa hilang. Begitu inya buat sepeda motor ulun, penglihat ulun ini sudah berubah. Dulu dari kalayan B sampai ke kamar pamangke itu jalan kada baspal. Listrik belum ada. Lalu ulun melihat baspal, listrik kelap-kelip rumah sudah berdahulu dengan rokok rumah toko berjijir-jijir. Cuma lu ini kada sadar. Oh, bawa Matur mahulun gurunya. Tingkat 4. Nangaran sudah parak rumahnya, lalu gas diturunakan. Sampai masih melihat kartak basbar, masih melihat rumah toko bertingkat-tingkat, masih melihat listrik kelap-kelip. Lalu inya anak menjulungi ongkos. Ujar ulun kada usah ikam membayari dosa. Ikam umpat kada umpat tetap aku lalu di sini. Bantuku begulung bensin kunang itu jenang keluar. Harus aku nolong haji lawan ikam. Imbah aku ulun bersolok itu sampian hilang panglihat. Panglihat nang alam gaib tadi. Ada orang mau unjun. Guru, pian bepandir lawan siapa? Pian bepandir lawan siapa? Aneh, cakup dalam hati, aneh. Aku tu bawa penumpang. Aku tu bawa penumpang. Pian seorangan aja guru, jauh-jauh melihat pian seorangan. Ulun mengira pian kehabisan bensin atau kemirisan. Dap hati dah. Berarti cakup orang buat ni hantu. Alam gaib orang halus. Alam gaib. Karena di situ tahu bahwa ada orang halus nang ada pian pakuburan aja pakuburan lawan pohon rumbia bila lalu di situ kagenangannya tahu itu ada hantu jagat pula awak kalau ku disinggahkannya pulang. Maka pian orang apabila sudah tak dapat lawan orang gaib itu kadang-kadang bisa hilang. Jaka ulun tuh kada berniat menolong inya. Kesempatan bini bungas bisa hilang selalu. Tapi ulun berniat menolong, aku ditolong Tuhan oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu di situ ada orang halus, orang gaib. Bila lalu ulun di situ jagat pula awak. Ni tahu. Mungkin kita tahu di Tuhan. Kemanapun kita melangkah, kita berhadapan dengan Tuhan. Pakai nama Tuhan lu fasa mawajhullah. Kemanapun kau melangkah, kau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pianlah. Ulun ceramah di sebuah benuanya tu ngapa ada situ kubah Surgi Mukti kah? Surgi Tuhan kah? Hah? Sebarangan benua anyar atau Surgi Mukti kah? Entah. Bulikan di situ jam 11 bemutur taksi kuning buahnya matar. Nengaran mata ini orangnya banyak sempian berunau pandir macam-macam pandirakan tatawaan sampai ke situ neng ada orang halus tadi. Motor tuh mengaum, tapi kada bejelet. Jadi nang bepandir tatawa ni ranai pian. Sing soraan lagi. Jauh kada salah orang salah ibu buah nikam, terlalu rame. Sing aku pesat-pesat sini sarang hantu di sini. Maka ya apa kami gurunya? Aja minta ampun ai. Kalau ulun bersuara, amun kami tersalah jurangannya. Orang halus tu orang gitu supin kita benar ya kada melihat ini mah dalam kita mohon kami tersalah kami minta ampun nah kayak itu aja lalu sembian supirnya manggas manoe jalan naik ya. Berarti terlalu bergaya digayainya juga kita nah diangkatnya ben belakang. Mau kalau ben muka ini menyatir aja, mau ben belakang kada bekukut pun kita marah. Lalu di antara jemaah ni itu nah buat apun. Ada lagi jalan dan lain pada situ guru ya. Ada lagi jalan lain pada situ. Ada lagi juga jalan pada situ aja. Maka ya apa kami ya ayo aja pun aku bermalam di rumah aku pun. Maka ngalih juga. Ayo aja lalu jangan terlalu bergaya lagi, jangan terlalu tertawaan. Sarik orang halus kena, nah gitu. Nih tahu dulu. tidak bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kenal dengan Allah. Bila kada kenal, kita kada takutan. Siapa Allah? Allah itulah yang menciptakan kita. Allah itulah yang memberikan penglihatan dan pendengaran kepada kita. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada rahim ibu-ibu kamu, ketika itu kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak punya apa-apa. Jangan beisi motor, jangan beisi mobil, jangan beisi rumah. Beisi mata aja kada melihat, beisi telinga kada mendengar. Lalu dengarannya bila orang di anak katang tuh buta tuli. Wa ja'ala lakum as-sama'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Berangsur-angsur Allah ni tahu nang manugerah penglihatan itu bukan abah, bukan mama. Allah yang menganugerahkan pendengaran telinga, bukan abah, bukan mama. Allah. Ayat ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih bertugas di Mekah. Bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Hai manusia-manusia, sembah olehmu akan Tuhanmu. Waktu itu Tuhan banyak benar. Di sekitar seputar Ka'bah itu tidak kurang dari 360 Tuhan. Ada Tuhan batu, ada Tuhan kayu, macam-macam Tuhan. Itu sekilas. Sina Umar tuh pian masuk Islam. Lalu sidin seorangan keingatan nostalgia, tatawa sidin, tatawa. Nostalgia lagi belum Islam. Nostalgia lagi jahiliyah. Betatawa. Menangis pulang. Lalu ada yang bertakon, Pak Umar, nah apa pin tertawakan? Dia nukdani kan apabila orang seorang tertawa, tertawa, bertawa, menangis, gila. Ya lah. Ujah sini Umar, aku ni kegenangan lagi aku jahil, jadi aku kafir semalam. Aku banyak besi Tuhan. Aku ulah. Oh, besi. Wasi Tuhan diukir ditata, mok menyembah Tuhan wasi ku ganti kayu, mok menyembah Tuhan kayu ku ganti wadai, Tuhan wadai kata tohokan menyembah ibarat menyembah Tuhan wadai lapar pautku nya sina Umar, lapar pautku daripada aku mati kelaparan aku makan Tuhan. Aku makan isomat Tuhan. Di sinilah aku tertawa. Setelah aku masuk Islam, masya Allah, nangaran Tuhan itu kan diulah. Tuhan nama ulah seorang. Nang ku tangisakan tu jesidin. Dulu masa aku jahiliyah, sesuatu yang membuat malu apabila anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Apabila diberitakan istrimu tu bini ikam di rumah beranak, anaknya bibini ampih muka manis jadi muka senduk aja dah muram malu. Aku bulik ya sina Umar, darah dagingku sendiri kutabukkan tanah, kupatak hidup-hidup. Ternyata setelah Islam datang, satu-satunya yang akan memberikan kehormatan kebahagiaan itu adalah anak, termasuk anak perempuan. Ranya kabin mendengar idza mata ibnu adam in qata amaluhu, kalau manusia menghembuskan napas terakhir meninggal dunia berhenti berbuat ibadah. Ila min salasin, kecuali tiga waktu lagi hidup. Sadaqatin jariyah, sempat memberikan impak yang berlaju berlarut. Maulah masjid, umpat membangun masjid, bangun langgar, bangun pondok. Tau ilmin yun tapawbi atau sempat mengaji dapat ilmu bermanfaat. Nang ketiga awaladin soleh yadullahu, anak yang dapat menolong. Itu yang kutangnya sakan di sini. Jaga aku, mendidik anakku. Jadi anak nang solehah, nang soleh, nyaman aku mati. Kutangisi sia-sia percuma sudah dipatak lagi hidup. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Siapa Tuhan? Alladzi khalaqakum. Itulah Tuhan yang menciptakan kamu. Walladzina min qablikum. Tuhan itu yang menciptakan orang sebelum kamu. Abahmu Tuhan maula, kaimu Tuhan maula, datumu Tuhan maula. Abah, kai, datu, angga, moyang, waring, warik. Tujuh turunan Tuhan maula kadinya nang jadi sorangannya, Bang. Itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita melihat kebaikan Allah, kita mendengar kebaikan Allah. Kalau Allah Ta'ala itu menganjurkan kepada kita berbuat ibadah bukan untuk Allah, ibadah itu untuk kita. Nah begitu. Jadi ujar Nabi itu menyampaikan kepada pemuda Bani Israel itu, mun ikam handak dapat ilmu nang top, kerusah bisi kitab nang berpuluh lemari kerusah. Pertama, khafillah fi sirri wal alaniyah, tanamkan perasaan takut dalam hatimu. Nah, cuman takut itu belenon khasyah. Kalau takut itu pian desa takutan bujuran nang kayak kita berdapat harimau buka, kita buka itu takutan berdapat on ular buka juga itu khauf ngarinya. Tapi kalau khasyah, takut menghormati, takut memuliakan, takut mengagungkan. Kita dengan Allah takut, lalu sebagai bukti kita takut menghormati Allah, membesarkan Allah, melaksanakan perintah Allah. Nih, yang datang-datang di masjid nih, orang takut dan lawan Tuhan. Kan usah promosi, aku takut lawan Tuhan, datang ke masjid takut kepada Allah. Karena yang memerintahkan ke masjid ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Duduk di masjid ini dapat jadi tamu Allah. Tamu Allah. Itu Nabi kita mohon mengatakan dalam sebuah hadis kursi, inna buyuti fi ardi al-masajidu. Rumahku di bumi itu adalah masjid, uji Tuhan. Wa inna zuwari ummaruha. Tamuku itu nang datang ke masjid. Patuba summa tuba liman zarani. Untung besar siapa dapat menyisihkan waktu untuk bertamu dengan aku. Kita kan Pak Aib sebagai tamu orang nomor satu di Indonesia. Waktu itu ulun sempat ke istana negara. Kenapa jadi sampai ke istana negara? Sebab ulun takawan kawan baik Kiai Sepuh di Amuntai, Hamdan Khalid, Kiai Haji Hamdan Khalid, itu kawan lawan Gus Dur. Waktu itu istana negara hendak melaksanakan selawatan di istana negara, seluruh provinsi diundang, 37 provinsi. Jadi yang mewakili Kalimantan Selatan ulun lawan almarhum Kiai Haji Hamdan Khalid. Nah, datang ke istana, ada hadiah waktu itu presidennya Jokowi, wakilnya Yusuf Kala. Bersalaman, Jokowi menjulungi amplok pian, kancang amploknya, bah, hapok liur. Tapi ada orang bicara mah, aku kada perlu amploknya aja. Yang perlu sisinya. Tu yoe, Yusuf kala menjulungi bingkisan dalamnya isinya tape baju koko betulis saya sini Istana Negara sampai yoe ini lu kada makai kada sadang halus ya. Pak ada oleh-oleh sekarang kita jadi tamu Allah. Ini simpanan kita di akhirat. Karena takut kita kepada Allah, kita datang sebagai tamu Allah. Ujar Nabi membacakan hadis kunci, "Mani antaka papi baitin min buyuti la puakanaka?" Siapa daripada kesibukan hidup di dunia? Dunia ini tidak membuat kita santai, Bapak. Tidak membuat kita perlahan-lahan. Dunia ini semakin membuat kita repot. Sampai Nabi berucap, la rahata fid dunia, tidak ada urusan santai di dunia. Nah ada tuh kita aja maulah santai, jalan santai, sepeda santai. Tapi kalau Nabi, la rahata fid dunia, tidak ada urusan santai dalam dunia. Apabila kita melewatkan kesempatan, kada kembali lagi. Nah, kawa kita mata sih sempat datang ke masjid, duduk i'tikaf. Payah kaman haji wa tamar. Allah memberikan bingkisan, memberikan bonus, tapi mambil di akhirat. Di akhirat. Ini sangu kita mati. Tuhan menyuruh kita, ya ayyuhalladzina manuttaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, takutlah kamu akan Allah. Hendaklah kamu itu merenung, berpikir, apa sesuatu yang telah aku kirim untuk menyongsong hari besok. Besok itu bukan Indonesia emas. Besok bukan hari Kamis. Besok itu hari kiamat. Nah persiapan, ini persiapan kita untuk hari kiamat. Duduk i'tikaf kan, sambil guring ada Bapak. Sambil guring, asal datang aja i'tikaf di masjid. Paya kaman haji wa tamar. Dinilai oleh Allah Ta'ala seperti beribadat haji dan umrah. Haji berapa? Dulu 350 juta sebelum haji dipegang oleh pemerintah, Kementerian Haji. 350 juta umrah, 50 juta, 400 juta pegawai yang apa saja 400 juta. Duduk di masjid jadi pegawai Allah, tamu Allah. Patut kita. Nah, inilah kebahagiaan ki, kena takut kepada Allah, datang ke masjid. Yang kedua. Pertama, tanamkan takut kepada Allah. Kedua, amsik lisanaka 'anil khalqi la tudzakkir tazkurhum illa bikhairin. Muntung jangan rewel. Karena lawan ke manusia ini hablum minannas. Kalau ibadah hablum minallah. Sekilas saja dulu di hadapan Nabi ada orang bertakun, ya Rasulullah, zakrum pulana, seorang ibu, kana tasumun nahar watakumul lail, ini ibu siang puasa malam sembahyang tahajud. Luar biasa, mana ada orang kayak itu, siang puasa malam sembahyang tahajud. Walakin tu diijiran habilisannya, tapi lidahnya itu katujuh benar mawadai, lain mawadai. Kalau mawadai nyaman, ini mawadai. Apa jawaban Nabi? Kena ilmu. Hiya benar ya Nabi, itu perempuan masuk neraka. Sembahyang puasa tapi muntung katuju mawadai orang, masuk neraka ya Nabi. Bagaimana? Sembahyang kada, puasa kada, orang pun diwadai. Wah, itu celaka 12. Ada lagi sambungannya, minggu kaya naik pulang. satu setengah lagi minggu kena. Cuman Lonely sekilas mengatakanlah esok hari Rabu. Kalau bulan Muharram ini ngarannya Tasu'a, Nabi puasa. Kamis hari 10 ngarannya Asura. Banu Asura ini pian bisa juari Ahad. Sudah menjadi tradisi di benua kita ini bila pengantin Ahad. Ngaran kebaikannya puasa Asura tuh. Di dunia aja baik, apalagi ke akhirat. Sekilas tuh ulun pian suah sarwan hari Asura puasa ae. Sampai ke orang aroh nih tuh ada guru tuha. Nah alhamdulillah je bemba kita masuk ke sarubung ya. Pian marah pian jambu dulu ulun sudah majar, maka datang teimbai pabila ikam makan. Aku di rumah makan. Orang sarwan aja dihormati, orang menyiapakan, mohon kada banyak sedikit makan. Lalu kawan guru tuh berucap, kalau sudah puasa, ya, kalau sudah puasa. Puasa ngapa jadi Ahad? Guru pang, orang puasa tuh Senayan atau Kamis itu sunnah Nabi. Hati kita ada, kawan. Asura ya, lanai kan dengan sempat dipais gurunya kan disuaran lagi masuk sedin makan, sempel aja. Terus ini keluar, nah jurang pai kita bimbai ya bulikan, kada makan bimbai, bulik barang juang bimbai. Lalu pohon nang pengantinan ini berucap, guru pian nyen bulik dahulu, ulun sudah menyuruh anak ulun mengambilkan ke pembukaan pian. Ini di dunia belum, di akhirat belum. Kadau sedang anak bawa kan, bawa dah. Sabarlah ben hayam masak tuha. Mak aja guru tuh, mak aja. Itu aja lah. Berkat puasa Asura. Nah itu aja lah. Ulum ingatannya supaya esok Tasu'a hari Kamis Asura. Nabi puasa. Ulum kada membuli lagi ceramah minggu tadi. Sebab bila yang melalui setahun tuh ada yang untung, ada yang rugi, ada yang celaka. Itu beringatan pian aja. Untung kah aku setahun? Rugi kah aku setahun? Celaka kah aku setahun? Kalau untung terus untung, terusakan aja. Kalau rugi sekali aja rugi tak. Sebab bila orang rugi itu kada pintar, alias bungol. Kalau tahun 47 rugi, jangan diterusakan ke 48 ini kita 1448 Hijriah sudah 6 hari 7 hari kan 6 hari kah 8 hari dah ya rugi tahun 47 ini diterusakan ke 48 2 kali rugi 2 kali bungol katanya. Oi, amun sekali rugi bungol, 2 kali rugi tambok. Minta ampun lah, sampai sudah makan nih dengan stadio Masjid Raya ini sampai kemana-mana. Ayo ha, pokoknya apabila orang nang untung itu yaitu nang wajib tunai nang sunat banyak, orang nang rugi itu ingin nang wajib aja nang sunat kada han gitu. Jadi setahunan kaya tegawin nang sunat nang wajib aja, ruginya kenapa berhujung umur aja panjang isinya kosong. Nah gitu. Jadi mun tahun tadi pian kada puasa, tahun ini kada puasa 2 kali rugi. Bila 2 kali rugi itu kada pintar. Besepuh sekali lawan tambuk. Minta ampun lah. Demikianlah pengajian kita. Lebih kurang mohon maaf. Allahumma afiq li aqwami thoriq bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdalu zikri ba'alam anahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
2: illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al wa taqabbal wa balligh wa awsil sama qara'na wa ma amilna min anwa'il khairat bi hadzal masjid wa ba'd sababa ba'dal qabul li ruh nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa zaujatina wa ustadina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa bim wa'afhum wa dakhilna wa yawmul jannah bi ghairi hisab wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillah. Qabalu
1: jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

berempat bersama Ulun Helda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Hal yang ini menyusul mulai meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau tahun 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, memadahkan penetapan status siaga dilakukan setelah 3 kabupaten yakni Barito, Kuala, Tapin, dan Tanah Bumbu lebih dahulu menetapkan status siaga darurat karhutla. Berlandaskan hal yang itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menetapkan status siaga darurat mulai Juli hingga diperkirakan berakhir pada akhir Oktober 2026. Jadi memadakan setelah rapat koordinasi kesiapsiagaan karhutla 2026 yang dipimpin Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin di Banjarbaru. Dengan diberlakukannya status siaga darurat, BPBD Kalsel bersama BPBD Kabupaten Kota sudah menyiagakan personil peralatan. Selain itu memperkuat langkah-langkah pencegahan di wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain kesiapsiagaan personil, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyiapkan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca sebagai upaya antisipasi. Program yang itu direncanakan gasan menghasilkan hujan buatan, gasan membasahi lahan-lahan yang berpotensi terbakar selama musim kemarau. BPBD Kalsel juga menghimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar segera meningkatkan status kesiapsiagaan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Penetapan status siaga di tingkat daerah dinilai penting agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Demikian kabar perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Dan sanak Pro 4, kita jumpa lagi pada malam hari ini di Ragam Budaya bersama Ikasba. Edisi hari ini, hari Senin, tepatnya di 6 Juli 2026. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik, yang tentunya sangat dekat dengan tradisi dan budaya kita. Pada malam hari ini kita akan membahas topik mengenai pesta adat pasca panen Dayak Deahni. Dan pastinya di studio sudah hadir narasumber-narasumber kita yang menemani kita di Ragam Budaya bersama Ikasba pada malam hari ini. Dan pastinya malam hari itu sudah ditemani ada bersama Bapak Dr. Andes Johan Syah Atak, ada juga ada Ibu Ratu, ada Bapak Rahmat Basuki SE, dan juga Bapak Dr. Andes Masraninor SAK MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, bagaimana nih kabar Bubuhan Pian Sabarataan malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat sabarataan. Dan senang perempuan yang mendengarkan kita pada malam hari ini dalam keadaan baik, lawan sehat, juga sabarataan. Dan pada malam hari ini tentunya topik kita sangat menarik nih, pesta adat pasca panen Dayak Deah. Nah, bagaimana nih kisahnya mengenai pesta adat pasca panen dari Dayak Deah ini? Pastinya malam hari ini akan kita bahas tuntas nih dengan Sanak Perempat. Sebelumnya kita juga ingin boy dan Sanak Perempat sabarataan, kalau ada yang ingin bergabung atau ada yang ingin bertetak kunjung malam hari ini di Ragam Budaya bersama Kasbah malam hari ini, bisa langsung saja nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09539 di edisi malam hari ini tentunya. Nah, jadi langsung aja nih ya, kalau kita nangkai apa nih kisahnya pesta adat pasca panen Dayak Deah ini sendiri. Nah, mungkin bisa diceritakan nih apa sebenarnya mungkin esensi atau makna dari pesta adat pasca panen ini bagi masyarakat Dayak Deah ini sendiri. Mungkin Bapak Johan Shah mungkin?
2: Siap.
0: Silahkan.
2: Terima kasih Bu Hilda. Selamat malam para pendengar Pro 4 siaran budaya RRI Banjarmasin. Tema kita malam hari ini mengenai adat pesta panen atau sesudah panen. Ini muncul memang bukan baru. Bagi suku Dayak Deah, pesta panen itu sudah, mungkin saya belum ada, sudah ada itu. Tetapi sampai saat ini itu tetap dilestarikan, dan mungkin juga itu sudah ada beberapa perubahan-perubahan daripada yang awal pertamanya. Masalah pesta panen itu merupakan satu ucapan syukur dari warga suku Dayak Deah, karena mereka selama satu tahun berkebun, tanam padi, kemudian lalu pada bulan Mei mereka panen, Juni membersihkan hasil panen itu, kemudian Juli mereka pesta pengucapan syukur. Jadi kalau dalam istilah kita Nasrani maupun Muslim, barangkali itu namanya pengucapan syukur ya.
3: Ya.
2: Tapi mereka namanya aruh adat.
0: Aruh adat. Namanya ya. Nah,
2: pada awalnya pesta panen suku Dayak Deah ini dilakukan oleh masing-masing kepala keluarga. Jadi kalau dalam kampung itu ada 100 kakak, berarti 100 kali itu dalam bulan itu. Nah, ada yang satu malam itu 2 kakak melaksanakan. Nah, jadi itu merupakan satu kewajiban, jadi tidak bisa ditawar-tawar itu. Karena mereka beranggapan apa yang mereka dapatkan itu adalah pemberian dari leluhur. Jadi pesta panen adat Dayak Deah itu mereka menyampaikan ucapan syukur dan mempersembahkan hasil panen itu kepada para leluhur, kepada para makhluk-makhluk yang mereka yakini berperan penuh dalam selama mereka berkebun itu. Nah, jadi beda dengan kita, mereka lewat leluhur, lewat apa namanya makhluk-makhluk yang tidak dilihat.
0: Yang tidak dilihat itu ya.
2: Lalu itu yang dikasih.
0: Persembahannya.
2: Persembahannya. Inilah hasil kami. Mohon ini supaya diterima. Ini ucapan syukur kami. Nah, itu yang menjadi apa namanya, yang menjadi pokok utama mereka, mengapa mereka melakukan pesta panen itu.
0: Iya, jadi itu sebagai ucapan rasa syukur,
2: rasa
0: ya,
2: syukur
0: dari masyarakat atau dari suku Dayak Deah tentunya.
2: Iya,
0: ya. Ucapan
2: iya,
0: rasa syukurnya atas hasil panen yang melimpah mungkin.
2: Iya.
0: Bagaimana hasilnya dari bulan apa tadi sampai bulan Juni pembersihan.
2: Iya.
0: Bulan Juli itu sudah ibaratnya sudah panen tuh, sudah selesai tuh.
2: Sudah semua, jadi
0: sudah semua. Jadi itu rasa syukurnya.
2: Iya.
0: Lah.
2: Jadi mereka memanen itu pada bulan Mei.
0: Mei, okay.
2: Satu bulan penuh, kemudian Juni itu selesai.
0: Juni selesai, ya.
2: Pada bulan Juni itu mereka membersihkan.
0: Membersihkan lahannya
2: ya,
0: sudah bersih.
2: Apa? Enggak. Karena di sana menggunakan alat yang sangat tradisi.
0: Oh, masih tradisional.
2: Iya, jadi merontoknya itu dengan kaki. Kemudian membuang yang ampanya apa itu? Itu masih pakai ini yang
0: masih manual.
2: Manual ya, semua. Jadi sebulanan bulan Juni itu yaitu yang mereka lakukan.
0: Sebulanan bulan Juni itu.
2: Setelah akhir Juni, pada awal Juli itu mereka sudah siap untuk persiapan pesta. Nah, jadi hasil padi yang sudah bersih tadi, sudah kering dan sebagainya, itu dijadikan beras. Itu nanti yang dibuat sebagai apa namanya untuk penyiapan pesta-pesta panen itu.
0: Penyiapan pesta panen itu. Nah, mungkin dari keterangannya Bapak Johansyah tadi, nah menurut Bapak Pian ini kayak apa nih? Menurut Bapak Mas Rani, menurut Bapak Bas, menurut Ibu Ratu juga bagaimana nih mengenai pesta adat pasca panen Dayak Deah ini sendiri?
3: Oke.
0: Silakan.
3: Oh. Mas Rani ya.
0: Igi.
3: Oh, oke. Okay. Terima kasih, Mbak Elda. Jadi memang saya membutiri penjelasan Pak Johan tadi yang tersirat dari penjelasan beliau. Jadi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu mutlak.
2: Iya.
3: Sebagai bangsa Indonesia secara umum itu bangsa yang beragama dalam 6, tentu dalam semua aktivitas itu pasti selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi panen bagus, buah bagus, banyak segala macam. Nah, kedua tentunya meningkatkan silaturahmi keluarga. Jadi rasa kekompakan, rasa gotong royongan mutlak. Karena bagaimanapun yang namanya arwah itu melibatkan orang banyak. Tadi Pak Juan berpikirnya dulunya mungkin arwah itu masing-masing kakak,
2: betul,
3: kepala keluarga. Nah, supaya menjadi event besar dan itu menjadi budaya yang lebih luas, maka jadilah dijadikan agenda tahunan.
2: Iya.
3: Yang kedua, dengan nilai kekeluargaan tadi, keakraban, kemudian gotong royong, solidaritas, ini ada satu nilai yang perlu kita kembangkan. Jadi panen itu kalau bisa jangan hanya baulah nasi lon bubur, tapi baulah wadai, baulah apa kreatif sekali. Iya. Lokal, nah tentu akan lebih memberikan makna, sehingga kreativitas warga masyarakat Dayak Deah tentu sangat bermanfaat. Kemudian acara yang bagus ini perlu dilestarikan. Nah, yang tua oke, sudah biasa. Tapi generasi berikutnya dengan era digital ini tentu tidak mudah untuk menyampaikan hati dan perasaan, karena dunia ini kan bagaimanapun bergeser. Nah, ini satu upaya juga bagaimana budaya itu tetap dilestarikan. Nah, karena ini adalah event agenda daerah, nah tentu ini diharapkan ada nilai tambah bagi ekonomi masyarakat. Jadi kalau ada gawi bersama besar, lalu kalau di kampung-kampung biasanya ada jual lamang, jual apa macam-macam, lalu ekonomi masyarakat kecil itu tumbuh. selain acaranya rame, bagus, nah kemudian apa namanya, memberikan nilai tambah, menilai keramaian, apalagi ya, syukur-syukur disponsori daerah menjadi event kabupaten, wah luar biasa. Nah yang terakhir, ini satu perjuangan bagi masyarakat, khususnya Dayak Deah yang sebentar lagi akan melaksanakan event itu, bagaimana menanamkan nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat itu agar tidak pupus, agar tidak luntur. Nah ini tidak mudah. Jadi kalau tidak terkoordinasi dengan baik, repot. Karena era sekarang ini bicara kegiatan kearifan lokal itu bisa-bisa hilang. Makan satu meja aja masing-masing buka HP, tidak tegur sapa. Ini satu persoalan kemajuan yang sebenarnya tidak perlu kita banggakan. Sibuk dengan HP masing-masing, artinya nih kamar makan, di ruang makan, di meja makan aja bisa kada bataguran gitu loh. Nah jadi kan dalam rangka meningkatkan nilai kekeluargaan, nilai keakraban, nilai silaturahim di antara keluarga itu, apalagi bersama-sama kepala keluarga masing-masing, apalagi jadi satu event kabupaten, no, ini luar biasa. Nah jadi ini perlu pelestarian nilai agar nilai-nilai yang tertanam di masyarakat itu tidak hilang. Itu kira-kira yang dapat saya butiri dari penjelasan Pak Johan ini di IKASBA ini selaku kepala adat Dayak Deah di Kalimantan Selatan.
0: Kalau menurut Pak Bos bagaimana nih?
4: Saya justru ingin bertanya nih.
0: Oh, sama Pak Johan.
4: Karena dalam bayangan saya ini pesta adat. Saya sendiri memang belum pernah melihat ya. Jadi pesta adatnya dalam bentuk apa? Apakah sama dengan pesta adat kami di Jawa ya? Ada apa? Wiwitan, ada apa namanya, tradisi sedekah bumi, ya mapak bumi. Jadi masing-masing itu memang dimulai pada umumnya pesta adat setelah panen ini adalah panen padi ya, panen padi pada umumnya. Tetapi mulai bergeser ketika perkebunan juga ikut meluas seperti di Brebes, ketika hasil panen bawang baik, bagus. Nah itu juga ada, biasanya ada pesta pasca panen. Kemudian di daerah lain ya, seperti kemarin yang kemudian juga pemerintah pusat ikut meramaikan, presiden datang itu di Lamongan atau di Tuban, hasil panen jagung ya kan. Nah itu acaranya ini kalau kami ini memang biasanya kita membuat atau mempersembahkan makanan. Tetapi kalau ada umumnya memang tidak beda dengan yang beberapa ritual seperti satu suro atau apa yang dilarutkan ke laut atau apa. Kalau yang pesta panen ini biasanya makanan itu akhirnya meskipun dibuat gunungan ya, atau hasil bumi apa segala macam, buah-buahan, makanan itu akhirnya dimakan bersama oleh masyarakat. Ya setelah diarak keliling daerah seperti itu. Jadi seperti di beberapa daerah di pesisir utara di Pantai Jawa itu, kalau setelah panen itu pesta wiwitan itu dimulai ketika malah mau panen. Jadi serempak rame-rame itu seluruh yang pemilik lahan dibantu masyarakat semuanya itu panen padi, potong ani ya, potong
2: ani.
4: Padi ani-ani itu potong padi rame-rame itu sampai beberapa hari malam dilanjutkan dengan pesta selamatan, syukuran lah. Ini memang lebih pada selamatan yang didahului dengan doa-doa ya, ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan rezeki yang begitu besar ya, hasil panen tanaman berhasil dengan baik. Nah itu kemudian makanan itu dimakan bersama, jadi tidak ada yang terbuang ya, itu. Jadi apakah di Paringin ya, di
2: Balangan
4: ya, itu seperti itu juga, atau memang ada ritual lain seperti apa dimasukkan juga seni-seni budaya yang lain di dalam pesta itu. Maaf Pak Johan, mungkin bisa jelaskan.
2: Oke, baik Pak Basuki dan bapak-bapak yang lain. Sedikit saya jelaskan bahwa pada dasarnya intinya itu tadi adalah semacam ucapan syukur. Tetapi bedanya mereka ucapan syukur itu ya itu tadi melewati para leluhur, para makhluk-makhluk yang tidak dilihat. Melewati itu dulu sesajennya dikasih. Yang dikasih itu sesajen itu hanya sedikit aja. Apa namanya?
4: Semacam sampel ya,
2: sampel. Nanti yang banyak itu dimakan bersama, dimasak. Nah, jadi sebenarnya itu memang pesta makan-makan juga. Nah, tapi sebelum dimakan-makan bersama itu sampel-sampelnya ini diberikan, dipersembahkan kepada para leluhur. Ya, saya kadang-kadang terlalu ekstrim mungkin mengatakan dipersembahkan kepada para dewa apa namanya kan?
3: Jadi bahasa Banjaran itu dimamang lah itu.
2: Iya, jadi mereka itu melakukan ritual khusus dalam menyampaikan dan memberikan persembahan itu ada satu orang kepala sukunya atau tokoh adatnya yang bisa apa ya sebagai perantara manusia dengan dengan makhluk yang tidak kita lihat tadi. Nah, jadi itu jadi seperti yang tadi Pak Mas Rani juga bilang, memang pada awalnya ini dilaksanakan tiap-tiap keluarga. Tetapi setelah ada pertemuan pada tahun 2018, saya masih ingat itu, kan saya ada di situ. Semua tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan semuanya bertemu berunding, bagaimana kalau pesta panen kita ini kita gabung, supaya ramai, kelihatan kompaknya banyak, kelihatan benar apa namanya kekeluargaannya juga. Lalu mulai tahun 2018 sampai hari tahun ini kan yang ini yang ke-8 sudah nih. Nah, itu pesta panen yang dulunya masing-masing rumah digabung jadi satu di tempat di balai adat. Yaitu yang namanya Masiwah Pare Gumboh bahasa Dayak Deah. Masiwah Pare Gumboh itu artinya ucapan syukur hasil panen tapi digabung secara keseluruhan masyarakat suku Dayak Deah
3: supaya gaung itu ya, luas
2: ini,
3: lah.
2: Nah, dan ini sangat mendapat respon yang sangat positif dari pemerintah daerah, khususnya di Balangan ini karena daerah perusahaan di sana, jadi mereka disupport oleh perusahaan dana-dana dan sebagainya. Nah, jadi
3: tambah ramai lah.
2: Iya, jadi tambah ramai. Tambah ramai dan banyak orang yang datang dari mana-mana tempat, bukan hanya masyarakat lokal di desa atau di Balangan saja, tapi di luar Balangan juga hadir ke sana. Iya, kemudian di samping itu juga mereka menampilkan bermacam kuliner dari hasil panen itu tadi. Ada yang bikin apa ya dodol kalau seperti di kandangan, ada wajik, ada cucur, ada kue-kue tradisi lah gitu. Nah, itu dimakan bersama nanti. Nah, setelah sampai dipersembahkan. Jadi dimakan bersama ramai-ramai. Lamang itu nanti bisa dibagi satu-satu misalnya.
4: Ada pemotongan kerbau atau
2: ada biasanya juga? Satu kerbau dipotong. Jadi itu nanti dimasak rame-rame, dimakan bersama-sama. Nah, itu. Dan itu acaranya ada tari-tarian, ada balian, di sana itu kan balian. Gitu. Nah, itu acara keseniannya, tari-tariannya. Tapi yang ritualnya itu tadi khusus disampaikan oleh orang-orang yang memang sangat dipercaya sudah.
4: Dari berapa itu. Lama Pak Johan?
2: Ya,
4: pestanya berapa lama itu?
2: Biasanya 3 hari.
4: 3 hari.
2: Ada juga yang sampai 7 hari, tapi minimal 3 hari lah biasanya.
0: Oke, nah kalau menurut Acil Ratu dari semua penjelasan ini bagaimana nih? Silakan Ibu Ratu.
5: Baik, terima kasih Mbak Helda. Dari yang Pak Johan sampaikan, dari Pak Mas Rani juga, dari Pak Bas, dan barusan dikatakan oleh Pak Johan itu adalah menyinggung masalah kuliner.
0: Kuliner.
5: Yang mana kita sebagai perempuan tentulah sangat tertarik ya. di mana pesta panen itu biasanya kan seperti yang dikatakan oleh Pak Johan itu adalah padi.
2: Iya.
5: Yang mana padi ini dihasilkan oleh beberapa mungkin tepung-tepungan sehingga menghasilkan berbagai macam
0: makanan,
5: wadai-wadai khas, gitu kan, dari beras itu kan dari padi itu ya Pak Johan ya. Seperti yang dikatakan itu lamang kan dari beras juga itu ya, beras ketan. Kan? Nah, juga wadai-wadai basah itu pada umumnya dari beras tepung beras. Jadi aneka kue mungkin juga dihidangkan di situ ya Pak Johan ya. Berasal dari beras, tepung beras. Jadi kalau kita di UMKM biasanya nih kan, apalagi digalakkan nih UMKM sekarang nih kan, bisa dihadirkan juga mungkin ya di situ Pak Johan ya.
2: Sangat bagus memang kalau bisa hadir
5: ya. Jadi ikut memeriahkan lah acara tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pesta panen, panen itu banyak sebenarnya ya Pak Johan ya.
2: Iya.
5: Bukan hanya dari beras, iya, tapi buah-buahan beraneka macam gitu. Juga umbi-umbian. Jadi di situ saya mau bertanya juga nih, nggak kalah sama Pak Bas. Juga di situ mungkin apa sajiannya, mungkin umbi-umbian kan, buah-buahan. Seperti yang sudah dikatakan tadi, kuliner ya sudahnya gitu kan. Dan juga mungkin ada hewannya juga. Nah untuk ini supaya lebih meriahnya gitu kan, apakah diundang juga nih bagi para EKM ini untuk hadir di situ mengisi stand-stand ya nih Pak?
2: Baik Bu Ratu, jadi begini, pesta panen yang dilaksanakan oleh suku Dayak Dah itu untuk sementara ini hanya khusus padi. Baik padi biasa maupun ketan. Tetapi di dalam acara tersebut banyak juga buah-buahan yang dipamerkan di situ. Tetapi itu tidak disampaikan, diberi di apa, dipersembahkan enggak ada. Itu hanya untuk ada yang jual. Ada yang ya rame-rame makan bersama. Nah, tapi tidak untuk pesta itu. Ada itu. Kemudian masalah stan-stan segala macam banyak Bu di situ. Nanti dari Tabalong, dari mana-mana kan mereka yang dekat-dekat situ, ada yang jualan ini, jualan itu macam-macam. Jadi seperti kayak expo barangkali seperti itu.
0: Iya, seperti expo juga ya.
2: Iya. Jadi tiga hari tiga malam itu ya seperti itu. Jadi setahu saya memang sementara ini hanya padi. Karena mereka pesta panen padi, bukan buah-buahan. Buah-buahan ada di situ hanya untuk menambah semaraknya suasana di situ. Iya, begitu.
0: Tapi khususnya untuk panen padi.
2: Panen
0: khususnya
2: padi. Makanya panen kulinernya padi yang disampaikan di apa yang dihidangkan di situ dari beras semua.
0: Beras.
2: Ya lamang, ya wadai-wadai basah, wadai apa saja, dari ketan, dari beras biasa.
4: Ada yang apa? Asli atau spesifik khas Balangan enggak, Pak?
2: Iya.
4: Apa itu nama makanannya?
2: Loh, kalau di Balangan itu sebenarnya yang asli tiap acara itu pasti ada itu, yaitu lamang.
4: Oh, lamang.
2: Iya, lamang itu. Lamang yang betul-betul asli dari beras ketan.
4: Iya, ya,
2: asli. Kemudian
4: bambu.
2: Ada bambunya, kemudian dikasih daun kan itu lamangnya. Ada dua macam lamang kalau di sana, tapi satu yang ada daun, lapis daun, tapi satunya yang tidak pakai daun.
4: Lauk pendampingnya?
2: Itu terserah mau pakai lauk. Ayam paling-paling. Ada ayam yang dipanggang, dibakar.
4: Iya.
2: Ya, kalau tidak mau pakai anu, bisa pakai gula atau ya, pakai telur, ikan kering. Ya, tergantung selera.
0: Tergantung selera ya, mau yang mana. Biasanya kalau di Hulu Sungai itu ketan itu kalau nyetampa pesan itu biasanya pakai kareh itu ya, Pak.
4: Iya.
2: Iya. Tapi di sana kan ketannya itu sudah bentuknya jadi lemang. Ada juga yang di dalam nyiru ya, di anu.
0: Tamping.
2: Nah, tapi itu dipotong-potong-potong nanti digoreng jadi apa?
0: Ada intinya di atas itu ya, gula merah.
2: Enggak, pakai kelapa aja supaya gurih.
4: Yeah.
2: Dipotong udah tipis-tipis.
0: Ya, Pak,
2: nah,
0: ya,
2: jadi digoreng. Tapi nasinya bukan berasnya. Nasi ketan itu.
4: Iya.
2: Yang sudah jadi ketan lemang. Tapi tidak di dalam bambu.
3: apa di Jawa itu istilahnya?
2: Apa ya?
5: Serundeng.
3: Lain,
2: lain, lain itu.
3: Ada. Lupa, lupa, lupa.
2: Saya kada tahu namanya. Kalau kami di sana namanya itu ketapak.
5: Ketapak.
2: Nah, kalau bahasa ya? Daerahnya itu ketapak.
5: Oh, bahasa sananya ketapak ya. Mungkin kita cari tahu di ketapak bagaimana ya.
2: Iya. Itu dari ketan itu.
5: Mungkin ada yang mirip-mirip atau Ibu Ratu tahu nanti bisa dijelaskan lebih lagi.
3: Ini ya, bahasa sederhananya kan bahasa benar ya, bahasa ketan goreng gitu. Kayak tetel tuh nalah, pala, pajuan lah.
2: Iya.
3: Kayak tetel kan.
2: Nah, jadi ketan itu setelah dimasak,
3: tumbuh
2: pakai santan kan tadi masaknya. Itu ditaruh di apa di ceper atau apa dibikin ditumbuk. Tipis
3: ditumbuk tipis. Dulu lalu nanti diceper lalu dipotong
2: nanti dipotong-potong potong-potong mau segitiga mau bagaimana itu digoreng
3: lalu digoreng
6: ketan goreng
3: jadi bahasa sederhananya ketan goreng aja kita nih mengarani ketan goreng
5: bahasa sederhana ini mungkin supaya dan sarang perempat lebih paham lagi bagaimana ya dari deskripsi yang ada ya kak Desi. Jadi tadi kan lah ternyata Ibu Ratu lah ada juga tadi UMKM-nya lumayan tuh 3 hari 3 malam ya kak. Walaupun di sana kan ibaratnya tadi tuh beras kan panennya kan tapi tetap memperkenalkan lah khasnya dari daerah sana kan. Dari daerah sana apa aja mungkin dari berbagai daerah dekat situ juga umpat juga di jadi kita tuh bazarnya tadi tuh UMKM-nya tadi tuh kan juga. Dan kita kan lebih lanjut nanti mengupas bagaimana pesta adat pasca panen Dayak Deah ini. Kita juga yang mengundang dan sarang perawat semuanya. Kalau ada yang ingin bergabung tentunya pada malam hari ini bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895-3405-09539. Sambil menunggu dan sanak perempat yang mau bergabung, kita mau dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Ragam Budaya bersama Ikasbah Malam. Hari ini kita membahas mengenai masih dengan topik kita yaitu pesta adat pasca panen Dayak Dea. Tentunya nih di setiap pesta apapun itu, apalagi pesta adat nih ya, pasti nih biasanya di dalam pesta adat atau ritual, atau nih ada sebuah ritual ataupun prosesi apa nih yang paling sakral atau yang mungkin paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Pasti kan ada nih, ibaratnya gongnya lah jar kita tuh kan, apa nih yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam suatu pesta ini sendiri. Nah, dalam pesta adat pasca panen Dayak Dea ini apa nih Bapak Johansen yang paling ditunggu-tunggu masyarakat ya, kada sih paling pasti ada tuh yang ditunggu tuh paling ditunggu-tunggu pas apanya kayak gitu. Nah,
2: jadi begini, dalam pesta adat, pesta panen itu tadi berbagai apa namanya ragam tari itu ditampilkan di satu tempat di balai
1: di situ. Di balainya tuh ya.
2: Jadi masyarakat itu yang menunggu-nunggu itu ya masalah menari ini. Karena mereka di situ bisa tampil dengan berbagai gaya tarian. Nah, jadi menari itu bebas. Tapi di sana nanti bagi orang yang baru datang ke situ, jangan heran kalau mereka habis menari, giring-giring sama tongkat itu dikasih ke kita. Ini suatu kehormatan bagi mereka untuk kita supaya ikut menari ke situ. Jadi jangan sampai kita menolak.
1: Oh, jadi tidak boleh menolak.
2: Tidak boleh, ya, kurang etis lah begitu kalau ditolak. Apapun yang kita lakukan, mereka tidak heran. Ya memang orang belum bisa kan, tapi.

0: bukan agama Hindu Karingan, mereka kan Hindu Karingan sana. Tentu beda.
1: Beda.
0: Jangan ikut-ikutan kita menyembah-nyembah yang bukan harus kita sembah. Kira begitu, Pak.
1: Tapi kalau adat bebalian tadi memang acara ritual lah itu, malah.
0: Iya, itu ritual.
1: Acara ritual.
0: Jadi menyampaikan sesajen tadi kepada para makhluk-makhluk, kepada leluhur, kepada
1: leluhur, ya,
0: orang-orang yang sudah mati, apa mereka panggil itu, itu sudah ritual.
1: Ritual.
0: Jadi kita dari jauh-jauh aja, tidak usah dekat ke situ.
1: Tersumpat.
0: Jadi kalau mereka ada yang apa sesajennya itu nanti diandak di atas kepala, dimamang bahasanya kan. Kita jangan ikut di situ. Nanti kalau kita duduk-duduk di situ, dikira mereka iya ikut juga, jadi ditaruhnya di kepala nanti.
1: Bingung lah.
0: Iya. Kita mau menolak bagaimana?
1: Ya.
0: Tapi kalau kita ikuti ini sudah lain kan?
1: Lain ya.
0: Nah, jadi itu yang hati-hati juga kita, tapi mereka tidak memaksa, memang
1: ya.
0: Mereka tahu.
1: Beliau sudah ngerti juga
0: mereka
1: lah.
0: Mereka sudah ngerti dan kita tidak perlu ngomong, mereka tahu. Saya di sana sudah jelas. Saya bilang kalau yang urusan ritual kalian jangan melibatkan saya lain sudah.
2: Jadi menyesuaikan lah baju Hansala.
0: Iya, jadi kalau toleransi dan penyesuaian, gotong royong sebagainya, kita ikuti
1: tetap
0: aja.
2: Tetap lah. Nah, untuk pakaian adatnya, apakah ada yang spesial mungkin atau apa yang dipakai ini untuk acara itu sendiri?
0: Iya, mereka memang ada pakaian khusus.
2: Seperti apa tuh?
0: Yang terdiri dari kulit kayu. Kemudian ada baju yang pakai taring-taring, runtai-runtai itu. Itu ada mereka.
2: Apa itu namanya tuh?
0: Ya, sambang sawit kalau orang sana bisa, saya enggak tahu bahasa Indonesianya.
2: Sambang sawit.
0: Jadi sambang sawit. Jadi semacam rumpi tapi tali, tapi
1: aksesorisnya banyak lah.
0: Iya, pakai taring semua, taring-taring apa? Binatang. Kemudian pakai lawung dari kulit kayu. Itu yang sana, dan itu ada mereka jual di situ karena ada apa namanya kan semacam souvenir ya kalau mau beli.
1: Ya.
0: Kalau kita mau beli, banyak yang mereka jual di situ. Mau lawungnya, bajunya, bebas saja dipakai itu.
2: Jadi ada juga dijual di sana lah.
0: Ada.
2: Bagi souvenir dijual. Mungkin ya kalau yang datang ke sana kan untuk umum juga, Pak lah.
0: Iya.
2: Mungkin hendak mungkin oleh-olehnya sekira ada kenang-kenangannya yang terompas itu. Jadi kan dijual di sana ada kawan menukar juga. Berarti itu kan berpengaruh juga terhadap ujar seperti kata Bapak Mas Rani tadi, perekonomian masyarakat sana.
0: Iya,
2: kan?
1: Hidup ya.
2: Hidup jadinya UMKM. Karena UMKM-nya hidup juga nih, ya kan. Banyak juga kan yang menjual, karena masyarakat di sana juga berbagai mungkin khas-khas sana juga dijual juga ya pada saat acara ini.
0: Apalagi banyak,
2: kan
0: banyak, ya.
2: Acaranya lumayan 3 hari ini.
0: Tiga hari. Jadi bulan Juli ini saya lihat di apa schedule mereka itu ada dari tanggal 10 sampai 12. 10, 11, 12.
1: 3 hari lah.
0: Ya, jadi 10 itu awal pembukaan, lalu tanggal 11 itu acara puncaknya. 12 itu
1: penutupan
0: sudah.
2: Penutupan.
0: Jadi kalau ada kerbau biasanya dipotong itu di tanggal 11 itu.
2: Di pertengahannya tuh ya.
0: Iya, di pertengahan itu.
3: Siapa saja yang boleh datang di situ, Pak?
2: Nah, siapa aja tuh?
0: Kalau yang datang di situ bebas, semua orang bisa boleh datang. Dari suku apa, agama apa, kepercayaan apa, silahkan saja, yang penting ikut meramaikan. Jadi tidak datang ikut mengganggu, itu tidak masalah. Iya. Banyak itu yang datang dari Jakarta, dari Nusa Tenggara dan sebagainya. Gabung di situ?
2: Gabung.
0: Iya.
2: Nah, ini ada juga pertanyaan dari WhatsApp kita nih. Salam budaya semua yang terhormat para narasumber Kasbah dari Banjarmasin. Ini mohon maaf mengganggu saya, beliau ini Haris dari kota Jogja. Mohon ingin bertanya mengenai tema pesta adat pasca panen Dayak Deah. Bagaimana larangan dalam pelaksanaan pesta adat pasca panen Dayak Deah demikian semoga pertanyaan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, silahkan nih.
1: Jadi maksud ke pantangannya
2: Pak. Mungkin larangannya.
1: Jadi kan, kalau kita hadir ke sana, apa yang dipantang?
0: Oke. Okay.
1: Baik. Segera jangan mengganggu kan gitu.
0: Saya jelaskan. Tema tahun ini seperti mulai 2018 tadi, tema itu tetap sudah tiap tahun itu. Apa judulnya itu? Pes.

0: pesta adat Mesiwah Pare Gumbo. Artinya pesta adat syukuran, apa namanya, mensyukuri pemberian Tuhan, tetapi secara keseluruhan, bukan yang seperti saya katakan tadi yang satu-satu
1: antara keluarga.
0: Ya, jadi ini satu kampung atau dua kampung digabung.
2: Gabung jadi satu.
0: Digabung. Ya. Tapi yang pasti itu yang masih menganut agama Hindu Kaharingan. Nah, itu yang ikut gabung. Bagi kita yang bukan Kaharingan, Hindu Kaharingan lagi, kita hanya ikut meramaikan, ya, ikut partisipasi, toleransi dan bekerja sama. Nah, itu yang masalah tema. Kemudian yang larangan, memang ada larangan-larangan khusus yang tidak boleh dilakukan. Pertama, main judi itu tidak boleh. Jadi kalau ada main judi silakan, tapi 200 meter dari lingkungan situ tidak boleh.
1: Di luar, ya, iya. Di luar.
0: Lalu yang kedua, yang model kayak selingkuh, main perempuan, ketahuan situ. Jadi itu sangat sangat tabu. Kalau ketahuan ada yang membawa perempuan yang bukan muhrimnya, bukan istrinya, atau membawa laki-laki bukan suaminya, itu akan kena denda. Dan itu akan disidang oleh sidang adat nanti di situ. Lalu didenda oleh adat karena dia termasuk pengganggu acara. Jadi yang sifatnya mengganggu acara, main judi, main perempuan, atau mabuk-mabukan, itu sangat-sangat tidak boleh.
1: Dilarang lah.
0: Dilarang.
3: Tapi, maaf Pak Johan, ya, bukannya di beberapa budaya atau pesta, entah itu ritual atau apa, setahu saya malah bukannya masyarakat adat Dayak ini terbiasa juga minum-minuman arak.
1: Tuak.
0: Iya, ya, benar-benar. Yang seperti itu budayanya dari Kalteng, Pak. Dayak Kalteng. Kalteng itu baik Dayak Mayan maupun Dayak Ngaju. Mereka seperti itu. Orang meninggal dari suku Mayan itu mereka main judi malah. Selama mayatnya itu belum ditanam. Jadi kalau 3 hari mayat ditanam, 3 hari 3 malam mereka judi. Itu adat. Tidak ada yang berani mengganggu. Aparat pun tidak boleh nangkap.
3: Karena pernikahan pun ketika saudara saya baik di Kapuas maupun yang di Tamayang Layang,
0: iya,
3: disajikan dalam sloki kecil putih.
0: Iya, itu minuman namanya keagungan mantir. Saya tahu persis itu. Itu minuman keras tuak atau
3: atau apa? Sudah setahun di dalam tanah kan.
0: Ya paling kalau tidak ada tuak ya minuman yang ada alkoholnya begitu. Iya. Itu dikasih dalam sloki, diminum para mantir-mantir nih, suruh minum. Itu keagungan mantir kata mereka. Tapi di Dayak
3: tidak boleh sampai mabuk.
0: Tidak boleh sampai mabuk. Hanya sekedar minum, sekedar membuka acara, membuka pembicaraan dengan minum itu dulu.
3: Itu sebagai apa? Simbol apa filosofisnya di Bali minuman itu?
0: Itu sebagai tamu kehormatan mereka.
3: Tamu kehormatan.
0: Ya, jadi yang punya hajat ini memberikan minum-minum itu kepada tamu yang dihormati, para mantir-mantir adat tadi. Itu pada acara pengantinan seperti itu, di Kalteng. Di Kalteng, di Dayak tidak ada.
3: Di Dayak tidak ada.
2: Mana tidak boleh?
0: Tidak boleh memang. Tidak boleh. Kalau pada acara khusus adat di Dayak-Dayak, ada yang minum, mabuk, ada yang judi, ada yang main perempuan, main apa, selingkuh, ketahuan, diseret ke tengah adat.
3: Sanksi adat tadi.
0: Dia disidang oleh adat, didenda.
2: Langsung ya di situ ya, Pak.
0: Langsung di situ, didenda di situ, dia bayar. Kamu bayar denda sekian real karena kamu melanggar adat.
2: Melanggar adat aturan tadi, ya. Nah, menarik sekali nih obrolan kita mengenai pesta adat pasca panen Dayak Dayak. Namun waktu juga yang membatasi kita pada malam hari ini. Kadang terasa ya, kadang sudah hampir sejam nih kita di Ikas Bo pada malam hari ini. Tentu nih sebelum kita akhiri obrolan kita di Kasbah malam hari ini mengenai pesta adat pasca panen Dayak Dayak, mungkin kesimpulan atau juga pesan-pesan dan kesan-kesannya nih dari Bubuhan Pian Sabarataan nih. Mungkin dari siapa dulu nih mau nih?
0: Saya pemesan ini dulu.
1: Oke, terima kasih. Jadi karena ini adalah menarik, sementara perkembangan zaman ini dahsyat. Nah tentu nilai-nilai ini perlu dilestarikan oleh generasi muda. Nah sehingga meskipun dia memiliki wawasan yang lebih luas, tapi nilai-nilai ritual kearifan lokal ini jangan ditinggalkan, karena itu bagian budaya yang mendasar bagi bangsa kita. Itu aja sih menurut saya. Oke, monggo.
3: Dari saya mungkin juga intinya sama saja sebetulnya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk terus menjaga, melestarikan ya, tradisi dan budaya suku bangsa Indonesia yang asli, dengan jangan sampai tergeser oleh budaya asing. Pemanya, mohon maaf, pada pesta adat itu yang tadinya biasa hanya diisi dengan seni tradisional, tarian ya segala macam, nyanyiannya dengan musik tradisional, tiba-tiba tergeser, akhirnya dipasang panggung musik-musik yang dangdutan atau apa segala macam, yang ya maaf dangdut mungkin memang punya basis, tapi kan daerah tersebut tidak asli musiknya, lebih pada musik yang menggunakan peralatan musik asli di situ. Ya, jadi itu yang kita harus jaga. Seperti umpamanya kalau di Jawa setiap ada pesta atau apa, biasanya ada wayang kulit. Nah, jangan sampai keberadaan wayang kulit tergeserkan dengan pasang TV Tron ya. Di situ kayak dulu maaf kalau di Jakarta tuh ada layar tancap itu dipasang layar. Jadi jangan sampai tergeser oleh budaya-budaya yang seperti itu, karena kita harus tetap menampilkan seni yang etnik, yang asli, dan itu harus kita jaga. Ya mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, generasi muda juga harus terus mengenal ya, melestarikan dan ikut menjaga. Saya kira seperti itu.
2: Iya, Ibu Ratu silahkan.
4: Baik, terima kasih. Apapun itu hasilnya, pasti kita mengucap syukur ya. Termasuk pesta panen yang disampaikan oleh Pak Johan, sungguh sangat menarik. Dan lebih menarik lagi kalau kita bisa sama-sama bisa menyaksikan langsung nanti ya di situ. Seperti yang disampaikan Pak Johan, pada tanggal 10 sampai tanggal 12 Juli 2026 ya, gitu ya Pak Johan ya. Ya mudah-mudahan kita bisa berhadir di sana, bisa menyaksikan bersama bagaimana acara-acara tersebut, dan tentunya kita bisa sebagai anak muda, sebagai penerus, bisa melestarikan seperti yang disampaikan oleh Guteh dan juga Pak Bas. Saya tutup dengan sebuah pantun aja untuk Pak Johan ya, dan juga pendengar Perempat. Gunung menjulang, hutan lestari.
1: Cakep.
4: Sungai mengalir membawa berkah. Bersama Ikasba mari lestarikan negeri. Pesta panen Dayak Deah penuh sukacita dan berkah.
1: Amin.
4: Terima kasih. Selamat malam. Mudah kita bertemu kembali di minggu depan ya bersama Ikasba.
1: Siap.
4: Salam sehat, salam budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, tentunya terima kasih untuk Bu Hanfian Seberataan di Ikasba malam hari ini dengan topik yang sangat menarik. Semoga bermanfaat juga untuk kita Seberataan. Semoga acaranya sukses ya Pak Johan. Iya, baik, terima kasih Seberataan dan Sanang Perempat, Tun Helda Berstarkan yang bertugas pada malam hari ini di Ragam Budaya bersama Ikasba. Sekali lagi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Demikian Ragam Budaya Perempat RRI Banjarmasin.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Kabar Perempat, pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

kabar? Promot bersama Ulun Helda, dukungan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak hanya disampaikan melalui imbauan, tetapi juga dibuktikan dengan tindakan nyata. Wali Kota Banjarbaru, Hajah Erna Lisa Halabi, Sidin menerima langsung kunjungan petugas Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru Gesang Bupati pendataan sensus ekonomi 2026 di kediamannya. Dengan mengikuti seluruh tahapan pendataan, Wali Kota Lisa memberikan contoh bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam mensukseskan sensus dan menjadi pijakan penyusunan kebijakan ekonomi nasional maupun daerah. Petugas BPS melalui pendataan sesuai prosedur, mulai dari identifikasi anggota keluarga dan aktivitas usaha, pengisian data melalui aplikasi digital, dokumentasi lapangan sebagai bagian dari proses verifikasi, hingga penandatanganan persetujuan responden. Sebagai tanda proses telah selesai, petugas kemudian memasang stiker resmi sensus ekonomi 2026 di rumah Wali Kota Lisa. Bagi Wali Kota Lisa, sensus ekonomi kada sekedar kegiatan pendataan, melainkan investasi informasi yang akan menentukan arah pembangunan di masa mendatang. Karena itu, Sidin juga mengajak seluruh masyarakat Banjarbaru gesan berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus dengan memberikan informasi sesuai kondisi nang sebujurannya. Menurut Wali Kota, setiap jawaban yang diberikan masyarakat akan menjadi bagian dari potret nyata kondisi perekonomian Banjarbaru. Semakin berkualitas data yang dikumpulkan, semakin tepat pula arah kebijakan yang dapat dirumuskan pemerintah gesan menjawab kebutuhan masyarakat. Demikian kabar perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Drama Radio, persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin. Di Banjarmasin, sungai bukanlah sekedar pemandangan. Sungai adalah cerita, sejarah, dan kehidupan. Pagi itu, Rani mengajak tiga teman barunya berkeliling kota. Meski sama-sama mahasiswa baru, Rani adalah orang Banjar asli yang sudah terbiasa dengan daerah ini, sehingga teman-temannya sering mengandalkannya. Tiga mahasiswa perantau itu adalah Sania dari Jakarta, Damar dari Yogyakarta, dan Erik dari Medan yang baru beberapa hari merantau ke Banjarmasin. Bagi mereka bertiga, hari itu penuh dengan rasa heran, kagum, dan tentu saja banyak tawa.

0: Ayo cepat naik kelotoknya, gak usah takutan, santai aja. Ini kan kita cuma susur sungai sebentar.
1: Aku masih agak deg-degan sih, Ran. Maksudnya, ini tuh kita beneran naik perahu?
0: Iyalah, kalau sudah di Banjarmasin, jangan cuma lihat jalan darat, sungainya juga kalian harus kenal.
2: Walah, pantes. Aku dari tadi lihat rumah-rumahnya itu pada ngadep ke sungai gini ya. Berarti kalau mereka keluar langsung pada naik perahu gitu toh?
0: Betul. Dulu malah lebih banyak lewat sungai daripada jalan darat.
3: Wah, romantis sekali hidupnya ya. Bayangin aja kalau aku di Medan, aku mau main ke rumah kawan, tinggal naik perahu, udah bisa lewat depan rumahnya.
1: Iya sih, tapi aku juga mikir, kalau lagi buru-buru gimana? Masa ngejar kelas sambil ngedayung sih?
0: Makanya sekarang sudah banyak jalan darat, tapi budaya sungai masih ada.
3: Tapi serius ya Ran, enak kali naik kelotok gini bah, anginnya sepoi-sepoi.
1: Iya, tapi panasnya juga mulai terasa sih.
2: Iya San, bener banget. Aku udah ngerasa panas nih. Emang Banjarmasin tuh panasnya kayak gini ya?
0: Sabar, ini baru jam 7. Kalau sudah jam 10, kalian pasti cari tempat teduh.
3: Kalau di Medan panas kayak gini, udah aku beli es tebu dari tadi.
0: Tenang, nanti kita cari makan juga. Aku tahu warung nasi kuning yang enak par kesini.
1: Akhirnya ada kabar baik.
4: Sesuai aplikasi ya, Mas?
5: Baik, Kak.

0: Setelah susur sungai, mereka melanjutkan perjalanan berkeliling kota menggunakan mobil. Namun baru beberapa menit berjalan, tiga mahasiswa baru itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh.
1: Ren, aku boleh nanya sesuatu gak sih?
2: Boleh, tanya aja.
1: Ini kok dari tadi gak ada yang klakson ya?
3: Iya, padahal mobil banyak, motor juga banyak, tapi sepi banget gitu loh.
4: Nah, itulah. Dari tadi aku merasa ada yang kurang. Biasanya kalau di Medan itu, klakson udah kayak musik di kehidupan.
1: Di Jakarta juga tahu. Bahkan ya, orang itu klakson padahal masih lampu merah.
3: Di Jogja juga sama. Kayak gitu. Kalau lampu udah kuning aja, udah pada bunyi klaksonnya.
2: Nah, kalau di sini orang jarang klakson kalau ada perlu.
4: Pantas telinga aku dari tadi damai kali. Biasanya kalau aku di kota besar, rasanya seperti hidup di konser klakson.
1: Aku juga baru sadar ya, ternyata jalan yang tenang itu enak banget.
2: Iyalah, santai aja di sini, gak usah buru-buru.
4: Ini cocok kali menurutku untuk orang yang ingin hidup lebih santai.
3: Betul banget, Rick. Kota ini tuh kayak sadu banget gitu loh.

0: Setelah susur sungai dan berkeliling kota, Rani mengajak Sania, Damar, dan Erik ke sebuah warung nasi kuning sederhana yang cukup terkenal di Banjarmasin. Warung kecil di pinggir jalan itu tidak besar, tapi ramai. Meja kayu, bangku panjang, aroma nasi kuning yang harum, dan obrolan orang-orang yang santai. Disinilah, obrolan yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh tawa.
1: Acil, 4 piring nasi kuning lah. Iwaknya ayam masak habang seberataan.
2: Akhirnya makan juga ya. Dari tadi tuh perutku udah mulai protes tau. Aku tuh kalau belum sarapan biasanya langsung sensitif.
3: Kalau aku bukan sensitif lagi, San. Perutku udah minta makan aja pun dari tadi.
4: Sebenarnya aku juga udah nahan lapar sih dari tadi. Tapi aku kuat-kuatin. Padahal udah kayak membayangkan makan nasi itu enak banget.
2: Widih, ini lauknya merah semua ya.
1: Itu ayam masak habang.
3: Habang? Itu artinya apa?
1: Habang itu merah.
3: Oh, kirain nama orang. Aku sudah mikir, kok jago kali lah si habang ini masak ayam.
5: Cilida.
6: Uy.
5: Kayak biasa Cilah, lu nukar nasi kuning sepiring.
6: Inggi, kayak biasalah.
0: Ran, itu dia mau nuker apa?
4: Aku juga dengar tadi. Mau nuker gitu ya?
6: Iya.
3: Bah, dia mau tukar nasi kuning sama apa?
0: Hah? Itu, tadi dia bilang tuker.
3: Jangan bilang di sini sistemnya barter.
4: Hah? Barter?
3: Iya. Aku belum siap lah kalau tiba-tiba harus tukar sepatuku untuk nasi kuning.
1: Aduh, kalian salah paham.
0: Maksudnya?
1: Di Banjar itu, tukar artinya beli.
4: Walah, jadi bukan nukar barang gitu toh?
1: Bukan.
3: Astaga.
2: Kenapa, Rik?
3: Dari tadi, aku sudah siap menawarkan charger HP ku. tapi Ran, aku mau jujur sedikit.
1: Pah.
3: Aku ini dari tadi sebenarnya agak kagok loh.
2: Kagok kenapa, Rik?
3: Karena semua orang di sini santai kali. Aku jadi takut kalau aku ngomong keras nanti dikira marah.
4: Berarti itu emang logatmu, Tori?
3: Nah, itulah. Aku ini baru bicara biasa aja, udah kayak orang yang lagi nagih hutang.
0: Di warung kecil itu, di antara nasi kuning, ayam masak habang, dan obrolan santai, tiga perantau itu mulai menyadari sesuatu, tapi juga tentang cara orang hidup dan saling menerima. Dan pagi itu di Banjarmasin, tawa mereka pun mengalir, senyaman obrolan di warung sederhana. Demikian drama radio produksi RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin, dengan para pemain Rani diperankan oleh Endah, Sania diperankan oleh Anissa, Damar diperankan oleh Robi, Erik diperankan Jogi, narator Erni, penulis naskah Anissa, produser Sari, teknik rekaman seluruh tim TMB, mixing Desit Satria. Sampai jumpa.
7: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suara budaya Banjar dan Sanak Perompak. Kita jumpa lagi di Tembang Borneo edisi malam hari ini, hari Senin di 6 Juli 2026, dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik dan informasi-informasi menarik juga di malam hari ini yang ulun infokan, ulun habarakan gesan bubuhan pian seberataan di luar di ruang dengar bubuhan pian seberataan tentunya nih. Dan Sanak Perompak di malam hari ini bersama ulun Helda di 87,7 dan 105,9 MHz. Tetap bersama kami di Perompak FM, suara budaya Banjar.

0: kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus. Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar. Rang Sanak Promot masih di Tembang Borneo malam hari ini. Ya, Rang Sanak bekerja di depan komputer ini menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari bagi banyak karyawan perkantoran. Oleh karena itu, penting ini untuk menerapkan kebiasaan yang sehat saat menggunakan komputer agar terhindar dari berbagai gangguan kesehatan akibat tingginya screen time dan posisi duduk yang kurang tepat nih. Dimana dilansir dari upk.kemenkes.go.id, penggunaan komputer dalam waktu lama ini dapat meningkatkan resiko berbagai keluhan kesehatan. Gangguan yang sering muncul ini antara lain mata lelah, stres, nyeri pada leher dan punggung, hingga perubahan postur tubuh akibat posisi duduk yang tidak ergonomis. Salah satu cara menjaga kesehatan mata adalah membiasakan diri berkedip secara berkala saat menatap layar. Berkedip membantu menjaga kelembapan mata sehingga dapat mengurangi risiko iritasi dan mata kering. Posisi layar komputer juga perlu diperhatikan nih agar mata tidak cepat lelah. Jarak ideal antara mata dan layar ini berkisar 40 hingga 75 cm untuk memberikan kenyamanan saat bekerja nih. Pencahayaan ruangan yang baik juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mata. Hindari kondisi ruangan yang terlalu gelap atau terlalu terang agar mata tidak bekerja lebih keras saat melihat layar. Selain itu nih, dong sana, letakkan dokumen maupun perlengkapan kerja di tempat yang mudah dijangkau. Cara ini membantu mengurangi gerakan kepala yang terlalu sering sehingga dapat menurunkan resiko ketegangan pada leher kita nih. Posisi duduk nih yang nyaman dan ergonomis ini juga perlu diterapkan selama bekerja. Luangkan waktu untuk beristirahat atau melakukan pergerakan ringan setidaknya sekitar 20 menit agar otot tetap rileks dan sirkulasi darah tetap lancar. Selain menerapkan kebiasaan tersebut, bubuhan pian seberatan juga dianjurkan nih untuk mengonsumsi makanan bergizi dan rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Langkah sederhana ini dapat membantu menjaga kebugaran tubuh sehingga tetap sehat dan produktif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

0: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara yang berdaulat lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompak masih di Tembang Borneo malam hari ini dengan lagu-lagu Kalimantan dan tips-tips kesehatan menarik tentunya di malam hari ini nih Dang Sanak. Ya Dang Sanak, tentu kita harus mengenali nih gejala dehidrasi agar tetap terhidrasi dari resiko gangguan kesehatan nih. Kurangnya asupan cairan dalam tubuh ini dapat menyebabkan dehidrasi yang berpotensi mengganggu kesehatan. Kondisi ini terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk. Sehingga nih, Dang Sanak, fungsi organ tidak dapat bekerja secara optimal. Di mana dehidrasi ini dapat dialami oleh siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia. Gejala yang muncul pun bervariasi nih, tergantung tingkat keparahan kondisi yang dialami seseorang. Karena gejalanya sering dianggap sepele, nih banyak orang tidak menyadari bahwa tubuhnya sedang mengalami dehidrasi. Padahal nih, Dang Sanak,

Kondisi ini dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan jika tidak segera dialami. Di mana dikatakan dehidrasi yang berlangsung dalam waktu lama, ini dapat berdampak pada fungsi ginjal, meningkatkan resiko batu ginjal, hingga menyebabkan gangguan pada otot. Oleh karena itu, mengenali tanda-tanda dehidrasi ini menjadi langkah penting nih untuk menjaga kesehatan tubuh. Beberapa gejala umum dehidrasi yang perlu diwaspadai antara lain, ini rasa pusing yang muncul tanpa sebab yang jelas. Kondisi ini biasanya ini terjadi karena tubuh kekurangan cairan yang dibutuhkan untuk menjaga sirkulasi darah tetap normal. Gejala lainnya adalah tubuh mudah lelah dan terasa kurang bertenaga saat beraktivitas. Selain itu, frekuensi buang air kecil yang lebih jarang dari biasanya ini juga dapat menjadi tanda nih tubuh mengalami kekurangan cairan. Beban pikiran juga perlu memperhatikan kondisi mulut, bibir, dan mata yang terasa kering. Tanda-tanda tersebut ini tentu sering muncul ketika kebutuhan cairan tubuh tidak terpenuhi dengan baik. Untuk mencegah dehidrasi, orang dewasa ini dianjurkan mengkonsumsi sekitar 2 liter air putih setiap harinya. Selain dari minuman, kebutuhan cairan juga dapat diperoleh dari buah dan sayur yang memiliki kandungan air tinggi nih, seperti semangka dan juga bayam nih dang sana. Buah dan seberatan juga dihimbau nih, tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mencukupi kebutuhan cairan harian apabila tentunya buah dan pian mengalami keluhan kesehatan akibat dehidrasi, ini segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat agar tentunya mendapatkan penanganan yang tepat nih.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Prompat FM, suara budaya Banjar dan sanak Prompat. Kita jumpa lagi pada malam hari ini menemani pian sebarataan, tentunya dengan sajian musik Nusantara di ragam irama Nusantara. Masih bersama Helda yang menemani pian sebarataan di malam hari ini hingga pukul 24 nanti. Dan kali ini dengan lagu-lagu Nusantara dan info-info menarik mengenai tradisi dan budaya yang ada di Nusantara nih hingga pukul 23. Tetap bersama kami tentunya di Prompat FM, suara budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

warung budaya Banjar Dang Sanang Prompat. Dang Sanang Prompat, Indonesia memiliki tradisi yang unik nih. Di mana tradisi unik yang ada di Indonesia ini sangat beragam. Hal itu karena Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan kepulauan terbesar di dunia, menjadikan Indonesia ini negara yang memiliki banyak kebudayaan dan tradisi. Kalau kita berbicara mengenai tradisi, setiap daerah pastinya memiliki tradisi yang berbeda-beda. Tradisi ini sudah menjadi budaya turun-temurun dari para nenek moyang sebelumnya yang diwariskan kepada anak cucu bangsa nih dan sana. Tentunya setiap daerah nih memiliki kekhasan budaya dan tradisinya masing-masing nih dan sana perempat di berbagai daerah nih. Seperti di Jogja nih dan sana. Ini ada yang namanya tradisi gerobak syawal nih. Jika membahas soal tradisi di Jogja, mungkin ini kita sudah tahu bahwa di Yogyakarta ini masih kental akan tradisi yang dijaga secara turun-temurun nih dang sana. Dimana salah satu tradisinya itu gerobak syawal adalah salah satu tradisi dari sekian banyak tradisi yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Tradisi ini dilaksanakan setelah bulan Ramadan untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri. Dan ritual ini dilakukannya dengan cara mengarak gunungan kakung dan gunungan putri yang berisi para hasil bumi sebagai simbol sedekah dari sultan kepada rakyatnya. Diisi dari gunungan tersebut dan isi dari gunungan tersebut ini bisa diambil dan dipercaya membawa berkah nih. Wah, selain itu nih dan sana pastinya ada tradisi lain yang unik dan menarik tentunya nih. Ada tradisi kita ke dari Yogyakarta, kita membawa pian seberatan ke Sumatera Barat. Ada apa nih di Sumatera Barat? Di Sumatera Barat ini ada tradisi yang namanya Batombe. Ini adalah tradisi yang dilakukan dengan cara berpantun. Mulanya nih, tradisi ini biasanya dilakukan ketika akan membangun sebuah rumah gadang. Tradisi ini bertujuan untuk menghibur para pekerja untuk lebih bersemangat pada tradisi lebih bersemangat lagi nih. Dan pada tradisi ini, orang-orang tidak hanya berpantun saja tentunya, tetapi juga diharuskan untuk menari. Wah, menarik sekali nih hidang sana perempat. Dan pastinya masih banyak lagi nih tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia nih. Gasan pian seberataan, tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Terkadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sana Prompat masih menemani pihak seberatan dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik tentunya di malam hari ini di Ragam Irama Nusantara tentunya. Ya Sana, kalau kita berbicara mengenai standar kecantikan, ada standar kecantikan dari suku Mentawai Kalimantan nih dong Sana. Di mana standar kecantikan suku Mentawai ini dinilai harus memiliki 3 kriteria nih. Apa itu 3 kriterianya? Yang pertama yaitu telinga panjang, memiliki tubuh atau titi di tubuhnya dan gigi yang runcing. Tradisi membuat gigi runcing ini dipercaya akan membuat wanita semakin cantik nih dong Sana. Di mana nih selain itu, jadi itu ada 3 nih kriteria cantik di orang Mentawai ya, di sana Prompat. Selain setelah dari Mentawai nih, kita akan membawa orang sana Prompat ke masih di Kalimantan ya, di sana Prompat ke Kalimantan Tengah kita nih. Ada ritual tiwah nih. Tradisi yang biasa dilakukan oleh suku Dayak ini diperuntukkan bagi orang yang sudah meninggal yaitu dengan upacara tiwah. Upacara tiwah dilakukan dengan cara mengantar tulang orang yang sudah meninggal menuju rumah sandung. Arti dari ritual ini sendiri ini adalah untuk meluruhkan perjalanan arwah dari orang tersebut menuju ke Leutata atau yang berarti surga nih. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya membuang kesialan bagi para anggota keluarga yang ditinggalkan. Dari Kalimantan, kita akan membawa pian seberataan ke Sulawesi Selatan ini. Ada tradisi adu betis bagi para petani. Tradisi adu betis ini adalah bentuk sebagai rasa syukur terhadap musim panen dan tradisi ini biasanya dilakukan di dusun Paroto, desa Saneko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan nih. Para petani ini akan melakukan tradisi lewat permainan malanca atau tradisi memang terbilang cukup unik nih dang sana. Iya, tentunya masih ada lagi nih tradisi-tradisi unik lainnya dari berbagai daerah yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Tentunya kesempatan seberatan malam hari ini hingga pukul 23 nanti. Ini tetap bersama kami di Prompat FM, Suara Budaya Banjar. Jangan.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat masih dengan tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia nih dan sana. Sekarang kita mau ke Nusa Tenggara Timur nih, ada tradisi namanya Palsola. Tradisi adu ketangkasan dengan menunggangi kuda dan lembing yang merupakan puncak dari acara pesta adat Nyale yang dilakukan guna meminta restu kepada para dewa dan nenek moyang ketika menjelang musim panen tiba nih dan sana. Di mana nih dalam sana, tradisi ini dilakukan pada satu tahun sekali oleh para warga dari Kampung Wanokakak, Kampung Lamboya, Kampung Kodi, dan Kampung Garoa di Sumba Barat nih. Ketika adu ketangkasan, dua ksatria Sumba yang menunggangi kuda ini saling menyerang satu sama lain menggunakan tongkat kayu. Dalam tradisi ini dalam sana, dipercaya ini darah yang jatuh ini akan membuat tanah mereka subur dengan harapan hasil panen mereka akan melimpah tentunya. Dan pastinya masih menemani pian seberataan dengan sajian lagu-lagu seru santara yang menarik nih hingga pukul 24 nanti ke sana-sana perempat. Pastinya tetap bersama kami di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang.

0: gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Wahai saudaraku, sayangkah kita kepada diri sendiri? Bukankah tanda orang yang sayang kepada diri sendiri selalu memberi dan melakukan yang terbaik bagi dirinya? Namun survei membuktikan bahwa kita senang berbuat dosa, padahal dosa itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Bukankah neraka itu tempat siksa dan derita? Kalau begitu kenyataannya, sayang atau bencikah kita kepada diri sendiri? Renungkanlah.

Dan sana perompat suara budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini Senin 6 Juli 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sanak perompat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perempat dimanapun Buhan Pian berada. Kita mulai hari ini ya, kembali berjumpa lagi kita di edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Nah, ini tanggal cantik ya dan sanak perempat ya. Dan Ulun Anissa akan membersamai Buhan Pian semuanya dari Wahini sampai kena jam 10 baisukan waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya dengan beragam acara yang sudah kita siapkan ya, yang menarik, informatif, dan juga tentunya berbudaya ya kita ya. Ulun informasikan bahwa di pagi hari ini azan subuh tiba pada pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada waktu untuk bersiap-siap nantinya menunaikan sholat subuh bagi kaum muslimin dan juga kaum muslimah. Kemudian akan kita hadirkan juga pengajian Al-Quran untuk surat Al-Hasyr ayat 18-21 yang akan dibacakan oleh Ahmad Baihaqi dan terjemahan oleh Bardiah. Kemudian nanti disertai dengan mutiara hadis. Kemudian kita hadirkan juga lagu-lagu islami sampai setengah 6. Kemudian setengah 6 sampai jam 6 pagi kita hadirkan lagu-lagu Banjar ya. Jadi tetap bersama Anissa di Perempat Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ambisi menjadi pemimpin dapat diartikan sebagai cinta atau suka menjadi yang terdepan di antara orang lain. Bahkan kalau perlu, meminta dengan terus terang untuk diangkat menjadi pemimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta untuk diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor-faktor yang mendorong seorang berambisi menjadi pemimpin diantaranya, yaitu menginginkan materi duniawi. Orang yang berambisi menjadi pemimpin beranggapan bahwa jika ia menjadi pemimpin, maka ia akan mendapatkan kekayaan materi dengan jalan menyalahgunakan jabatan yang dimilikinya, korupsi. Faktor lainnya yang mendorong seseorang berambisi menjadi pemimpin adalah tidak sadarnya seseorang akan konsekuensi kelengahan seorang pemimpin. Kelengahan seorang pemimpin membuka jalan bagi kebatilan dan pendukungnya untuk menebarkan kerusakan di muka bumi, merusak tanaman dan ternak. Di akhirat nanti, pemimpin seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba yang dipercayai oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, tetapi dia menipu rakyat, maka jika ia mati, Allah mengharamkan surga baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dampak buruk penyakit ambisi menjadi pemimpin, di antaranya, yaitu tertutupnya taufik dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berambisi menjadi pemimpin hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya, tanpa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal, Sunnatullah menggariskan bahwa orang-orang yang hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, hasilnya tidak akan maksimal dan tidak berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, "Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Jika engkau menjadi pemimpin karena permintaanmu, tanggung jawabmu akan besar sekali. Dan jika engkau diangkat tanpa permintaan, engkau akan ditolong orang dalam tugasmu." Hadis riwayat Muslim. Dampak buruk lain dari ambisi menjadi pemimpin yaitu melipat gandakan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan barang siapa mempelopori suatu perbuatan buruk, ia akan menanggung dosanya, ditambah dosa orang-orang yang ikut melaksanakan perbuatan buruk itu setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit ambisi menjadi pemimpin yaitu dengan selalu mengingat kedudukan dunia dibanding dengan akhirat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Katakanlah, kesenangan di dunia itu sebentar dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah An-Nisa ayat 77. Kemudian, dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan diisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia dibanding akhirat hanyalah seperti kalian mencelupkan jari kalian di air laut. Lalu perhatikanlah air yang menetes kembali. Itulah dunia." Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Mana pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, sendang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Hai para-para boneka. Nyenyong nye. Negasan babuhan pian angka tujuh menyambat orang. Jangan handak nak kaya inang. Tuh kapupurunan lu hai. Amun menyambat orang haji setiap hari nak jadi nang apa awak.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

Ilmu adalah cahaya, tapi adab adalah lentera yang menuntun cahaya itu agar tak tersesat. Pepatah Arab mengingatkan, adab di atas ilmu. Sebelum menuntut ilmu, hiasilah diri dengan akhlak mulia. Adab bukan sekedar sopan santun, tapi juga menjaga lisan, perilaku, dan hati, menempatkan setiap kata dan perbuatan pada tempatnya. Ilmu tanpa adab, ibarat kapal tanpa kemudi. Tinggi pengetahuannya, tapi bisa menabrak bahaya. Para ulama menegaskan, murid yang beradab lebih berharga daripada murid yang cerdas, tapi tak berbudi. Dengan adab, ilmu menjadi berkah, hati terjaga, dan perilaku bermanfaat bagi diri, guru, keluarga, dan bangsa. Mari hiasilah diri dengan adab, bersungguh-sungguhlah menuntut ilmu dengan rendah hati, karena ilmu yang beradab akan menuntun kita menjadi insan mulia dan menjadi cahaya yang menerangi dunia.

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bayi sukan dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa kita di program Hikmah Subuh RRI Perempat Banjarmasin untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Kita seperti biasa menghadirkan Ustadz di pagi hari ini di acara Hikmah Subuh ini untuk memberikan tausiah dan juga pencerahannya kepada kita semua ya. Dan di hari ini kita akan membahas mengenai menjaga lidah dari 9 perkara. Kita Anissa sudah bersama dengan Ustadz Zainuddin SAG yang berhadir di studio. Kita sapa dulu Sidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa kabar Pian?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan dan sanak perempat dimanapun itu juga sama sehatnya seperti kita ya Ustadz ya. Okay. Sebelum kita mulai Ustadz Ulun hendak mengajak dan sanak perempat yang untuk bergabung. Pastinya tema seputar menjaga lidah ini, menjaga lisan ini pasti banyak menimbulkan pertanyaan tentunya ya di kehidupan kita sehari-hari. Silakan bergabung di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp di 0895-3405-0959, kemudian di 0511-325-2602, atau kau langsung memberikan komentar di live chat YouTube kita di channel RRI Perempat Banjarmasin. Dan jangan kedengar juga dan sanak perempat ya, gasan mendengarkan siaran kita di aplikasi RRI Digital selain di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Baik Ustadz Zainuddin, silakan dibuka kemudian disampaikan materi mengenai menjaga lidah dari 9 perkara. Silakan Ustadz.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala murid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ala siratal mustaqim, wa afina wa afu'ana birahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita selalu senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala, yang karena mana sampai saat ini di subuh Selasa ini bertepatan dengan tanggal 7 Juli tahun 2026 miladiah, kita masih diberikan Allah nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, dan juga nikmat kesehatan dan keafiatan, sehingga dapat berjumpa bersama kembali di RRI Banjarmasin dalam rangka untuk Hikmah Subuh. Mudah-mudahan kita selalu didampingi Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rezekinya yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta para keluarga, para kerabat, para sahabat dan juga para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI dimanapun sampean berada, topik subuh kita hari ini mengenai tentang masalah menjaga lidah dari 9 perkara. Karena lidah ini adalah anggota tubuh kita. Jadi anggota tubuh kita yang zahir, yang disuruh Allah selalu digunakan kepada hal yang bersifat kebaikan. Jadi gunakanlah nikmat Allah yang sangat besar, yaitu kita diberikan lidah oleh Allah yang seharusnya kita gunakan untuk lebih cenderung hal-hal kebaikan, dengan memuji Allah, dengan memuji kekasihnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak-banyak kita gunakan untuk berzikir, mengingat Allah, untuk bertasbih, bertahmid dan juga untuk bersalawat kepada kekasih beliau yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala kita senantiasa selalu jauh daripada ajaran-ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kadangkala kita gunakan lidah-lidah ini lebih cenderung hal-hal yang bersifat kemaksiatan. Ini sangatlah berbahaya sekali. Karena ada suatu pepatah yang mengatakan lidah itu lebih tajam daripada pedang. Itu memang benar.
1: Tinggi.
2: Kadangkala Ya, banyak sekarang ini gara-gara lidah terjadi saling pertengkaran, terjadi saling musuh-musuhan dan lain sebagainya lah. Yang kadangkala kita tidak bisa menggunakan, menempatkan itu lidah kemana arahnya. Nah, ini perlu kita, apa istilahnya, perlu kita garis besari bahwa nikmat yang sangat besar adalah diberikan Allah, yaitu anggota tubuh kita termasuk lidah kita lah. Jadi mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin untuk menggunakan nikmat Allah itu, lidah tersebut, dengan kita gunakan hal-hal yang bersifat kebaikan. Para pendengar RRI dimanapun sampean berada, adapun hal-hal yang berkenaan dengan kita gunakan lidah ini kemana arahnya, yang pertama adalah yang sampai kita menggunakan lidah ini kepada, apa istilahnya, dijadikan suatu permasalahan nantinya, apakah itu permasalahan kecil atau besar, yaitu di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah harus kita hindari berkata bohong. Nah, ini jangan sampai lidah kita ini kita gunakan selalu, ujar bahasa kita tuh bakar rambut. Nah, bakar rambut, jangan sampai kita gunakan lidah itu bakar rambut. Ujar di dalam kitab disebutkan, maka janganlah engkau berbohong sama ada bersungguh-sungguh atau bergurau. Nah, ini baik karamputnya itu istilahnya bujur-bujur ataupun istilahnya bagagayaan aja. Mun bagagayaan aja kena akhirnya jadi tak biasa. Nah, diusahakanlah lidah ini jangan sampai istilahnya kita gunakan untuk bakar rambut atau berbohong, baik artinya sengaja, artinya sengaja ataupun kada sengaja atau bergayaan aja. Nah, nanti akhirnya engkau akan berbohong dengan cara bersungguh-sungguh karena jadi kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan kita itu, nah, walaupun bergayaan aja, baik lawan kawan bependernya itulah bergayaan nih bakar rambut, kadangkala ada nama anggap ujuran. Nah, ini bahayanya tuh. Nah, ini jangan sampai kita gunakan lidah hal-hal seperti itu, berdusta atau bakar rambut di bahasa kita itu lah. Nah, kadangkala ini jangan sampai kita lah main-mainin, jangan sampai juga karena kan menjadi kebiasaan.
1: Inggih, bujur.
2: Lalu kada ada secara langsung artinya tak ucap nah kakak itu tadi itu, karena menjadi kebiasaan kita katuju berbohong. Berbohong diantaranya dosa besar yang terbesar. Nah, jadi kadang-kadang disebutkan bahwa bakar rambut itu termasuk dosa besar. Nah, ini nang merugikan siapa, merugi kita juga, rugilah. Apalagi dibawa orang lain, jelas bakar rambut itu orang lain dibawa. Nah, ini nang bahayanya mendapatkan kita dosa besar, kita hindarilah seperti hal-hal yang demikian itu. Nah, ini yang pertama, jangan sampai kita menjadi kebiasaan bependernya itu bakar rambut. Nah, jangan sampai nangka itu. Apabila engkau telah dikenali sebagai seorang pembohong, maka hilanglah
1: kepercayaan ya, Ustaz,
2: kepercayaan
1: ya,
2: orang lain lah, lawan kita lah. Nah, mun ini itulah menjadi kebiasaan sudah. Bakar rambut itu orang sekali kada apa-apa, dua kali masih mendenang, ketiga kali itu orang kada percaya lagi. Nah, ada dikisahkan pada masa zaman sahabat itu, ada seseorang kan istilahnya bingung apa domba. Nah, waktu bingung domba, inya ini asik duduk santai, lalu inya ini artinya bakuciak aja orang mbak, istilahnya tuh bakia minta tolong lawan orang nih bahwa dombanya dimakan harimau.
1: Nah,
2: si orang datangan galau, nah datangan orang.
1: Sekalinya berbohong. Iya,
2: sekalinya dilihati orang kan dia juga harimaunya, mana bahkan kadangkala ketawa lagi orangnya, nah tertawa itu nah seakan-akan kan mau lulu jadinya. Bakar rambut itu nah sekali, dua kali, ketiga kali orang kada hakun lagi mendatangi karena dianggap orang bakar rambut. Pas bujuran harimaunya datang, habis dombanya dimakannya. Nah, akibat apa? Akibat kita kada bisa menjaga lidah kita.
1: Jadi orang kada mau percaya lagi lah, Ustaz.
2: Kada percaya lagi orang. Ya kalau sekali ya masih mending, dua kali lumayan lah, ketiga kali itu kada bakalan orang percaya lagi. Ya kalau kita aja gini menjadi dustai orang, sekali ya bolehlah. Ya kalau kedua kali masih ada pemaafan, nah ketiga itu parah ya sudah.
1: Iya.
2: Ternyata artinya kan kita merasa bahwa didustai orang, dikarampoti orang tuh nah. Nah, jadi nang hilang kepercayaan orang lawan kita gara-gara kita juga kada bisa menjaga lidah kita. Nah, ini yang pertama lah harus dihindari. Nah, yang kedua adalah ghibah.
1: Nah, ini
2: ghibah ini artinya membicarakan keburukan orang lain. Nah, inilah meskipun istilahnya bujur, nah, menjadi kebiasaan begitu mau dilakukan, apalagi dalam obrolan santai. Padahal akibatnya apa? Akibatnya pertama merugikan orang lain juga kan. Ya kalau kasihan orang ya Allah, digibah terus toh. Nah, kedua, kita rugi apanya? Amal ibadah kita itu nah ruginya itu napa? Habis diambil orang yang kita penderakan.
1: Iya.
2: Nah, diambil orang amal ibadah kita, embah. Karena apa? Kita ketujuh menggibah orang, ketujuh memendirikan aib orang lah.
1: Iya.
2: Walaupun istilahnya kejadiannya bujur, jangan sampai kita nang kaya itulah. Bujur kisahnya telah, tapi kita pendirikan lawan orang lain. Nah, kisahkan lawan orang lain. Orang lain ini mah anggap aja juga nama dengarakan nih. Nah, sama jadinya nama dengar pun kah? Karena juga jadi kan kasihan kalau sebab-sebab kita itu nama orang jadi berdosa.
1: Iya.
2: Nah lu pulang nang dikibah tadi, Bang. Inya, Bang, amal ibadah kita diambilnya inya nang untung pulang lah.
1: Walaupun mungkin orang yang digibahkan itu merugikan orang lain, misal Ustaz. Itu berarti pahala seseorang yang menggibahkan itu ke yang digibahkan juga lah.
2: Pahalanya itu pahala yang di apa yang kita gibahkan itu, yang kita gibahkan itu pahalanya gesan-gesan inya juga. Nah, pun kita pun kayak itu juga akhirnya akibatnya kita memandirakan aib inya, lalu kita pandirakan ke wadah orang lain, maka amal ibadah itu lawan yang kita gibah itu dapatnya. Nah, jadi tak dua kali untungnya ya Allah. Nang digibahkan lah. Nang nama gibah ini apa pahalanya? Kembali lah lawan inya lah. Kasihan lah, kasihan kita nak kasihan. Iya kalah kadang-kala beribadah, apalagi sembahyang lima waktu kita gawe ya kalah dan lain sebagainya.
1: Misalnya gitu ya Ustaz ya.
2: Pak ayo kasihan kita juga beribadahnya itu nah habis karena apa pahalanya gak senang digibah itu, walaupun gibahnya itu bujur. Bujur terjadi itu mamanya lah. Itu memang bujur, cuma janganlah kita selalu memandirkan aib orang, karena akibat lidah kita itu kita gunakan hal-hal yang bersifat kada baik. Artinya kadangkala kita apa istilah kita gunakan seperti itu tadi, memandirkan aib orang, kasihanlah. Apalagi sudah tahu makinnya Nah, pahala istilahnya dosanya itu genal benar. Ya Allah, genal benar loh, karena sudah tahu tapi dilakukan.
1: Iya.
2: Makanya itu istilahnya alu jeung nang kayak kada tahu. Nang kada tahu nilah. Nah, kasiannya memang kada tahu nya. Nah, ini nang kada tahu ini cepat-cepatlah istilahnya, memang kalau istilahnya akibatnya kita lakukan ini halnya yang merugikan orang lain, pahala kita istilahnya diambilinya, maka cepat-cepatlah kita beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian lidah kita yang kita gunakan halnya artinya menghasilnya mengerjakan atau menggunakan lidah kita ke arah hal bersifat kemaksiatan dengan apa dengan menggibah orang lain. Nah, ini dosanya ganal juga. Mana dosa kita dapat dosa ganal, begitu pulang hasil pahala kita diambil oleh yang digibah itu tadi.
1: Iya.
2: Nah, untung siapa? Nang digibah, nah untung kita pengkita nggak rugi segalanya, rugi segala-galanya lah.
1: Inggi.
2: Ketujuh, umpamanya menggibah orang. Nah, ada kawan bisian kawan kita, artinya para lawan kita. Oh, jurang ini kada patut dikawani. Ketujuh, memandirkan aib orang. Nah, itu orang yang tahu tuh lah.
1: Inggi.
2: Berjauhnya, kata biba akrab lagi lawan seorang. Akhirnya bang, lawan orang kada percaya lagi, kada ada kebisian kawan lagi ki. Kita pulang han. Nah, ini pulang ruginya tuh lah. Aib orang nah. Ini kadangkala kita kayak itu. Ujar pepatah mengatakan bahwa gajah di pelupuk mata kada kelihatan. Nah, semut di seberang kelihatan, itulah sudah. Kadangkala aib diri seorang tuh nah kada di istilahnya kada dipantau-pantau aja orang tuh. Kalau istilahnya itu artinya, oh aku ini banyak aib padanya, kadedan kayak itu, lalu menggibah orang. Tapi kalau orang berperasaan kayak itu, bahwa aku ini lebih banyak daripada aibnya, kadusahin kalau memandirakan lah, itu orang nang memang paham dan mengerti tentang istilah menggunakan lidah tersebut.
1: Iya. Tentunya gibah ini juga mungkin ada kaitannya bisa mengadu domba orang ya Ustaz.
2: Nah, itu enggak ada kaitannya, jelas sudah. Ya kan ada kaitannya, ya kan kada akhirnya kita mengadu domba orang. Nah, itu bahaya. Nah, kini kita ada bahas tentang apa lidah, menggunakan lidah ini dari 9 perkara itu, termasuk nantinya ada masalah tentang adu domba. Nah, jadi ada hubungannya. lah ada hubungannya, artinya ghibah ini dengan mengadu domba. Karena itu tadi membicarakan aib orang, kena kesana bicaranya aibkan orang lagi pulang kan. Maka ada seikong itu aja yang dipanderakan, ada lain pulang kesah. Apalagi masa ini zaman wah ini banyak benar macam-macam sudah terjadi. Nah itulah hendaklah ya kita, ya Rasulullah itu jagalah lidah kita dari 9 perkara tersebut, termasuk adalah menggibah ataupun membicarakan aib orang, walaupun bujur kisahnya. Nah ikan dosa ini ya kalau kita baik mengurusi diri seorang aja tah. Diri seorang aja kada biris juga lagi. Nah kayak itu tuh artinya kawah aja menilai diri seorang nih. Iya kah, kawah aja menilai itu bahwa nang silahnya diri seorang aja banyak daripada inya aibnya. Mau menilakan aib orang kan udah habisnya, siapa narugi kita seorangan aja juga ya kalau apalagi membawai orang.
1: Selain dosa kita juga bisa apa ya, semakin sakit hati gitu nah.
2: Nah rasanya. Itu selain dosa makin sakit hati ya kalau yang digibah baik inya ada mendengar masih mendengar, kalau mendengar panginya sakit hati kasihan pulangnya ya lo. Nah itu itulah, jangan sampai lidah kita gunakan untuk menggibah orang lain atau masalahnya membicarakan aib orang. Ini bahaya kena akhirnya banyak digunakannya lidah kita ini ketujuh memandirkan aib orang, akhirnya ya adu domba juga pulang kena akhirnya. Nah jadinya ketujuh nang bahaya itu jadi kebiasaan sudah duduk di sana. Memandirkan aib orang, duduk kasananya lagi pulang, kayak itu pulang kisahnya, kada lain-lain orang puas-puas si anumannya si utuh, si anang pulang dikisahkan, puas si anang pulang, si Udin pulang kan, anu apa kada dah habisnya tuh, kayak jadi penyakit tuh lah. Kada menggibah atau bakar rambut bisa gering, nah itu bahayanya. Dalam sehari itu kada menggibah, kada bakar rambut bisa gering. Bah ini bahaya benar nih kalau untuk jadi kebutuhan aja.
1: Jadi kebutuhan primer kenal.
2: Jadinya bila kada menggibah garing.
1: Aduh bahaya ya, itu.
2: Bahaya benar ini. Para pendengar ini dimanapun saya berada, selanjutnya yang ketiga adalah untuk menjaga lidah kita, jangan sampai kita gunakan untuk namimah atau adu domba. Nah kan ada di sini, jangan sampai kita gunakan lidah itu untuk mengadu domba. Nah ini terjadi ketika seseorang membawa ucapan pihak lain dengan tujuan merusak hubungan. Nah ini ada niat inya mengisahkan sesuatu mengadu domba tadi dengan orang lain dengan istrinya tujuan sesuatu juga. Nah jadi model kayak apa ini, jangan sampai lah kita melakukan hal demikian itu, kasihan ya kalau.
1: Iya.
2: Kada usah kan kita seorang aja tuh dikisahkan lawan orang lain, lalu dikisahkan lain pulang itu lalu tatamu lawan yang dikisahkan tadi lalu bakal lahi jadinya.
1: Nah inggih bujur. Nah,
2: jangan sampai kita gunakan lidah ini, kita gunakan yang ketiga yaitu artinya ya namimah atau adu domba. Nah ini nang bahayanya. Nah akhirnya menjadi terbiasa. Biasa juga adu domba itu tadilah, jangan sampai kita gunakan itu lidah menjadi adu domba lah lawan orang lain. Jadi perkara ini adalah menyakiti hati orang yang dipercakapi, dan terkadang sampai istilahnya memudahkan menjadi permusuhan. Ya kan ini adu domba menjadi permusuhan. Jangan sampai kita gunakan lidah itu untuk senantiasa selalu menjadi permusuhan dengan orang lain. Kasihan orang lah. Diadu domba. Nah, di sana berkisah kayak ini, di sini berkisah kayak itu.
1: Apalagi wah ini media sosial ya Ustaz ya.
2: Nah, malah di media sosial makin ramai.
1: Misal ada pihak siapa berkonflik dengan siapa, tapi sekalinya pihak A lawan pihak B lain lah.
2: Nah,
1: pendapatnya.
2: Nah jadi, itu ya kan nyaman banget kalau di media sosial nih kalau di WhatsApp atau diketik ya, kalau kayak ini mengisahkan kepribadiannya kan dikirim. Kisahnya si anu kayak ini, kisah pulang kirim pulang anu istilahnya lawan WhatsApp pribadinya lawan nang seikongnya. Akhirnya bahaya nang istilahnya ketemu lawan ini berdua baik istilahnya ini percaya. Nah terjadi apa, pertengkaran perkelahian jadinya. Mun inya kada percaya bang, kini aja hanya akan kita takut di bang duri aja si anu bujur kah? Nah siapa narugi didatanginya kita olehnya nomor dua nih.
1: Iya
2: bujur. Nah bujur kah kayak ini, bujur kah itu umpamanya tuh kalinya seorang pang madu domba inya siapa narugi kita jua, orang pun kada percaya lagi lah lawan kita. Jadi kalau usah menyentuhkan orang lain kak kita aja dos, andanya kayak itu terjadi lawan diri kita. Nah, maka menumbuh hasilnya menumbuhkan apa? Orang tuh kepercayaan kita kali dia lagi. Kita juga rugilah. Nah, akibat apa? Pendirian itu tadi lidah kita pakai gunakan untuk adu domba. Ya kalau itu kadangkala itu apa istilahnya orang yang banyak dengkinya, hasadnya itu. Lalu diadu dombanya orang lain.
1: Iya.
2: Nah, masalah pemberian-pemberian apakah ya kalau apalagi lewat media sosial ini makin nyaman. Iya kah? Makin nyaman lah, ya itu makin nyaman istilahnya melaksanakan sifat adu domba tersebut. Nah, ini tujuannya merusak hubungan. Nah, ini namanya adalah atau adu domba adalah menolak menjadi perantara dalam menyebarkan konflik. Orang yang menjaga lisannya adalah orang yang menjaga lisannya itu menolak dari menolak nantinya jadi istilahnya terjadinya konflik di antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu jadi gunakanlah lisan kita.
1: Iya.
2: Jangan sampai lidah kita ini nikmat Allah yang termasuk nikmat yang besar ini karena anggota tubuh kita.
1: Inggi.
2: Kadang-kala orang kasihan kan? Coba lihat kita. Kita diberikan Allah nikmat suatu lidah kawal bender. Nah, ya kalau lamah aja lidah kita ini kan dengan Allah kan nyaman aja kasihan orang. Ada nak ada kawal bender lagi?
1: Inggi.
2: Kan? Kita bang, maka itu tadilah syukurilah nikmat yang diberikan Allah yaitu lidah ini kita gunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbanyak kita zikrullah, istighfar, ya kalau membaca salawat, membaca tasbih dan lain sebagainya. Itulah fungsi sebujurnya Allah berikan nikmat lawan kita seano termasuk anggota kita tubuh kita yaitu lidah ini dengan cara apa? Untuk mengingat sidin, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai digunakan lidah kita ini menjadi istilahnya ketujuh adu domba atau istilahnya namimah. Di dalam bahasa itu namimah atau adu domba. Ini jangan sampai langkah itulah. Nah, langkah empat yaitu adalah kita harus menjauhi perkataan kotor dan kasar. Nah, ini kadangkala ya
1: banyak orang juga, lupa ini.
2: Kadangkala istilahnya apa? Karena kebiasaan juga nah kayak ini bahasa sambet tuh nah.
1: Iya.
2: Kada berit kayak jurang. Kada berpikir lo sekali dua kali, tiga kali kada berpikir langsung aja menyambet prak ya kan, menyambet mulai kada secara langsung ya. Kada sadar-sadar ya juga punya imang ingat tuh oh ini lidah ini pemberian Tuhan nah mun aku gunakan itu aku nang salah aku nang rugi nah istilahnya kan. Nah jangan sampai kita berpandir itu hendaklah berpikir jurang kada yang sekali aja jangan dua kali tiga kali lah sebelum berungap jurang tuh nah
1: iya
2: sebelum berpandir tuh dipikirkan dulu apa nang perlu apa yang harus aku pandirakannya sekiranya bermanfaat. Jangan sampai kita berpandir menggunakan lidah ini merugikan orang lain dan diri kita sendiri.
1: Iya.
2: Nah, kadang-kadang kita itu berkata kotor dan kasar. Nah, artinya kadang-kadang apalagi wayah ini banyak kita mendengar-dengar kejadian-kejadian membuli ulang. Nah, itu kan membuli itu adalah istilahnya perkataan yang kada baik dan disambut tuh. Mun bagus masih mending. Ya Allah, istilahnya nih membuli itu jelas kada
1: baik.
2: Kada baik sudah.
1: Tapi ada orang yang gini Ustadz, merasa tabiatnya, maksudnya dirinya itu memang walaupun berkata kasar, tapi aku nih sebujurnya baik pang. Cuma pandiranku aja nang kada baik kayak itu nah. Kayak apa nih Ustadz nih?
2: Nah ini nang kadangkala lah menjadi ukuran juga pemandiran tuh. Pemandiran itu tadi menjadi ukuran kita juga menilai orang lain juga. Orang menilai, oh orang ini ketujuh pandir kasar, pandir kada baik. Pengakuannya aku orang baik, itu parasainya. Ya kalau ternyata ucapannya kah? Kada baik, kada sesuai dengan istilahnya gawiannya.
1: Iya.
2: Ucapan kada sesuai dengan kepribadiannya ataupun perbuatannya. Kadangkala kita iringi kala dengan ucapan kayak ini iringi dengan perbuatan. Nah, kadangkala kayak itu orang tuh melihat dari pemandiran lah dahulu ya kalau dari segi pemandirannya dahulu. Oh, ini orang nih istilahnya kawah aja dipercaya nih pemandirannya.
1: Iya.
2: Ketahuan kelihatan aja orang istilahnya berpandirnya itu nang istilahnya nang bujur-bujur itulah istilahnya memang diarahkan juga tuh untuk kebaikan. Kadangkala ya tadi banyak digunakan untuk hal bersifat nang kada baik termasuk perkataan kotor. Jadi macam aja ya lo atau kasar. Nah, atau kasar umumnya tuh.
1: Iya.
2: Atau melalui sindiran kah? Iya kah?
1: Iya.
2: Melalui sindiran kah nih tujuannya lawan orang tersebut walaupun menyindirnya istilahnya kayak apa? Perbandingannya tuh sambatan kata-katanya tuh padahal tujuannya lawan orang tersebut. Nah, ini kadang-kala itulah lidah kita ini keasikan mulai jadinya. Kayak ingat lagi, oh, ya kayaknya ingat ini pemberian Tuhan nih kemana nang bujurnya? Iya, ke arah ibadah lah. Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala kayak itu kan.
1: Iya.
2: Insyaallah aja kada jadi pang istilahnya bepandiran nang kada baik itu menyambati orang ataupun perkataan yang kasar.
1: Iya, jadi kalau memang hatinya baik gitu ya, kalau bisa pandirannya juga baik pang.
2: Nah, itu seharusnya kayak itu. Dalam dan luar tuh harus baik.
1: Iya,
2: ya, di luarnya bagus, dalam pun harus bagus juga, seharusnya kayak itulah.
1: Oke, baik Ustaz. Ini sudah ada 4 ya Ustaz ya.
2: Okay.
1: Nanti masih ada 5 lagi, tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya Ustaz ya. Jadi dasar anak perempat yang hendak bergabung silakan kena setelah jeda berikut ini. Jadi kami akan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
0: Silaturahmi adalah salah satu nilai sosial yang terus hidup hingga hari ini. Dalam ajaran Islam, menjaga silaturahmi bukan hanya anjuran sosial, tetapi juga ibadah. Ia memperpanjang keberkahan umur dan melapangkan rezeki. Di Nusantara, tradisi berkunjung saat hari raya, menghadiri undangan walimah, atau sekedar menyapa tetangga adalah bagian dari budaya silaturahmi. Di era digital, silaturahmi memang bisa dilakukan melalui pesan singkat. Namun Islam mengajarkan sentuhan hati yang lebih dalam, hadir, mendengar, dan mendoakan. Silaturahmi meruntuhkan sekat perbedaan. Ia menyatukan keluarga yang sempat berselisih, mendekatkan yang jauh, dan menghangatkan yang renggang. Nilai ini tetap relevan di tengah kehidupan modern yang serba cepat. Karena sejatinya, manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan satu sama lain. Mari rawat silaturahmi, sebab di sanalah tumbuh kedamaian.
3: Kehidupan sehari-hari, kita kerap dihadapkan pada peristiwa yang melukai perasaan. Ucapan yang tak terjaga, sikap yang mengecewakan, atau perlakuan yang tidak adil, seringkali meninggalkan luka di hati. Pada saat itulah, memaafkan menjadi ujian bagi keimanan dan kedewasaan diri. Memaafkan bukan perkara mudah. Namun perlu kita pahami, memaafkan bukan berarti menghapus ingatan. Apalagi membenarkan kesalahan. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak terus-menerus menyimpan amarah dan dendam yang justru memberatkan jiwa. Dalam ajaran Islam, memaafkan memiliki kedudukan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Sikap pemaaf adalah cerminan hati yang lapang dan iman yang kuat. Dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Ia hanya membuat hati gelisah dan pikiran kehilangan ketenangan. Sebaliknya, ketika kita memaafkan dengan ikhlas, kita sedang membuka pintu kedamaian dalam diri dan memperbaiki hubungan sesama. Mari kita belajar memaafkan, dimulai dari niat yang tulus dan doa kepada Allah agar hati kita dilembutkan. Karena boleh jadi, dengan memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan melapangkan jalan hidup kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita semua dianugerahi hati yang tenang, lapang, dan penuh kasih sayang.
0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih Pian masih bersama lawan ulun Anissa lawan jua Ustadz Zainuddin SAG ya, yang masih membahas mengenai menjaga lidah dari 9 perkara. Tadi sudah disampaikan 4 perkara ya, masih ada 5 perkara lainnya. Dan untuk Buhan Pian yang hendak bergabung, betakun ataupun menanggapi, silakan di 2 nomor telepon kita ya, di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602, atau bisa langsung komen-komen aja di live chat YouTube kita di channel RRI Perempat Banjarmasin. Baik Ustadz, setelah tadi yang keempat itu ada perkataan kotor dan kasar, nah ini kita angkat dulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
4: Bu Nana di Martapura.
1: Inggih, Ibu Nana silakan.
4: Kebiasaan yang sangat kita jauhi lah ini memulai berdusta. Nah, kita mulai kanak-kanak, dewasa, sampai orang tua, itu mudah-mudahan kita bisa hindari ke sana. Jadi kita mengajar pulang anak-anak, awan cucu-cucu kita. Nah, jangan memulai bisa berdusta walaupun sedikit. Nah, jadi Ustaz, adakah artinya hal nang berdusta ini nang dibolehkan tuh nah keadaan kayak apa nang boleh karena ini ulun adakah nang dibolehkan berdusta dalam keadaan apa? Nggih. Nah, makasih Ustaz, mohon maaf ya batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana ya. Jadi pertanyaan Sidin, adakah hal mungkin yang diperbolehkan untuk disampaikan berbohong mungkin gitu ya. Mungkin seperti seseorang itu punya penyakit gitu kan ya. Kan biasanya dokter kan suka ini ya, apa khawatir gitu kan, untuk mungkin disampaikan sebujurnya. Tapi seperti apa nih, adakah hal dusta yang dibolehkan lainnya Ustaz?
2: Iya, masih lupa atas pertanyaannya. Jadi ada istilahnya, kita itu bakar rambut boleh, tetapi dengan syarat yang pertama, umpamanya orang tersebut ada suatu cerita, ketika orang tersebut artinya dipitnah orang, ini dipitnah. Lalu orang tuh lari, istilahnya lalu masuk ke rumah orang. Nah, disitulah kalau memang orang tuh bujur pula, artinya memang kada kesalahan, tapi karena fitnahnya ini berkisah lawan orang di rumah, lalu ada orang yang mencari bahwanya merasa bahwa orang tuh masuk ke rumah sini. Artinya itulah orang tuh melihat, jadi yang perumah aku ada melihat ini masuk ke sini, padahal orangnya tersebut ada di dalam rumah seorang.
1: Iya.
2: Artinya tuh nak ampur rumah ini bahwa ini percaya, artinya orang yang lari bersimpan menyelamatkan diri ini adalah istilahnya apa namanya, cager dibunuh atau dilukai orang. Padahal ini tuh dipitnah. Nah, kayak itu. Lalu nak ampur rumah ini percaya, boleh aja kita berdusta seperti itu untuk menyelamatkan orang tersebut. Nah, kalau memang orang itu bujur, maling namanya masuk ke rumah. Iya. Ya karena bujur-bujur maling, jangan juga kita istilahnya mengarampu tayang, istilahnya mendustakan. Tapi kalau memang ini bujur, ini nang orang memang terfitnah, artinya orang yang ditersakiti itu, bolehlah kita berusaha matinya menyelamatkan orang lain, itulah. Nah, kalau lain-lain, kalau kita berdosa kan merugikan orang.
1: Iya.
2: Nah, itu dilarang. Ini kan karena inya bujur, istilahnya masuk ke rumah orang lain, ternyata kan memang bujur kisahnya itu bahwa inya terfitnah. Nah, itu itulah kadangkala kita istilahnya lebih seringnya itu mas sulit kan sekarang wah ini untuk memberi apa untuk menjadi percaya itu nah segala sesuatunya kan memang kadangkala digunakan untuk hal-hal seperti itu lah untuk bakar rambut tuh nah. Cuma itu tadi boleh aja bakar rambut memang kalau orang itu cager tersakiti. Dan memang inya bujur juga tuh kan. Nah, ini tuh boleh itu boleh aja tuh lah. Nah, lain kan tuh boleh bakar rambut. Nang kada boleh bakar rambut. Istilahnya ya Allah.
1: Intinya kalau kita melindungi orang tersebut dari mungkin kekerasan seperti itu ya Ustaz ya. Itu boleh ya Ustaz
2: boleh, ya. Kita melindungi orang, menyelamatkan diri orang itu boleh. Tapi kalau memang inya bujur artinya melakukan hal demikian dikira jurang orang maling bujur ambil sesuatu. Ternyata memang di bawahnya ada barangnya tersebut. Dan orang mengatakan pas juga apa yang dibawanya. Nah, kalau bisa dilindungi kita artinya paling enggak ada kan memberikan aset kepada yang lain, artinya kita serahkan lawan yang berhak, artinya mana menyerahkan ke kepolisian sudah. Artinya itu kan menyelamatkan inya juga tuh. Kalau kan dipukuli masa tuh lah. Nah, ada aja yang lebih yang berhak untuk mengadilinya tuh kan. Bagus juga menahan nah kayak itu. Nah, ampun rumah nih istilahnya menahanakan masa nih supaya jangan memukuli tuh lah. Nah, itu bagus banget.
1: Karena kada baik juga main hakim sendiri ya kalau Ustaz.
2: Nah, itu kan kasihan orang lain yang istilahnya memang bujur ini melakukan hal demikian tapi istilahnya jangan juga kita beramain hakim sendiri itulah ada yang lebih berhak sudah yang mengadilinya.
1: Baik. Jadi seperti itu ya Ibu Nana ya. Kemudian Ustaz ini untuk perkara lainnya yang kelima nih Ustaz apa nih Ustaz?
2: Selanjutnya marilah kita jaga lidah kita dari istilahnya menghindari dari yang kelima yang adalah jauhilah mencela dan mengolok-olok. Nah, ini kita hindari jangan sampai istilahnya mencela atau mengolok-olok seringkali sekali-kali ijikan dianggap candaan padahal bisa sangat menyakiti.
1: Ini termasuk bully ya Ustaz ya.
2: Nah, termasuk bully ini. mau lo mencela, ya kan, kasihan ya, kalau kasihan itulah orang lain itulah. Seandainya diri seorang kayak apa juga kayak itu tadi anu orang. Kan kayak itu aja perbandingan dong diri seorang tuh kayak apa rasanya. Inggi. Hanya makan kalak itu sadarnya tuh ngalih nah kayak itu. Tinggi itulah manusia sudah. Ya lo manusia itu sekadang-kadang manusia itu ya istilah itulah tadilah. Kadangkala dia lakukan lebih jahat daripada binatang.
1: Tinggi.
2: Kadangkala kayak itu kalau sudah kelewatan. Kalau nafsunya sudah naik istilahnya lebih mementingkan nafsu diri sendiri. Artinya kadang menghargai orang lain ya itu tadilah. Nah itu telah jangan sampai kita mencela orang lain atau mengolok-olok. Nah kita jangan sampai lidah kita gunakan untuk ketujuh mencela orang, menghina orang atau mengolok-olok orang. Artinya diri kita sendiri dulu dipandang, dilihati. Paskah kada seandainya diri seorang diolok-olok orang, diri seorang dicela orang, dihina orang kayak apa rasanya? Nah ya lo merasakan artinya sakit hati ataupun istilahnya rugilah ya istilahnya ini akan rasa dirugikan orang lain. Nah kayak itu juga lawan orang lain kita mencela orang lain atau menghina orang lain atau mau orang lain kayak itu juga seandainya kita merasakan hal demikian itu janganlah kita lah lakukan lawan orang lain. Nah itu yang kelima itulah hendaklah kita jangan dipakai lidah kita menggunakan untuk mencela orang lain atau mengolok-olok lain atau menghina orang lain ataupun dikawai ini bahasanya membuli orang lain. Coba aja pian nah kayak itu ya lo rasakan kita dibuli orang tuh kayak apa rasanya banyak di sekolahan ataupun di mana ya kah
1: tinggi
2: kalau usaha anu kita bawa kawanan hanya ramai pandiran yang lo bagayaan kita ada ya di hatinya juga rasanya nak ada nyaman juga disambat nak itu tuh cuma kan rentaran inya kawa masih menjaga aslinya dirinya tuh itu bagus masih kawa menjaga menjaga tuh artinya bagus daripada nang kita ini ketujuh main inya atau mencela inya atau mau lo inya atau menggaya inya banyak terjadi nak itu sudah akhirnya apa karena inya kada sudah kada tahan lagi ya terjadilah istilahnya perkara-perkara yang tidak diinginkan lah. Nah, ini jaga hatilah lidah kita jangan sampai olok-olok orang lain atau menghina atau ejek-ejek orang lain. Selanjutnya yang keenam hindarilah berbicara tanpa ilmu. Nah ini berpandir tanpa ilmu.
1: Iya.
2: Nah ini kan orang berpandir tanpa ilmu tuh istilahnya kada kau membatasi pemandirannya tuh. Wah ini baguskah kadakah? Wah ini merugikan orang kah kadakah itu orang kalau orang yang istilahnya berilmunya manahan? Menanggir dengan merugikan orang lain kada usah kalau bepandir dan kada karuan lidah kita ini kita pakai itu menanggir selain menyakiti orang lain kada usah istilahnya kita inya istilahnya menggunakan lidah kita ini untuk menyakiti orang lain karena apa? Karena orang itu berilmu tapi kalau orang kada berilmu iya mah olok-olok orang bakar rampur istilahnya itu orang yang kada berilmu kasihan lah kasihan tuh orang kada berilmu kada kau membatasi apa-apa yang pembicaraan inya itulah. Nah ini istilahnya yang keenam adalah berbicara tanpa ilmu. Ini sulit juga. Kenapa itu tadi kada ada kawa membatasi pemandiraninya? Nah, kada kawa inya istilahnya karena bayar pemandiran kada berilmu. Nah, orang berilmu manahan kawa. Wah, ini kada baik kada usah ngawa pandirakan. Istilahnya kan. Oh, ini jangan merugikan orang yang kada usah ini laku istilahnya mengesahkan. Nah, jadi orang berilmu ada batasannya.
1: Iya.
2: Nah, yang ketujuh waspadalah sumpah palsu. Nah ini banyak terjadi dengan istilahnya mengucapkan sumpah atas nama Allah untuk menutupi kebohongan adalah dosa besarnya. Makanya kan wallah demi Allah nah ulun kada bae istilahnya kada istilahnya mengambil ampun pian. Kada istilahnya mengambil lawan pian ini sumpah palsu itulah padahal bujur mengambil juga.
1: Termasuk mungkin sumpah jabatan juga ya Ustaz ya.
2: Nah itu yang kita harus pahami juga lah yang kita memahami itu ujur itu salah satunya ya kalau mbah disumpah dengan Al-Quran ya kalau di atas kepala kita ya kalau demi Allah mamanya kan bahwa akan melaksanakan tugas dengan sebenarnya ternyata dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan anjuran-anjuran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu adalah akhirnya apa? Jadi dikatakan termasuk adalah sumpah palsu. Artinya sumpah ada wujud-wujud sumpahan dah.
1: Tinggi.
2: Iya kah? Mun orang meyakini, wallah demi Allah orang takutan.
1: Iya, jadi banyak yang mungkin banyak yang menganggap kayak formalitas saja
2: nah,
1: seperti itu.
2: Nah, itu kayak jadi formalitas. Artinya ya sekedar anu aja itu kan ya lo. Istilahnya kadenang istilahnya kadang mencederai jiwa lawan kita tuh, kadang berdosa saja kita tuh padahal siapa nak rugi? Kita kalau kenapa maulu-ulu Tuhan jadinya
1: bujur
2: mbah apalagi Al-Quran
1: tinggi
2: ya kan, Al-Quran kalau murah tuh nah itu pun kadang-kadang kita disitulah artinya ya termasuk itu tadi para pejabat juga termasuk inya mah mengucapkan sumpah, jadinya dikatakan oh, dia sambut orang aja dibilang orang jadi sumpah palsu. Karena apa? Inya tuh istilahnya menjadi apa formalitas saja jadinya.
1: Nah,
2: kan kisahnya aja tuh. Tapi okay. Itulah para pendengar sekalian, iri dimanapun sampai di mana, mari kita istilahnya berbanyak istighfar. Berbanyak minta ampun kepada Allah. Perbanyak zikrullah, ingat lawan Allah. Artinya bahwa kita ini sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaannya, pasti banyak salah dan hilafnya yang kita lakukan. Ya Allah, banyak kita menyadari bahwa kita adalah makhluknya, ciptaannya, hambanya, ya Allah. Nah, minta ampunlah lawan nama ciptaan kita, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, artinya banyak salah dan hilafnya, banyak kemaksiatannya, banyak kejahatannya, banyak-banyaklah istighfar, minta ampun lawan Allah subhanahu Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ke-8, jangan mudah berjanji apabila tidak siap menepati. Nah, ini ngarannya istilahnya jangan sampai menjadi istilahnya kebiasaan toh. Berjanji lawan orang, apakah ya kalau berjanji bertamuan kah, berjanji menyebut hutang kah, kena bayar sekian-sekian berapa hari kemudian kada terbayar. Nah, kadangkala itu adalah berjanji mungkin ada nang bagus itu ibarat berhutang lah, istilahnya itulah. Atau berpadah artinya insyaallah kena mun ada duit ulun bayari.
1: Iya.
2: Nah, kayak itu ya, jadi kada salah, kada jangan pasti nak bayari umpamanya 2 hari kemudian ternyata kita kada bayar, berarti mun saya jua nah jadinya.
1: Iya.
2: Nah, itu berjanji lawan orang jangan sampai kita nang kayak itu tuh lah, atau ucap-ucap nang kayak itu tuh. Itu kan termasuk meyakinkan orang lain juga nih. Padahal di hatinya tuh kada kayak itu kayaknya. Nah, artinya di hatinya tuh untuk mempercayakan lawan orang lain, padahal digunakannya alatnya itu tadi.
1: Iya.
2: Pasti kan aku bayari pasti, nah pasti itu tadi hulu pada Tuhan leh. Pasti itu. Seorang aja kan tahu lagi umur berapa lagi.
1: Iya.
2: Ya, esok zamannya pasti ku bayari, ternyata malam meninggal apa kabar?
1: Iya.
2: Ah, itu iya, jangan benar. Sampai kita nang kayak itulah. Artinya ini orang nang mengingkar janji, termasuk orang munafik. Iya kan? Berjanji tidak ditepati. Nah, itu adalah termasuk orang-orang munafik kita dikatakan. Maka orang munafik ini di mana posisinya kini di akhirat? Di neraka jahanam dendak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang munafik nih, orang-orang yang senantiasa selalu berpandir nangka itu, ternyata hatinya tuh kadakah itu sebujurnya kan, artinya kada sesuai itulah dengan apa yang dipandirakan lawan yang digawinya tuh. Termasuk adalah berjanji itu tadi, kada tepat janji. Termasuk kayak bayar hutang ataupun namanya pertemuan di mana ternyata kah kada jadi atau kayak apa. Nah, itu
1: kada habarnya. Tapi Ustaz, kalau misalnya kita berjanji ketemuan sama orang ya, kita tuh hendak benar kayak itulah untuk menepati janji, tapi ternyata ketika hari H itu ada halangan yang kada bisa kita tinggalkan seperti itu. Itu sebaiknya kita
2: batalkan dulu lah langkah bagusnya ya kalau sebelum anunya akan minta maaf ya kalau ternyata kan ulun ini istilahnya kada ingat ada istilahnya ada acara di lain. Nah, jangan pas ada waktu acaranya. Nih bahayanya waktu acara hanya ano diputusakan pas orang dihadap orang udah. Iya kan?
1: Iya.
2: Nah, jadi sebelum-belumnya tuh banyaklah ada berjanji lawan orang lain ya kan, istilah atau apakah ya kalau nak bertamuan, ternyata sebelumnya itu sudah ada terjanji lawan yang lainnya juga. Jadi kita batalkanlah dengan artinya dibatalkan sebelum hari hanya.
1: Oke, berarti sebelum hari H itu ketika janjian itu ya jangan dibilang janji
2: ya. Jangan, paling insyaallah ya kayak itulah mudah-mudahan kan hasilnya kita hasilnya kalau memang ada hasilnya izin Allah kita hatinya bertamuan aja tuh. Nah, ternyata umpamanya kita ini sudah seminggu ada terjanji dengan orang lain.
1: Iya.
2: Nah, sebelum harinya

0: bagusnya sebelum harinya tuh kita batalkan kalau kita ingat bahwa sudah terjanji lawan orang lain sebelumnya.
1: Inggi.
0: Nah, itu itulah.
1: Oke, baik. Kemudian yang terakhir nih Ustaz nih.
0: Inggi.
1: Yang kesembilan ya, berarti ya.
0: Yang kesembilan adalah artinya jauh pemikiran yang sia-sia. Nah, ini banyak kalau pemikiran yang sia-sia akan bermanfaat dia tuh.
1: Mm-mm.
0: Rugi segala-galanya, rugi waktu, rugi apa selainnya. Kita juga rugi ya Allah. Nama pendirian kada bermanfaat. Kada menjadi ibadah istilahnya, pendirian umpamanya dudukan apa segalanya. Ya Allah, kada ada manfaatnya, kada ada masuk ilmunya, malahan apa? Aib orang terpandirakan.
1: Nah,
0: itu artinya sia-sialah pemikiran sia-sia nang kada bermanfaat untuk kita dan orang lain, terutama untuk kita dulu. Iya kah? Kada ada juga manfaatnya. Lebih cenderungnya istilahnya apalagi membicarakan ibu menambah dosa dan lain sebagainya kalau merugikan kita juga, rugi segala-galanya, rugi waktunya ya kita istilahnya berpendirian nah, kada karuan. Maka kadangkala itu tadilah makanya alangkah baiknya kalau pembicaraan itu diisi dengan hal-hal yang bersifat ibadah.
1: Iya.
0: Nah, hanya bertemu beilang lawan orang-orang soleh-soleha, beilang kepada orang-orang yang senantiasa selalu mengingatkan akhirat. Kan itu menjadi nilai ibadah pembicaraan kita kada sia-sia. Apa yang dibicarakan itu adalah ilmu.
1: Iya.
0: Nah, untuk ilmu gesan kita lawan sidin juga namanya sahakan kayak gitu juga lah. Nah itu ngarannya artinya kada sia-sia inya pembicaraannya. Ini kadangkala ya tadilah duduk sana duduk sini pembicaraan. Walaupun kita kada di majelis duduknya duduk seperti di manakah pertemuan dudukan, tapi membicarakan masalah hal-hal yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ya Allah. Ada yang banyak dibicarakan kada bermanfaat. Ya tadi salah satunya adalah termasuk menggibah, mencela, mauluk orang dan lain sebagainya mengisahkan kayak itu. Tuh kan ada bermanfaat. Diri seorang kada ada manfaatnya, di orang lain pun makinnya. Nah, itu nang bahayanya itulah. Jadi gunakanlah istilahnya lidah kita itu berbicara yang tidak artinya berbicara yang berbicaranya itu lebih baik. Ada nang sia-sia itulah. Nah, banyak kenapa yang kita ambil pembicaraan masalah ilmu yang bermanfaat dunia, banyak ilmu bermanfaat dunia apa kisahnya, apakah ya Allah mengisahkan tentang istilahnya kemuliaan seorang awliya Allah Ta'ala atau mengisahkan tentang kebaikan seseorang. Nah, bisanya yang memalakan yang itu menggawi nangka itu tuh, misalnya kan itu adalah contoh bagi kita, artinya mengisahkan orang baik-baik tuh ya kan, mengisahkan orang apa istilahnya menjadi manfaatnya kita, menjadi bermanfaat istilahnya untuk diri kita dan orang lain itulah. Jadi kada sia-sia amun kita berbicarakan masalah aib orang, masalah mencela orang lain sebagainya itu adalah sia-sia. Dalam diri kita itulah dalam menggunakan di lidah kita. Karena lidah itu tadi jin Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang diberikan lawan hambanya. Jadi hendaklah kita syukuri nikmat dengan menggunakan hal-hal yang bicara tentang bersifat kebaikan yang bermanfaat dunia dan akhirat.
1: Nah, baik Ustaz. Ini di menit-menit terakhir ada yang bergabung nih Ustaz di YouTube ya. Boleh kita tanggapi sebentar ya. Ini dari PKBM Bina Anak Nusantara 1757, pertanyaan Sidin. Ketika bininya diusir lakinya dari rumah, apakah itu jatuh talak? Padahal kadada menyambat talak lawan bini, kayak apa pendapat pian?
0: Nggih, makasih atas pertanyaannya. Jadi masalah talak cerai ini ada yang bersifat lisan secara langsung, ada bersifat sindiran. Umpamanya kalau memang disertainya tadi kan sifat sindiran yang kada mengucapkan talaknya, ikam umpamanya bulik ke rumah mama ikam ternyata ada di hatinya tuh ada ingin bujur menalak jua tah. Maka jatuhlah talak. Tapi seandainya diniatkan inya kada menalak, hanya sekadar istilahnya menyuruh kakak itu aja kada bapak lah. Tapi kalau itu sindiran, kalau talaknya secara langsung ku talak ikam talak satu ya, kalau ku punahkan ikam umpamanya itu sama sudah. Atau tadi umpamanya ikam bulik aja nih ke rumah sama ikam, main bawa yang banyak barang nih, bawa baju ikam nih, aku kada hendak lagi lawan ikam. Nah itu kan sudah jatuhnya karena dia artinya sudah, walaupun kada diucapkan, cuma aku kada hendak lawan ikam, niatnya pulang ditambah dengan aslinya bujur-bujur hendak menalak. Tapi kalau sindiran itu tadi, kalau dari sindiran disertai dengan niat itu adalah sindiran namanya tadi, bulik aja ikam ke rumah sama ikam. Nah, tapi di hati nolak itu memang hendak menalak juga. Maka jatuhlah talak satu. Kada secara langsung adalah kalau lisannya kupunahan ikam, sama dah aku talak ikam, aku cerai ikam. Nah, itu namanya nang secara lisannya. Apalagi aku talak ikam talak satu umpamanya lah. Nah, itu.
1: Jadi itu memang harus berhati-hati ya Ustaz ya. Berhati-hati.
0: Jadi talak ini Ustaz tadi jangan main-main. Nah, kadang-kala ini nak kasihan ini nak kada tahu tuh nah.
1: Iya.
0: Itu rancak itu bulik aja ke rumah, Maikam ikam. Ini bawa baju ikam. Kan kadang-kala itu mun ditakoni ikam bujur kan nih hatinya. Handak istilahnya ini kayak menalak aku nih, munnya ih nah, dia itu sudah talak satu lah. Itu kan sindiran kada secara langsung. Kalau secara langsung kutalak ikam talak satu atau kutalak ikam, dia itu sudah talak satu, sisa dua aja lagi.

0: Eh, kurang bakal lahiran, kau talak ikam. Dua kali talak udah sisa sekali aja nih.
1: Iya.
0: Talaknya. Mimpi itu pulang, apakah persoalan apa masalah rumah tangga? Kutolak ikam, tiga, sudah jatuh telak tiga, maka ada boleh gigi berkumpul dua, dua kali, dua laki bini. Jadi kayak itu tadi. Ya kalau, kadang-kadang bahaya, istilahnya kada tahuang gitu.
1: Inggi, itulah nah. Pentingnya ilmu ya Ustaz.
0: Nah
1: ya.
0: Itu makanya tadi kan pentingnya ilmu. Ya kalau pentingnya ilmu, artinya jangan kita sia-siakan hidup kita ini dalam menuntut ilmu agama yang mempadun dunia dan akhirat lah.
1: Inggi, baik. Inggi, karena kita juga sudah di menit terakhir ya Ustaz ya, silakan ditutup terlebih dahulu.
0: Para pendengar ini di mana sampean berada, jadi kesimpulannya adalah bahwa artinya menjaga lisan itu adalah tugas sepanjang hidup. Artinya tugas kita nih lah, lisan adalah cerminan hati. Jadi hendaklah kita gunakan lisan kita, lidah kita ini dengan bersifat kebaikan. Nah, memang arahnya dianjurkan Allah sebenarnya kayak itu tadi. Jadi menciptakan lidah kita, memberikan lidah kita, nikmat lawan kita adalah digunakan untuk kebaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, seandainya kita banyak menggunakan istilahnya dulu-dulunya menggunakan hal yang kada baik, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sadari bahwa kita adalah hamba Allah yang banyak dosa dan banyak kemaksiatan dan banyak kejahatan. Jadi banyak-banyaklah kita beristighfar lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berniatlah kita bahwa memang artinya lidah inilah hendaklah kita gunakan untuk hal bersifat kebaikan. Jadi para pendengar ini berada, demikian dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sabarataan itu.
1: Inggih, terima kasih banyak Ustadz Zainuddin ya yang sudah memberikan pencerahannya untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa selalu kita terapkan untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik ya, dengan menjaga lisan kita dari perkara-perkara tadi ya. Demikian Dasanak Perompat, terima kasih Jua yang sudah bergabung ya, tadi Ibu Nana, kemudian yang di YouTube Jua, dan Jua yang memonitor kita melalui radio ataupun melalui YouTube dan RRI Digital. Demikian Hikmah Subuh untuk edisi hari ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, ulun mohon maaf, minta rela berataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat beisukan, Habar Prompat bersama Anissa. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian Haka, mengumpati rangkaian kegiatan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2026. Kegiatan diawali lawan apel kesiapsiagaan yang dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan pada Senin 6 Juli 2026. Apel nang ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Muhyiddin, didampingi lawan Pangdam 22 atau Tambun Bungai dan Kapolda Kalimantan Selatan. Seberataan unsur pemerintah, TNI, Polri lawan pemangku kepentingan hadir gasan memperkuat kesiapan menghadapi musim kemarau. Imbah apel kesiapsiagaan, kegiatan dilanjutkan lawan rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana Karhutla di gedung Idam Khalid Kantor Sekretariat Daerah Kalimantan Selatan. Rakor membahas kondisi terkini serta rekomendasi penetapan status waspada Karhutla tahun 2026. Supian Haka menyampaikan dukungan DPRD Kalimantan Selatan terhadap langkah cepat pemerintah daerah dalam menyiapkan satuan tugas Karhutla. Sidin juga mengajak berataan masyarakat Banua agar umpat menjaga lingkungan dengan kada membuka lahan menggunakan cara membakar. Menurut Sidin juga, pencegahan karhutla merupakan tanggung jawab bersama seberataan elemen masyarakat. DPRD Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung seberataan kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan juga penanggulangan karhutla. Sinergi antara legislatif lawan eksekutif diharapkan KAWA meminimalkan risiko bencana selama musim kemarau. Demikian Habar Prompat, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Selamat baisukan, selamat pagi semuanya. Pagi. Masih bersama Anissa di pagi hari ini, di hari Selasa yang sangat cerah kita ya. Di pagi hari ini matahari sudah menampakkan sinarnya yang indah ya, jadi nyaman gasan beraktivitas ya, karena banyak orang jua nang hendak tulakan begawi ataupun tulakan berjualan ya, ataupun meantar anak sekolah. Sudah mulai sekolah kah pinanya? Sepertinya sudah ya. Sepertinya sudah ya, ada beberapa mungkin ya. Dan juga yang hendak berangkat berkuliah ya, jangan lupa sarapan ya, karena sarapan itu penting banar. Gasan kita menyiapkan energi untuk beraktivitas di pagi hari sampai siang hari ini ya. Masih bersama Anissa sampai jam 10 pagi nanti. Dan sekarang kita sudah berada dalam segmen Surambi Banua. Seperti biasa, segmen Surambi Banua ini kita bagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama kita hadirkan lagu-lagu Nusantara, dan juga informasinya juga mengikuti lagu-lagunya seperti itu. Kemudian untuk sesi kedua nanti jam 8 sampai jam 9 pagi kita hadirkan lagu-lagu dan juga informasi seputar budaya Banjar dan Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, supaya kita semakin semangat nih di pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu ya, sebelum Ulun sampaikan informasi nanti, kita dengarkan dulu lagu-lagu daerah berikut ini, tetap di Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Kota Banjarmasin, asalnya sebuah kampung yang letaknya cukup bagus, kemudian berkembang menjadi bandar, kota perdagangan yang ramai dikunjungi kapal-kapal dagang dari berbagai negeri. Setelah mendapat kemenangan dari perang saudara antara Pangeran Samudra dengan pamannya Pangeran Tumenggung, Pangeran Samudra yang telah

dijadikan hari jadi Kota Banjarmasin atau Bandarmasin. Karena setiap kemarau landang atau panjang, air menjadi masin atau asin, lama-kelamaan nama Bandarmasin atau Banjarmasin menjadi Banjarmasin.

0: nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perempat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar masih barengan lawan Ulun Anissa di Surami Banua, dan langsung aja kita dengarkan karena lagunya berikut ini lagu dari Jambi ya. Berarti kita informasinya mengenai kegiatan yang ada di Jambi apa aja nih baru-baru ini ya. Nah, jadi di Jambi, Gubernur Jambi yaitu Dr. Haji Al-Haris Esos MH yang bergelar yaitu Datuk Mangkubumi Setio Alam ini kembali mendapatkan gelar adat kehormatan dari Lembaga Kerapatan Adat 6 Luha Sungai Penuh dengan gelar Depati Amanah Negroi Tanoh Sungai Penuh, dan gelar tersebut diberikan pada Kaluhoi Piagaeng, ya, kemudian Kaluhoi Adeak, dan Kaluhoi Seko 6 Luha Sungai Penuh, ya, dan bertempat di Tanah Mendapo Kota Sungai Penuh pada Sabtu 4 Juli 2026. Nah, mengenai tema dalam kegiatan yang ini adalah membudayakan masyarakat adat yang beradab. Selain itu, gelar adat kehormatan juga diberikan kepada yang lainnya, diantaranya Wali Kota Sungai Penuh yaitu Alvin SH dengan gelar Depati Susun Negroi Tanoh Sungai Penuh, kemudian Bupati Kerinci Monadi dengan gelar Depati Sinar Bumi Sakti, kemudian Sekda Kota Sungai Penuh Alpian dengan gelar Depati Setiawan Negroi Sungai Penuh. Dan dalam sambutan dan juga arahannya, Gubernur Al-Haris mengawali dengan ungkapan rasa syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Gubernur Al-Haris ini mengingatkan bahwa meskipun Kota Sungai Penuh tengah mengalami kemajuan dan modernisasi yang pesat, pembangunan kada boleh mengesampingkan adat istiadat dan juga tradisi lokal yang sudah menjadi identitas masyarakat setempat ya. Sidin juga mengapresiasi nih kepada para masyarakat 6 Luha Sungai Penuh atas komitmen menjaga dan juga mengembangkan nilai-nilai budaya melalui penyelenggaraan Kendurisko. Dan menurut Sidin, upacara pelestarian tradisi ini penting agar adat terus dikenal oleh generasi penerusnya ya. Jadi memang bujur jar Sidin, walaupun pembangunan itu pesat banar, cepat banar dan sanak perempat ya, tapi kita kada boleh meninggalkan nilai-nilai yang sudah tertanam ya, nilai-nilai adat yang sudah melekat di identitas masyarakat setempat ya, termasuk juga masyarakat di Jambi tersebut ya. Dan dalam acara itu juga berbagai kesenian tradisional dalam pagelaran kenduri ditampilkan ya, mulai dari pertunjukan pencak silat yang memang menarik perhatian penonton, dan dari berbagai tarian daerah seperti tari iyo-iyo, kemudian tari rangguk, tari sekapur sirih, hingga tari asoak. Dan saban penampilan tersebut menggambarkan kekayaan adat dan budaya masyarakat Sungai Penuh.

0: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.
1: Pengendara motor dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak melanggar marka jalan.
2: Mat, kita ditegur tuh.
1: Siapa, Pak?
2: Mundur dikit, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu. Ning Bur.
3: Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
1: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Rompat FM, suara budaya Banjaran. Nah, kisinan tapi versi remix ya. Jadi walaupun liriknya tuh sedih banget ya, galau banget ya, kita jadi badut seseorang ya, padahal kita sudah sayang, sudah effort lawan orang itu ya, tapi ternyata kita cuma jadi badut seperti itu. Jadi makanya malu-maluin. Tapi walaupun gitu, jangan ikutan galau kita ya. Lagu hanyalah lagu, kita ikutin beatnya aja yang semangat gitu ya. Dan Senak Perompat ya, sambil Ulun sampaikan nih mengenai informasi dari Jawa Tengah ya, karena lagunya lagu Jawa seperti itu. Nah, ada yang bergabung, siapa ini ya? Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Pagi Anissa.
0: Pagi. Ini Abang Ozan kah?
1: Ya iya, jujur.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Kabarnya baik aja, karena galau Anissa.
0: Galau, ikutan galau kah lagunya?
1: Enggak.
0: Enggak ya, jangan galau lah kita.
1: Hari ini paginya cerah.
0: Cerah benar.
1: Cerah wajah Anissa.
0: Oh, Masya Allah, amin, amin. Ini sudah sarapan kah, Pian?
1: Belum.
0: Belum.
1: Baru minum kopi.
0: Oh, ritual dulu ya, minum kopi ya.
1: Anissa minum kopi juga tuh.
0: Minum, tapi tadi subuh sudah, sebelum tulak begawi.
1: Iya. Tadi Anissa habis tausiah tadi.
0: Eh, ustadznya yang tausiah. Lain Ulun. Tadi Ustadz Zainuddin, waduh jangan begitulah, jangan diin-iin. Oh,
1: enggak apa-apa juga.
0: Enggak lah, karena kan Ulun nih kada berisi ilmu setinggi Sidin.
1: Memang aku kada berisi juga.
0: Iya deh, di pagi hari ini mudah-mudahan aktivitas pian lancar lah.
1: Iya, mawan aja.
0: Bujur. Ya.
1: Ya dah, buat Anissa yang ada aja dah. Dan dilancarkan dia hari ini.
0: Amin, pian juga.
1: Ya, dan selalu sehat.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bang Ojan.
1: Ya, makasihlah.
0: Dadah.
1: Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pendengar kita ya, Abang Ozan dari Martapura yang selalu setia ya bergabung, terus juga memonitor kita ya, dan sambil memberikan doa-doa terbaik gasan para penyiar di sini, luar biasa. Nah berikutnya untuk informasi dari Jawa Tengah ya, tepatnya dari Surakarta. Ini yang membahas mengenai keluarga yang dinilai menjadi benteng utama dalam mencegah anak terjerumus ke dalam kenakalan remaja maupun tindak pidana. Nah ini bujur benar dan Senak Perompat ya, karena keluarga itu adalah tempat pendidikan pertama gasan anaknya. Dan hal ini dibahas dalam program Jaksa Menyapa hasil kerjasama RRI Surakarta lawan Kejaksaan Negeri Boyolali pada Rabu 1 Juli 2026 lalu, yang membahas tema pencegahan kenakalan dan tindak pidana anak. Narasumbernya yaitu Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Boyolali yaitu Ferry Oktavianto, kemudian Penelaah Penuntunan dan Penegakan Hukum Bagas Putranto, serta Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum Narita Cesa Astina. Ya, jadi dijelaskan Buan Sidin bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum itu sebujurnya lain fenomena hanyar, tapi karena perkembangan teknologi informasi yang mengolah berbagai kasus lebih mudah terekspos ya. Jadi sebujurnya sudah kasus lawas banar dan Senak Perompat ya, tapi karena wahini media sosial tuh kita kawa mengekspos ya berbagai hal, makanya sehingga seolah-olah jumlahnya itu terus meningkat. Kemudian berbagai bentuk kenakalan remaja yang banyak ditemui antara lain tawuran, kemudian bullying, kemudian penyalahgunaan narkoba, judi online bahkan ya, walaupun masih anak-anak, hingga kekerasan seksual. Dan dalam penanganannya, anak tetap dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum, tapi prosesnya itu mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan pendekatan pembinaan ya. Selain itu, Bu Hansidin juga menilai bahwa komunikasi yang terbuka itu menjadi kunci utama pencegahan dari keluarga ya. Perlu kita ingat kembali bahwa peran kuitan itu kada hanya memenuhi kebutuhan anak, kada cuma memberi uang sangu, tapi juga aktif mengetahui aktivitas lawan persoalan yang dihadapi anak saban harinya. Ya, yang penting itu komunikasi. terus juga saling mengerti antara Kuitan lawan anaknya, dan pokoknya kita bangun komunikasi dan juga understanding, Ceila bahasa Inggris, nah, yang baik antara Kuitan lawan anaknya. Apalagi di era digital ini ya, media sosial yang bisa menjadi pintu masuk berbagai macam konten negatif ya. Terkadang kekanak-kanakan itu mengakses konten yang kada sesuai lawan umurnya, jadi dewasa terlalu dini, aduh jangan ya. Jadi sebagai Kuitan ini harap mengumpati perkembangan teknologi supaya bisa mengawasi penggunaan HP, penggunaan gadget, penggunaan apalagi laptop ya. Kalau dulu kita main warnet, sekarang kada perlu ke warnet lagi nah.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan Habar Prombat bersama Anissa. Pemadaman listrik bergilir kembali terjadi di wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura, Kabupaten Banjar pada Senin 6 Juli 2026. Gangguan pasokan listrik yang dimulai sejak pukul 10 baisukan waktu Indonesia Tengah dan dijadwalkan berlangsung bergilir hingga pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah kembali memicu keluhan masyarakat karena di sejumlah wilayah durasinya melebihi jadwal yang telah diumumkan. Salah satu wilayah yang terdampak ialah Teluk Tiram Darat dan sekitarnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Instagram resmi PLN @PLN_UP3Banjarmasin, kawasan tersebut dijadwalkan mengalami pemadaman mulai pukul 1 siang hingga 6 sore waktu Indonesia Tengah. Namun hingga pada pukul 19.50 waktu Indonesia Tengah atau pukul 7 malam lebih 50 malam waktu Indonesia Tengah, aliran listrik di wilayah tersebut belum juga kembali menyala. Kondisi tersebut memicu keresahan warga karena aktivitas rumah tangga maupun usaha menjadi terganggu. Masyarakat menilai ketidaksesuaian antara jadwal yang diumumkan dengan pelaksanaan di lapangan menimbulkan ketidakpastian, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik. Sebelumnya pihak PLN telah memenuhi panggilan DPRD Kalimantan Selatan, Gasan memberi